0: Okey, Joshua Praja Mata Mai. Jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh aku ke pagi tu, Neil. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Mega Sam. Pagi hari Sabtu, pagi kita ngepun ke Minggu kita ke...
0: Minggu tu, Neil.
1: Minggu tu, kena ke Bojol bagi apa? Ya. Ke di Perambu kita Minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal selama berkulai Pak 2 pagi wai.
1: Ya. Yeah.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Niki Bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Ya. Ya. Jadi sebedau enggak orang hiking tau ke Niki Bukit tu tadi nama tak ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tak ke patut dibaik kita kerbegi kita ke Sungai Ngau hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya
1: ni tiap bulan ngau hikingnya tadi
0: ya.
1: Nemu kita perlu aku kita akan lama nak ngau hikingnya tiba-tiba cerita kita ke namanya maya hikingnya pun
0: betul
1: ada salah berkongsi kan
0: ya. Nuan udah kalau ngau bisik kalau ngau aktiviti hiking ni
1: kalau aku ngau hiking Sam sekali aja
0: lah
1: sekali aja
0: kira udah
1: lah
0: bisiknya dia ke diri nama-nama dininya sebenarnya Neil
1: tunggak ke pedawan kan Sam.
0: Oh tunggak ke pedawan grup kan namanya
1: bergrup namanya bergrup ada yang ke disedia ke mainnya nandai gantung
0: bisa asuh orang menyedia aku tai ke kini
1: minat bakal coklat bar bakal di
0: tai kemah maniasnya meh
1: di pemakainya tadi tai ke misi bakal paket pemakainya tadi Sam. Nanti dituang di air nak kira lah air sungai kan yang nemu berasap ya agak bakal nanti bakal periksa utekan esel lemak ne pekennya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang agak ya tak ada bisa ikan sedap ya madang semai dia kap mi kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke mandu berguna darah patut dibaik.
0: Ya, dipadah orang dulu ke berkeni ni?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang dah dipadah orang dulu lah. Ya. Nama tak patut dibaik ni. Namanya bermalam tau ke?
1: Nak bermalam, ya, pulai hari. Pagi mumpuk.
0: Ya.
1: Ngali hari bekerja pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban...
1: Berkamping ni, kampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari jadi inti bermalam tu patut ga kita nyedia ke diri engkau cukup meh Neil. Laban inti kita berhati ke orang hiking tu bisi mengga kes orang ke lenyau Neil.
1: Oh tersat nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh.
0: Nak temu penunggak.
1: Ya.
0: Bisi orang ke lenyau nya tadi bisi ke ditemu selamat. Bisi ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Neil.
1: Amat laban tai ba kampung tu tadi kita semua memang macam-macam tak berkampungnya tadi. Ni akan buat nanti hiking ni tadi titik ke jakuk ketuai kita.
0: Betul. Ni akan buat nyedia ke diri itu cukup berguna. Bakal ke apa yang lama tu tadi ke nyadi viral ke di Senanjur dan Daniel.
1: Sikoi ketuai je ni.
0: Betul. Tajak pan ya 10 tahun lebih ya. Udah ngau orang pengawal Niki Bukit tau tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya tak puji Tuhan ya selamat dalam
0: selamat.
1: Lebih 2 minggu tidak salah ku ya lenyau makai tai opak kini makai tai kontakan tu tai tu buah meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban ofisi aku meda podcast ya orang ngerandau ya Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh ngau mega berkeni cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking yang tadi nanti selalu megap kursi ke tips-tips nanti kita ini tadi tersat berkampung nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh dempa ketemu ke kantuk jinggau
0: kantuk jinggau
1: buah kebun tiang
0: buah kebun tiang Nanti bisa tertemu kita bukanya meh ni Neil.
1: Ya.
0: Nanti bakal kakar kayu nya deh.
1: Urat kayu.
0: Urat
1: benda ada di hang pedemu ke saya. Kata kata kantor utai ni.
0: Nanti kita mau nanti kita bisa penemu engka suah ngau hiking kini keninga tua tu Neil. Tau madah ke bukan kita nya dia ke diri utai ke di baik kita. Tang ari ke di ngaku sida ke ngau hiking tu. Perkara kemarau berguna sekali ianya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patut kita ada tiga.
0: Labah lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Biasa nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke semua nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya ada kita yang tadi duduk aja belum ya aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: nya Siti Ari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita nak datai datas dian ngau orang atau ke bisa penanggul ke bukai lepas nanti penemu Daniel Siti aki ada yang berpecah ngau orang meh
1: ya
0: Siti Uli ya
1: ada jauh hari grup kita lah
0: ada limpang orang jalan itu ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah nak ditiah ke jalan orang nyak mengujung ke orangnya tahu tersat mereka okay, jadi nanti kita bisa dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu deh Neil
1: ya dia tu pun lagi Siti hari aktiviti di ngelantang kan di Pegasem ya lelak sikit lelak leleknya tadi lelak kita yang ngelantang kati nak bakal lelak kita yang
0: kenyal, betul. Ya. Lepas sambil kita ke begulai orang, sambil medak rampak menua, kita ke rindu ke kampung tetadi ini. Lepas nanti kita dah gawak berdengkeri itu ngasai ke kumpul ni. Subak. Bedau ke gawak subak. Hari-hari hiking ni.
1: Ya, berkebunan.
0: Kumai ni. Kumai semua ke tanah. Semua ngau sidak ni yang apa ini indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke di tiket. Okey utai ke baru ba kita meh.
1: Ya. Mina ke Datuk gawak ba negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita yang lantang hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bagi tai hanya kena kita yang lantang hati.
0: Lantang hati lebih ke ujung minggu deh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tua ba perindang dulu neh. Merindang peningan dulu tu hari Harry Mayuh 4 hari se. Kita ke bisi komen tahu anjong komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang mengal awak kita ke pagi tu Ari Harry Mayu Ampa Ari Si. Udah bisi komen bala peninggal kita itu Neil. Atau Ari aku baca dulu Neil ne. Ari Dominic Untur tu. Selamat pagi ngas dua aku ya. Ya bedau kalau ngau ra hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngamnya tadi ne anda kena kasut sebarangnya enggak
1: anda yang kena kasut bakal kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisa bisa kini kita yang tadi ne
1: kasut kena kumainya kasut kena ke kebunnya nya ke mana
0: nya ne di subang kena kasutnya
1: kasutnya kasut getahnya ke orang ada Adidas payah nya mana lagi
0: untung getahnya ne ala banyak nak licin ya,
1: ya nang se
0: nang sikit kena orang apa kampung menya tadi ne ya dahnya ku ya ngena gari ke keman gari ke ngam menya tadi ku ya lenya bisi mai kemah ku ya dahnya first aid to barang teka simple-simplenya mako ya.
1: Bendes, di plus ne.
0: Ya, gunting atau ke kenoman tu spirit ini terkena muai teliah ne.
1: Muai teliah.
0: Kena udahnya tanya pemalut terbuka kodek tadi lah ya, tadi ni bendes kain udahnya ko ya pemakai pemakai ananda sekali munyi ko tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miat aja tang manis
1: ya tang yang gunan mayo mayo tenaga ya kemanis tadi ya segi mari pengering batu buah kita kan
0: ambil bakal ke nyambi coklat coklat tau ke gula batu ke kita
1: ya
0: laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemak tulang yang makanya kita lu bisi nama tu keriang baru meh Neil
1: ya
0: okeynya Ari Dominic Untur nanti nitiah ku ya sigi kak mengaurang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh hari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan ke ya
1: mar ya siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke camping Sam ni nanti maya kita ke nombor dua tadi nombor satu bagi oleh pancing ke kia
0: nanti
1: nombor dua dia kak ber
0: orang tadi ne kak ber orang tadi ne jujur nang ngetulnya tinggal kurang ada orang boleh nanti dia belamuan ni
1: nama itu ber belama ya Siti penanggul saya Siti lagi nama kena ada yang kilo
0: ang kilo ada masalah
1: ada masalah kan nama daunnya
0: kenal teh batang kayu ke tanya kliok suah hanya ni
1: ambil telih lah orang
0: pula umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dah dah nung kilo dia sama
0: aku ada kedai tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babas ni ngau ro kumai padi ni dengi ga tisu belah umai alah nak te sekilo batang kayu nak te batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak barang daun utai ke len japai dia apa ada nya daun buluh moga gatal
0: sekali te daun gatalnya kena tanya nanil kena kilo
1: ah samborin
0: daun nyumi yang udah nya kini mesti ke kelala ke daun utai
1: mesti ke kelala daun ngai ke bawahnya patut bisi lah
0: ngai ke kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke terengas bisi ba semak sungai aja kita mau ke rengasnya mau di rengas em
0: mau ke ya ngasuh gatalnya
1: ya beka buah rengasnya ngai mana ke buah rengasnya kan selalu anjur basungai ada
0: ngai nama tu alo gatal saya kene
1: gatal dan gonya hari Rico Johnny tu Sam so pagi guys dua hujan di niah koyanti bayar hiking, patut sedia kasut, duku, macis, ngau pemakai meh. Pemakai ke bakar coklat ni meh ko ya ni. Nanti lapanya tadi lompat ke kita dulunya tuan ko ya. Kelagi bisi mega patut dia ke dapur min.
0: Mai dapur min ne.
1: Nanti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit anak nak dai. Laban nyam eh nanti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik nanti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang.
0: Camping kalau bayar sekolah subak nel. Kalau camping tak ke kenyam eh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke gawak subak laban ke nyuma dah kediri laban ke bisik ngajar dah lama sebenarnya. Bisik ke aktiviti camping kena deh.
1: Ya.
0: Bisik nama tu nyedia kau utai ke patut dia baik menyata deh ni.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadai penekul baku ni.
1: Nadai
0: penekul. Rindu aku ni.
1: Tan angan tanpanya
0: muat. Nadainya. Laban kita campingnya tak jauh hari sungai. Nama angat. Terjun aja.
1: Apa ni? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ya.
1: Nadai itu sungai dia.
0: Nanti nadai sungainya. Nama dah kimping ke babas ni. Ini giga ikon babas.
1: Ya, aman gini.
0: Nadai penanggul pakul, nadai penanggul ni, nadai penekul. Apan nang rindu meh ke pengawal. Apan ni apa balam ayuah Daniel. Nadai take rindu. Nadai take penanggul rindu.
1: Rindu. Ikat ni. Ila kita camping.
0: Ya, lepas nak ukai kita enang suah ada babas Daniel. Nari miet sebab suah ada babas. Tang nanti orang balan nembiak ke dia tahu. Nak kalau ke babas, banyak lain cerita ni. Ya,
1: nembiak negeri. Gen Z dia tahu.
0: Gen Z dia
1: Gen Alpha dia tahu. Ngeniat ke kampung macam ni. Tak mau ada dan lain. Mayu mat nyamuk. Kata mat lepas dah wonder dia.
0: kita itu jin
1: milenial tu okey lah ne. Jin purba
0: ada penanggul pak kita Daniel. Okey, tapi pemakainya pan naren tu tanya Daniel, naren tu milih ya.
1: Maya camping atau ke hiking lah.
0: Lapan soba segi maya ke campingnya segi mesti mai nama tu pemakai nang udah di baka saya manu kenya deh
1: pandu
0: panggang panggang aja ikan
1: nyamai utai ba kampung sem nyamai jauh nyamai lagi utai baru mah
0: ya mau teh ke natau na dai basic entah deh baka natau na mai macis kena kita ngidop kapi ba belah kampung nyau teh ke basic entah deh teh ke dempak entah deh boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nembia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: nyon nembia kemadah ke pengajar tu ikannya cigo tu ikannya cigo tu punnya
1: kerja ke cigo ngolo ke
0: cigo ngolo kena hidup berkampung
1: nembia ke ngolo
0: cigo ke nembia ke ngajar cigo tu buahnya cigo dah ada cigo buahnya kok ikan sida ya rindu nangka ikan ni nama tu belah sungai
1: nanti nama umpan dengan ikan ni
0: nadai nabiya ni bermain sida ya di tenyak sida ya airnya di tekat sida ya laban sida ya
1: kan kena batu
0: kan kena batu seraya sida ke bermain menyata
1: ya
0: laban nyak meh kita meda kita subak dan ya rambau kita subak nah udu ngau aki kita ngopai kita kai
1: dan ya ngabas bubu
0: ngabas bubu
1: satangetan bubu mukan ketika nama lagi nubai
0: ya nanti kita ngajar ba negeri tau kan ti kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya nan yo sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi nembiak ke diato mah lagi ramah kita semua lagi bisa ya, sem
0: betul
1: okey lagi nampak baru macam kebuka itu sem ni ku tadi nanti sem
0: siapa tadi Shada Demon yang tadi ni
1: lah nanti Rico ku
0: Rico okey oh. Tu Shada Demon hari keliling ke pagi tu nanti ya hiking ku ya basic ku tadi ke patut disedia ku ya ianya kasut duko canvas kena ngagak kemah ku ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita kali ku ya lalu anang sekali nak mai pemakai ku ya mie-meginya green tea ku ini mie-megi utai ke nyamai ke di sedia ke kita emnya tadi bakal mi megi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya
1: yeah.
0: Bak ya healing bak kampung relax agi ari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desam kampung atau ke tebing tasi ya
0: okey nanti nuang asah milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya yeah.
0: Aku rindu agi ke rampak menua siti agi lapan celah tebing tasi ya tu nada itu mayu itibiti nar ke kita
1: benda mandi pasir, main pasir,
0: main pasir.
1: Tengah tewa kampung nama aktiviti dah.
0: Mayu aktiviti ni, kita uliah meda utai ke belah kampungnya, me. Kemping,
1: uliah bear, kilo,
0: uliah kilo ni. Rindu dah, geding kilo ni. Nganjur ni ring kilo kampung loh.
1: Okay, hari miri tu sem.

0: Nanti kita kena ngelala daun utainya. Dia samaan lah.
1: Aman, Sam. Tanya tadi yang badah ke... Sumai berbuluh tanya tadi ku ya. Ruas.
0: Sedap,
1: Mak. Sup kena buluh bagi yang ku ya. Segi sedap, sedap amat ya ku ya. Amat ada mayuh tadi ditanya, ya, Sam. Ada mayuh campur di garam icin, ya, Jok?
0: Betul. Ya, dalam kampungnya. Nada ada ubi, ya.
1: Nadai ya?
0: Kita ketemu kita ada ubi aja. Do sabung.
1: Cangkuk nadai mah.
0: Pulat.
1: Temu ke paku ikan.
0: Pakau.
1: Yang berpanggai bak bangsa pakau, kampung lah.
0: Pakau pan nitih ke kaya kampung. Babas. Cik
1: bakal bisi tanda kerapa atau ke tanda payang ke bisi paku ikan.
0: Ya.
1: Nanti bakal kampung yang ke bukit-bukit. Kampung.
0: Nadai.
1: Bukan nadai ya?
0: Nadai. Do sabung tekenya bisi.
1: Merudeng bisa apa bako? Gantung
0: merudeng. Nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi. Nak mako berani ni?
1: Amat Sam. Aku nak mau berani.
0: Abang takut ke ya kulat tu. Ya bisa bangsa ke tau dempak. Bisa ke nak tau dempak ni. Abang kulat tu beracun. Bisa ke beracun ni. Bisa ke orang ke udah nadai makai amat, kulat tadi.
1: Ya. Pak kini bakal pak lali, pak lali. Pan bisa ikut takut makan saya, lupa bisa kes ke
0: sarungnya.
1: Sarung gak upak. Nama Siti upaknya, ya ke sama gak upak lali hanya.
0: Upak nama?
1: Matar ke? Upaknya. Asal ke pihak. Ya, apa tadi? Ari siapa nama ya?
0: Ber aja. Hari temu di tanah.
1: Ber.
0: Apa lah upah nak lah lah.
1: Sambil ke majah kampung lah. Majah. Dari bisi leka Rian dia. Galak Rian ni se.
0: Ya. Dua tahun jauh dah buat.
1: Udah ke kampung sebenarnya. Memajah ya.
0: Ya maaf. Mana ni? Okey, Didi Ellen ke pagi tu sedia ke sport dulu ko ya. Nyau tak ke sedia dulu ko ya. Nanti nadai stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udah nyau perengka kena hiking pan sedia ke amat ko ya. Patut sedia ko tak ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu bakal penadul ubat pedih perut
1: ya amat ubat pedih perut pakai basic
0: ngai kebe
1: dia apa tadi
0: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel ana namai kita impu tanya nya
1: inhaler
0: ya ngau pemakai anang kurang ko ya pemakai tu menyi ketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sidak coklatnya pemadu nyamai ni
1: ya lepas kita ngigak penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga deh sen tenaga kita ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya nanti datang bandulnya dan ngawang kita boleh berapi tuai dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapi tuai ke mandu tuai nanti kita ada namanya ada tulang gitu jalan mik tulang
0: ya nanti bakal air tadi nanti bakal kita bermalam tadi ni camping 3-in-1 lah 3-in-1 yang main kek nih
1: ya, ya, ya.
0: Di sedia ke kita kami kena kelalu mayuh enggak utai ke di baik kita Daniel okey hanya sekedar komen bala peninggal kita
1: dan lagi nampung baru baca komen peninggal Desen
0: okey berikan dulu ke pagi tu hari Desen D

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk di gaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya Pagi Tau Dara Kampung Laban.
1: Ya, okey. Ni bukanlah baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Tengah sebenarnya dengan Lansa, woke up dulu ni.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalai bisi tim ke Laban kemari, Sam.
0: Oh.
1: Kalai England kemari, berenggan quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Nya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, yeah, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari. Hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benong nganti siapa nak kini mujur ngagai final.
1: Ya.
0: Okey. Nya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyo ndak perasai nyo datai ba nyo ka ba pengujuang menya tadi deh nyo, yeah, nyo datai ba renggat semifinal
1: dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J. Brody tu Sam.
0: Oh.
1: Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke perudi kita makai, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke ya selalu hiking buat Grand Old Lady Miri.
0: Oh.
1: Ke kadar dini hari pukul 5, yang ayuh ke sikal.
0: Oh.
1: Ngelajak mungkin ya, kuyang.
0: Oh.
1: Ya, tunda beleman janji bisi kasut Adidas payak, ya, kuyang. Ngau patut bisi IE room. Yang nak tuai korang, ya, segi Lone Ranger tu.
0: Oh, Lone Ranger.
1: Lone Ranger po. Ane nunda yang tindak tahan, kuyang.
0: Oh.
1: Laban selalu, ya, tu technical mimpin lah tadi sebuah itu. Elevision game.
0: Oh.
1: Elevision game, ya. Atau ke penyawah, atau ke peninggi ditiki, ya, tadi.
0: Oh.
1: 800 nyentuk ngagai 1000 meter. Dia ulang ya tadi.
0: Jalainya, nah jalainya tadi ni.
1: Dia ulang ya tanya. Elevation game tu di kita ke nyukat patut bisi jam lah. Smart watch deh.
0: Jam yang pun kena nyukat namanya.
1: Peninggi kita ini kita ke penyawa.
0: Penyawa.
1: Kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smart watch lah.
0: Maka kita ke jalainya tadi punya ni. Okay, jadi Daniel J. Brody tu yang nyebut dia selalu solo kuya Neil ni. Tang door ke door yang hiking tu atau ke pengawal tu nang dia lama meh. Nang ti kita nya tadi bandor ke baru nanti uli hanang ke diri meh. Nanti nuan terlebak bandornya nadai penanggul meh. Laban nuan dah terlebak ngau gaya rampak menua nuan dah nemu jalan ya dia.
1: Bagaimana Siti di Kuching ni tu Sam? Ke bisik ke orang tu tadi nan mu ne? Bisi Siti Kuil ni tadi tuan kematian mungkin. Namun ya
0: kalah
1: dikit
0: kalah
1: ni pun mana handur mana handur kita hiking atau ke dikit bukit deh. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggak ke matang kiat menil kalah aku nil.
1: Kalah kiat deh.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi engkau tak tinggi ni lagi tinggi ni Neil.
1: Tinggi pemah diri
0: ikal baru kami dua
1: nak tiba cucu
0: kami dua itu tadi engkau nya bakal nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni Neil. Tak datai rata nikal baru kami dua laban naknya dia ke diri semina berjalan tadi
1: kumai mana bau wangi dikenal semua ini
0: kata
1: Tanju
0: pandai kan?
1: Tanju pandai.
0: Awak tang nemunya aki jauhnya ni. Nama tu tinggi door kuilnya. Kalau kia nak nyadi lah. Laban kami dua itu tadi. Kak berjalan diri.
1: Karawan aja.
0: Ukai ta nangka nikinya, nanti kan nikinya nyedia ke diri, mimit lah. Nak kan ni wan
1: nak kasut ke, ternyata
0: nak berselipar, bertanju pandai. Kumai tenung lantai hati diri, dan ni. Nemunya ai. Aku tinggi nya ne. Ana nyadi nurun baru. Ya,
1: nanti ke ka nama ni tadi ka. Maksud kepala ada Sam. Ulih.
0: Ulih
1: kena ke sejogi. Kira kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga otak ke sesemak nop jalai bako jo minggu nya Daniel. Nemunya. Nak nyadi. Dia kan ke nur bukai dah nya.
1: Okay, tu buki abisi Ari Silver Angler tu Sam di Sibu tu panas. Maya hakik setiap jawab kara ke patut ditemui nya survivor ke.
0: Betul. Kang
1: hidup ke diri. Kini kang hidup kapi pemakai kolia dempa abah kampung. Ini kita boleh air. Nanti ukai bas boleh sungai ko ya. Baka urat kayu nya tau ke bulu sida tu bisi nyimpan air tu ko ya. Dan nya patut ke disedia ke kita dukuk tali. Tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman meh. Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanah, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk dia ajak. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Nyak yang beri tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersama kampung lah.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke perjalan kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita ini tadi nemu kita tersat. Orang pun tak pedias juga kita.
0: Betul. Ya, nanti nuahnya macam agak berjalan. Jadi jonyo mengunggah ke menua SPI Indonesia. Awak nanti nuniki bukit nama tu tersat tadi. Anang macam agak berjalan nuan. Ngetu dia aja. Nanti orang ke ngesah kita lah nemu orang juga kita nanti kita nade pulai nanti dan majak ke perjalai dan tujuan datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siko ke viral netway kedesannya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Nyemdin dia datai.
0: Nyo datai buat kampung melaban dia majak ke perjalai ya. Lalu tanya Gianil labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh ko kita tadi labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya labuh nah
0: bisi terlihat apa semua ke ya nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remen risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandornya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebayak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebayak tadi.
0: Baka Daniel J. Rodi tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suah kia. Jadi ia udah nemu berkini ke gaya bandornya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi, Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi. Bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung darah. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin ada tali kena ngelai do kita yang tadi tau patah ke dan kayu kini dah ke dan kayu tau kau tau tak kau boleh patah ke kita
0: kena ngelai
1: ngelai kia
0: dah atau nanti kita nikal baru pun kita nemu utak ke dipatah kita tadi Daniel tau kurang ikah kita pun tidak nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak Sam. Selamat pagi kerja bising ngau hiking ku ya lagi di Taping Perak. Nada tai baik ku ya semina air rob ngau emergency kit ngau longga. Nyajak ke baik.
0: Nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada ingka ya okey orang bangsa hiking ke bermalam apa ku Sam ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utainya mesti di baik bapak aku menil. Kadang kita nak nemu Daniel. Kita tersat kini. Lapan bisi ke orang hiking bandur ke sama bisi ke kes orang ke tersat Daniel.
1: Ya, salah ada bulan tadi.
0: Lapan nyak meh kadang bisi tengah cau kita meh kita nak nemu deh Daniel ne.
1: Ya.
0: Belah babas ni. Maka kita ke rumahnya menya bisi orang nguan. Bisi pentip mali empu meh.
1: Rumah orang banyak.
0: Meluat kita pun lalu basic utak kedai baik kita pun anak-anak dai bakaduko macis ngau te kena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ke tesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke Natal begitu.
0: Yeah.
1: Yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hacking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal ketiga kira madah ketua nya deh orang ke guide kita nya tadi. Mungkin ya lah kita pun nanti bakal hacking. Nau lihat tak hacking nersak kampung ya. Patut ke bisi orang ti ngempu doanya. Ngulu ke
0: ngulu kita
1: ya.
0: Maliam ti dia ko Melayu. Maliam ti dia ko kita. Dak aku nemu nil.
1: Ya, buka maling gunung di bukit kita balonya si Maliam kita kan jadi ke kita niki kediri.
0: Betul.
1: Tentunya ada patut bisi promi semua maling gunung.
0: Ya. Okey, pelabak aku nakaknya nih Neil. Macam komen dari bala peninggal kita laban anda. Tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi. 9 pagi mendiang ke berita udahnya pukul lepawak Y9.12.
1: Okey. Terima kasih semua ngagai kita peninggal. Selamat hari satu. Selamat ngerja pengawal.
0: Ya, terima kasih. Bertemu baru bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi Y ke Bukai. Okey, itu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.91 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Bila kita sebut rahmat di sebalik ujian, cerita ujian ni Umi Abah, kita kata lautan manalah yang tak bergelora kan? Bumi manalah yang tak ditimpa hujan? Hidup ni ibarat roda, ibarat novel, cerita yang halaman dan bab-babnya kan tak sama. Buka satu helai cerita begini, masuk bab lain plotnya begini, ceritanya begitu. Begitulah kehidupan kita. Tapi mengapa begitu? Apa rahsianya? Pada gembira, pada duka, pada ujian yang Allah beri pada kita. Ya Allah, banyak rahmatnya. Antaranya Allah tak uji kita saja-saja nak uji, Umi Abah. Pasti ada sesuatu nikmat, rahmat yang Allah nak beri daripada ujian tu. Inilah sifat orang beriman yang dia yakin bahawa atas ujian yang Allah timpa dalam hidup dia, apa sajalah, kematian, sakit, hutang, tak bahagia, ya, macam-macam dalam hidup kita ni, sekecil-kecil, sebesar-besar, ya, semuanya manusia ini ada ujiannya, tapi ada rahmat di sebalik ujian itu.
3: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Una.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

waktu sekarang pukul 9.22 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu. Jadi bersiaran secara langsung di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

untuk edisi Isnin 13 Julai 2026 dan hari ini bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang memetik siaran kita, memilih siaran Siraman FM ini, siaran tempatan ya. Pada pagi ini yang bersiaran selama 3 jam boleh didengar melalui RTM Klik, melalui portal radio RTM ya, melalui radio online dan juga melalui TikTok Live, Facebook Siraman FM. Baik, untuk rekan-rekan kita di Facebook, jangan lupa untuk like dan juga share ya, Facebook Siraman FM, sebelum anda apa ni menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan anda. Dan pada setiap hari Isnin kita ada ruangan info ekspresi ya, ruangan info ekspresi. Jadi ia akan bermula pada pukul 10 pagi, berakhir pada pukul 11 pagi. Jadi pada kali ini kita akan bersama dengan DJ Azaz ya, Azaz Azmi AA ya. Jadi kita nak berkongsilah segala maklumat, aktiviti dan juga program yang berlaku di sekitar bahagian Siraman Betong dan juga di Kuching Amnya ya. Info ekspresi Siraman FM ya, nanti kan 10 hingga 11 pagi. Baik, 11.45 info solat bagi zon 6 akan kita kongsikan ya, kita hebahkan untuk saudara kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Kabong dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan ya. Okey, kita berhubung dahulu dengan lagu ini, Gerenti Beres, Spanya K.A. Rio.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Spektra 912 warnai hari.
3: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Sebagai bulan dari kajian, Republic of Refuse telah pun menghiburkan anda dengan lagu tersebut ya. Merupakan pilihan kita. 9.41 minit pagi. Spektra 9.12 warnai hari mu dan Emina kongsikan jugalah salah satu aktiviti ataupun program yang kini sedang berlangsung ya. Mengenai program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah di sekitar Bandar Semanggang tu. Jadinya bermula hari tu sampailah 17 Julai 2026 ya, selama 5 hari. Bermula dari pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang. Kawasan yang terlibat ya. Kampung STC, Kampung Temuduk, Kampung Muhibah, Taman Siang dan juga Jembatan Batang Lupa ya. Untuk melibatkan beberapa kawasan di sekitar Semanggang tu lah. Jadi kepada para pemilik haiwan, pastikan haiwan peliharaan anda hendaklah dikurung sebelum pasukan tiba ya. Pastikan anjing dalam keadaan sihat, tidak mengandung dan berusia 3 bulan. Dan sekiranya ada, sediakan kad vaksin anjing peliharaan anda ya. Jadi program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah Bandar Semanggang tu merupakan anjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner Bahagian Suriaman bersama dengan UKPK ya. Okey, 5 hari diadakan bermula hari itu 13 Julai hingga 17 Julai 2026, 9 pagi hingga 4.30 petang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatchat City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam pada itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aset itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Blue di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Blue mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol. Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 11 pagi.
1: Isnet, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Info Ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Terima kasih Bab yang telah bersama anda dalam segmen Selamat Pagi Sarawak bermula pada pukul 6 pagi hinggalah detik sekarang. Dan insyaAllah dari sekarang saya Azaz Azmi menemani anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM. Anda boleh saksikan saya secara langsung di Facebook dan juga untuk detik sekarang jam yang pertama selama lebih kurang 45 minit kita akan bersama rakan di Sri Aman FM, rakan lama saya Mulia Ami Ahmad ataupun DJ Amy. Assalamualaikum Amy.
2: Waalaikumsalam Azaz.
1: Apa khabar rakan lama saya tu?
2: Okey je.
1: Sihat ya Amy?
2: Sehat juga lah.
1: Alhamdulillah.
2: Apa yang si bapa sihat? Sihat aja lah.
1: Iyalah,
2: okay, kita semangat minggu lah. Ah, perlu kau dah. Mudah sih kabel lah, memang sih dapat lah.
1: Ya, kita harapkan juga kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi Facebook Sarawak FM dan juga Sri Aman FM agar semuanya cukup bersemangat untuk minggu pertama kita. Atau ya, hari itu Isnin 13 Isnin. Julai bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Apapun saya nak tanya keadaan cuaca di Sri Aman, Amy.
2: Okey, keadaan cuaca kita nak kongsikan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Di kedua-dua bahagian, Sri Aman dan juga di bahagian Betong, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan siap ada hujan. Ya.
1: Yeah.
2: Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Secara ringkasnya berkenaan dengan cuaca kita cukup panaslah.
1: Di Kuching pun kalau kita rujuk Met Malaysia dan juga sempat saya menyaksikan di luar tadi Amy di pekarangan luar RTM kita, cuaca kita baik dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak untuk sekitar Bandaraya Kuching, pagi, petang dan juga malam diramalkan baiklah tanpa hujan. Apapun kalau kita rujuk Met Malaysia bagi keseluruhan Bumi Kenyalang tu, keadaan kita di seluruh Bumi Kenyalang ya, di kawasan Bintulu dan Miri diramalkan hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Miri. Manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Muka, Kapit dan juga Limbang diramalkan tiada hujan ya pada sebelah paginya. Dan kalau kita rujuk pada sebelah petang hingga senja diramalkan ribu petir di beberapa tempat di Limbang ya. Manakala tiada hujan diramalkan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam yang melaporkan keadaan cuaca pada hari itu. Okey, Mi. Sebelum kita teruskan dengan info kita dan juga perbualan kita bersama dengan rakan-rakan kita juga di Facebook kita masing-masingnya, jom kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM terlebih dahulu. Silakan, Mi.
2: Okeylah, kecucuk rasa. Okeylah, nang surprise lah Azaz tu. Untuk pilihan yang pertama tu daripada Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Mari kita dengarkan bersama. Untuk pilihan Info Ekspresi kita.

0: Okey.
1: Ya.
0: Sekadar hiburan ya, untuk hiburan semua pendengar kita tu. Asas cinta tersebut.
1: Saya tertarik dengan lagu yang tadi, Amy. Lagu yang pernah popular satu masa dahulu ya. Dikembalikan semula dengan irama yang lagi
0: lagi fresh lah, lagi segar.
1: Tajuknya menarik, Amy. Cinta tersimpul rapi. Nah, biasanya rambut yang tersimpul rapi ataupun tali yang disimpul rapi.
0: Rambut mau disimpul Azaz.
1: Bahasa kita dulu-dulu memang cukup indah, nah, Amy. Dengan Omar Dapat, dengan Madah Pujangganya. Tersimpul rapi. Ibarat Omar Dapat nak cinta yang memang dijaga namanya, Omar Dapat. Memang Omar Dapat dalam hati benar-benar.
0: Ya, teh, cintanya mendalam. Emosinya terlalu mendalam lah. Ya, perasaan dalam apa? Hubungan percintaan.
1: Tapi cinta tu universal lagi. Cinta kepada pasangan kita. Tapi jangan lupa yang paling utama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta kepada ahli keluarga kita. Cinta kepada negara kita, Malaysia.
0: Selamat lagi kita nak nyambut hari kebangsaan. Hari apa? Hari Malaysia. Bulan
1: hari
0: 8.
1: Malaysia.
0: Dengan bulan 9.
1: Hari Sarawak.
0: Hari Sarawak. Hari Sarawak 22 Julai, Azaz.
1: Dah bulan Julai. Selamat lagi nak.
0: Semangat patriotik ya. Dah datang dah. Okay.
1: Apapun sebelum kita memulakan mukadimah kita untuk Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri FM dan juga Seri Aman FM, kita ucapkan tahniah lah kepada Madah Patik Sarawak tu dan juga orang di Sibu kerana program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu, program lokasi kelima ya yang berjalan dengan lancar. Kabarnya pengunjung yang paling ramai melebihi 100 ribu orang, Amy. Dibandingkan di lokasi lain pun ramai dua. Tapi yang tu paling ramai lah. Dolok kan bermula dari Limbang. Saya pernah pergi ke Sia waktu program Dolok untuk di Limbang. Kemudian di Miri, lokasi kedua. Ketiga di Bintulu. Keempat di Kapit, saya pergi ke Sia dua.
0: Pergi Kapit
1: Yang kedua terbanyak lah. Kali itu yang di Sibu mencatat rekod lah. Terbanyak pagi lah. Tahniah lah kepada Syabas. Orang Sibu. Kerana menjayakan program Sarawak Ku Sayang. Ada banyak lagi lokasi. Kerana kita dipahamkan ada 12 lokasi secara keseluruhannya.
0: Di Sarawak tu lah.
1: Ya. Okey, Amy. Kita ada masa lebih kurang 35 minit lagi untuk info ekspresi. Apa yang boleh kita kongsikan bersama dalam pengisian info ekspresi ni, Amy? Silakan.
0: Untuk pengisian secara santai aja lah sebenarnya. Ya. Saya dengan Azaz tu. Nah, Azaz tu macam cikgu, saya jadi anak murid. Yalah, saya tu.
1: Sama-sama kita
0: tu anak murid. Kapa-kapa rasa nyawa tu ko. Takut dia anak cikgu.
1: Yang dah berlangsung kah, Amy?
0: Okey.
1: Ataupun yang akan berlangsung kah?
0: Okey, yang sedang berlangsung tu, bermula itu sampailah 17 Julai 2026 selama 5 hari, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah di Bandar Semanggang Dan ia melibatkan beberapa kawasan di sekitar Semanggang tu dan kawasan yang terlibat antaranya Kampung STC, Kampung Temuduk, Kampung Muibah, Jabatan Batang Lupa dan juga Taman Siang. Jadi kepada para pemilik haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita uangnya adalah dikurung ya sebelum pasukannya datang. Dan pastikan haiwan kita orangnya sihat ya, terutamanya anjing sihat. Si mengandung berusia 3 bulan. Dan sediakan juga kad vaksin anjing. Sediakan sekiranya ada ya untuk sebagai pesananlah untuk pemiliknya ya berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies tu. Microchip dan
1: lokasinya di mana, TMI?
0: Di antara kawasan yang terlibat lah, di Kampung STC, Temuduk, Kampung Mibah, tok mun disebut situ Jambatan Batang Lupa. Ya, Taman Siang di sekitarlah, di sekitarnya ya. Jadi program itu merupakan anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Seri Aman bersama UKPK ya. Jadi 5 hari diadakan, berilah kerjasama kepada pihak pasukan dan ia bermula 9 pagi hingga 4.30 petang ya. 5 hari ya, bermula 9 pagi sampai 4.30 petang. Setidaknya akan ke rumah lah di kawasan-kawasan. Bagus lah pasukan tu.
1: Berbeza ya. Dulu biasanya untuk program vaksinasi kita disediakan satu lokasi, lokasi. Kena datang nembak haiwan kita anjing nak. Kali tu nya pergi ke rumah-rumah
0: tu nya bergerak dari rumah ke rumah. Memudahkan lagi lah ya. Senang di pola kerja tu. Mudah-mudahan jalan dengan terus lah. Ya.
1: Tarikhnya bila tu ni?
0: Hari tu 13 Julai sampai 17 Julai.
1: Tiga hari lah ha. 13,
0: 14,
1: 15, 16, 16, 4 hari. 5 hari.
0: 5 hari. Hari lah. Betul kira yang hitungnya betul lah. 13, 14, 15, 16, 17. Ya. Macam ni aja lah ceritanya.
1: Jadi kepada yang telah pun dinyatakan lokasinya tadi, bersedia lah untuk menerima kedatangan pakar lah. Kedua empat kita orang. Ya, tapi nak Amy kita cerita-cerita nak pasal lah. Mau nak cerita pasal lah patik vaksinasi nak. Salah satu syaratnya anjing kita, peliharaan kita tu dalam keadaan si bunting. Tapi saya nak tanya Amy lah, kita luar cerita pasal anjing tu Tena. Amy ada merah haiwan kah di rumah?
0: Merah haiwan mundolo ada ada pusak.
1: Ada pusak.
0: Pusak je.
1: Saya nak nanya Tia Amy nak macam kita nak.
0: Dolok mangai
1: macam ni pusak. Kita nak, macam ni kita nak tahu pusak kita yang mengandung ke si. Kita nak nanya si dapat. Kau mengandung si. Si bertanya awak dah. Miau. Bertanya nak.
0: Amy jangan nanya saya. Minang aja buat makan.
1: Jadi macam ni kita nak tahu pusak yang mengandung ke si.
0: Soalan.
1: Dapat dia tanggal lah.
0: Dapat dia tanggal lah. Dapat dia tanggal.
1: Tekan-tekan sikit-sikit lah.
0: Sebab kita nginang pusat tu nak, kita nangannya cute, comel. Tapi tiap-tiap bulan, belanja boleh tahan. Nya pusat dolok mundi nang ada dalam 10 ekor macam ni lah. 10 ekor.
1: Siapa? 10 ekor
0: pusat. Ya, pusat ya yang diinangnya di dalam sangka. Okey, satu guni nyampun apa makanannya. Belanja saya RM50 lebih macam nyalah. Untuk berinya makan pagi, petang, malam. Jangan diberi sembarang sebab terutamanya garam sesuai lah sebab bulunya.
1: Ada makanan kan, sebenarnya untuk binatang nak contohnya pusat nak. Ada makanan yang dielakkan. Dengan khabarnya nak. Kalau saya cek-cek kita research nak. Kan gitu senang gitu nak. Semuanya di hujung jari nak. Coklat salah satu makanan yang tidak boleh dimakan mereka yang orang tu. Coklat.
0: Coklat sebenarnya si mereka pusat makan coklat.
1: Kadang-kadang yang kita tu nak.
0: Boleh makan coklat. Yang ujung-ujung dia beri sambal belacan.
1: Keracunan
0: ke lah. Habis cerita. Si, bukan apa. Bulunya luruh bang kata orang. Menyegnam asin mah.
1: Ada yang suka memberi makanan yang apa tiap makanan yang disediakan dalam package ya, dalam tin ataupun yang dibungkus ya. Tapi ada dok orang madai ni ya makanan disediakan untuk binatang kita nak binatang seperti pusak ke anjing dan sebagainya. Tapi ada dalam seminggu ya ada sekalinya kena pergi makanan yang fresh yang segar orang madai.
0: Fresh
1: Yang segar lah. Jadi kita pelbagai ke lah agar sihat haiwan kita lah. Ya buat cerita pasal pusak.

0: Hanya nak mengubat luka ya tadi, pakai minyak air ikan masin. Tapi nya bila dah diusahakan, dah disapu apa semua dengan minyak kata, alhamdulillah bagus, sehat. Ini ialah cara orang legend dulu-dulu mari, bukannya ada ubat yang apa khas untuk pusat dulu-dulu
1: mengubati
0: lah,
1: haiwan kita lah yang mungkin ada masalah dari segi bulu dia nyawa, masalah kulitnya. Kadang-kadang haiwan tu nak punya bertemu dengan jiran tetangga sesama haiwan tu nak berkelahi, ada luka-melukak.
0: Ni dapat diberi slow tip macamnya aja.
1: Handiplast ni dah tengok
0: pemalutnya. Mesti ada ubatnya.
1: Yang pentingnya kalau penyakitnya melarat tu, kita jumpalah haiwan lah, maka veterina yang terdekat dengan kawasan
0: betul
1: kita lah. Okey, kata kita akan cerita lagi tentang info kita dan insyaAllah selepas itu juga kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Ada banyak yang diterima. Jadi yang belum menghantar ya, boleh hantarkanlah ke Facebook Strive FM dan juga Facebook ke Sri Aman FM.
0: Boleh.
1: Azaz di Strive FM dan juga Amy di Sri Aman FM insyaAllah. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang saya siarkan Amy.
0: Okey, silakan.
1: Kali itu ya, kita bersama dengan kami dengan lagunya Satu Tahun Cinta.

0: Ya, itu yeah. tadi lagu Satu Tahun Cinta. Kita bayangkan Amy Selama itu cinta. Dah masuk bulan Julai nak. Pejam celik untuk tahun 2026 nak. Tinggal lebih kurang 4 bulan lagi. Kita pada tahun 2026 tu. Lepas 4 bulannya masuk ke 2027. Meningkat usia kita, Amy.
1: Minta sehat, nyaman, baik kita orang nak. Yalah. Kita berdoa lah. Lagu hebat daripada Sport FM. Lagu pasal kahwin aja. Malum lah, dia kan hujung tahun tu.
0: Biasalah cemia nak.
1: Banyak majlis.
0: Bukannya apa nak. Ada dua yang akan melangsung ke perkahwinan nak pada hujung bulan tu. Pada bulan depan dan sebagainya. Hatinya berdebar-debar. Berdebar-debar nak madapik ke jinjang pelamin. Kita doakan agar segala perancangannya berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga agar cuaca pada hari ia pun dalam keadaannya baik. Bukannya apa. Biasalah orang berkahwin bersanding dan nak. Bila ada bersanding nak. Akad nikah dulu. Lepas nak ada orang akad nikah. Hari berbeza hari Jumaat. Contohnya nak. Hari Sabtu ataupun Ahadnya akan bersanding. Dah bersanding ya.
1: Berbanding. Bersanding tu kan.
0: Bersanding. Oh ya ke?
1: Berbanding tu kan.
0: Kan selepas bersanding kita berbanding dan sebagainya pulang pada tempat masing-masing nak dan yang akan ada sesi fotografi di luar untuk gambar kenang-kenangan sehidup nak. Itu ialah kita doa janganlah panas gila cari makeup ya nak.
1: Sian tukar makeup.
0: Hujan pun nak kena tukar lokasi. Sian, jadi banding kita merancang nak nak bersanding nak berbanding dan sebagainya cara sebutannya nak berbincang dengan cameramannya juga kamera ya. Plan A di luar lokasi luar untuk bergambar kenangan-kenangan pengantin dan juga pengapit dan sebagainya Tena. Sini nak bergambar plan A di lokasi terbuka yang ada cahaya, yang ada taman bunga dan sebagainya. Dah dirancang semuanya, tiba-tiba hujan. Jadi kena adalah plan B di lokasi yang ada kena hujan.
1: Tapi biasanya ambil gambar waktu hujannya memang kacak lah.
0: Memang kacak lah. Tapi kena pandai lah. Sedia payung lah dulu.
1: Sedia payung lah.
0: Okey, Amy. 10.40 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook
1: Suai FM. Di sini, di Suai FM.
0: Ada Suai FM dahulu. Okay. Lepas ya Suai Aman FM. Di Suai FM kita ada Nani Nani. Waalaikumsalam. Ucapannya sama bermasak kepada semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur. Cuaca di kampung Pinggan tu nang panas gila. Ya aja. Lah terima kasih. Sama-sama Nani Nani. Namanya sama dengan Wan Nani kita tu. Okey di Suai Aman FM silakan Amy.
1: Di Suai Aman FM Facebook kita. Kita ada Ramli Li. Assalamualaikum katanya. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik insyaAllah. Semua sebenarnya kita tu di bawah satu bumbung sebenarnya. RTM teman setia anda. Persaingannya sihat sebenarnya. Okay?
0: Yeah.
1: Jadi dengarlah selalu kita untuk siaran Song FM kah, untuk siaran tempatan lah, siapa-siapa lah di Sibu kah, Sibu FM kah, Miri FM kah, Limbang FM kah, Bintulu FM kah, sini lagi Sri Aman FM lah.
0: Di mana-mana aja lah. Tapi cabaran kita nak di Sarawak tu, Amy. Kan geografi, faktor geografi kita nak muka bumi Sarawak tu besar. Apabila kita nak nukar channel-channel kita tu nak di radio nak. Contohnya di Kuching. Kita berada di Kuching nak. Berada di Kuching 88.9 MHz. Kalau dengan siaran Sri FM lah. Apabila kita keluar sampai ke Serian, sampai nak pergi ke Sri Amar dan sebagainya, Sri FM ya, frekuensinya dah berubah-ubah. Macam dia dua lah di Sri Amar. Nak pergi ke Sibu kah, memang berubah. Tapi sikit cara dua sebenarnya agar ramai dapat si blue nak kita nak nukar frekuensi radio kita nak merasa malas gila nak nukar-nukar nak cari channel yang terdekat nak untuk siaran yang kita suka ya. Buka je aplikasi RTM Click. Hanya si berubah frekuensinya nak.
1: Betul.
0: Kekal aja frekuensinya. Dengan Sri Aman FM kita typing kan janji ada peti nyapun talian internetnya ada
1: mesti ada mesti ada putuslah
0: munya putus kejap ya sabar jelah kita je berlagu dalam kereta ya
1: kita jadi penyanyi kita cuma jadi penyampai
0: iya Tapi nak kita rasa kerajaan kita tu di Sarawak tu memang menyediakanlah jaringan internet yang cukup memuaskan. Kalau ada tempat-tempatnya, insyaAllah akan diperbaiki lagi. Ya, hebat pembangunan kita tu, seperti pembangunan jambatan kita nak. Ada banyak jambatan yang dijanjikan di Sarawak tu, macam yang dua jalur lebar kita nak dijanjikan pelbagai, insyaAllah akan ditunaikan. Ya, janji ataupun saranan daripada Yang Berhormat Premier kita. Kita cukup berbangga lah dengan semua tu pembangunan kita ada.
1: Macam kita di apa kata orang kena tu, jambatan Batang Lupa 2.
0: Ya.
1: Yang akan dijangka dibuka lah kepada orang-orang pada bulan Ogos kelak. Ya.
0: Bulan Ogos.
1: Teruslah operasinya. Silamak lagi. Menghitung hari aja lah sebenarnya. jadi bila jambatan tu dipola, sesuailah untuk apa kata orang tu, untuk menghubungkan Bandar Semanggang tu dengan Betong. Ambil masa yang si lama lah untuk tiba ke destinasi ya. Jadi yang merupakan laluan alternatif lah selain Lebuh Raya Pan Bonio, dan juga meningkatkan akses ke kawasan luar bandar.
0: Kita lihatlah komentar dalam TikTok, Facebook, dalam media sosial nak. Orang cerita pasal pembangunan jalan Pan Bonio di Sarawak tu. Orang dah berbangga, berpuas hati lah. Kerana perjalanan jaraknya pun makin dekat. Ditambah lagi dengan adanya jambatan-jambatan baru yang disediakan tu. Memang cukup bersyukur lah dengan apa yang ada tu. Dan insyaAllah pada satu hari nanti, kalau kita si dapat nak merasai keseluruhan Ramadah kira perfect nak. Mungkin kepada anak cucu kita lah kelak Amy.
1: Ya, mudah-mudahan lah si tak akan merasa apa yang berlaku ini tu.
0: Ya.
1: Lebih maju lagi lah. Lebih bagus lagi.
0: Sekarang dah maju. Makin maju lagi.
1: Makin maju lagi.
0: Ya.
1: Mbak kata tu dengan jaringannya lebih bagus lagi.
0: Okey Amy, kita lepas tu akan berbual lagi dengan lebih terperinci. Berbangkikan 15 minit lagi. Jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan
1: dari Sri Aman untuk hiburan selanjutnya untuk semua pendengar lah ya, yang tengah bekerja ke, yang ada di rumah, yang duduk yang rehat bersantai. Untuk lagu pun berkaitan dengan orang kahwin juga lah. Di hujung jalan. Apa cerita di hujung jalan?
0: Di hujung jalan. Dengarlah liriknya.
1: Kita dengarlah Syahrim tu.

0: Okey Azaz, di hujung jalan ada rumahnya, di hujung taman.
1: Di hujung taman
0: ada hatinya.
1: Aduh.
0: Macam ni cerita tu. Rasa hari-hari rasa pengantin baru.
1: Beri peluang dengan pengantin baru lah, Amy. Macam kita dulu, beri peluang dengan orang.
0: Asal lama dah. Kami lagi baru lah.
1: Yang pentingnya berbahagialah hingga tu rumah dapat sampai bila-bila.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Apa? Keluarga bahagia.
1: Okey, Amy. Saya nak tanyalah. Mungkin di Bandar Simanggang nak, di Sri Aman nak, ada musim tutup kah? Ada musim durian kah? Musim apa kah? Nak tahu?
0: Musim.
1: Dah lama saya pergi ke Simanggang.
0: Musim. Petang-petang tu. Silah ya gila lah. Tapi kini tu banyak dabe di Simanggang.
1: Oh, dabe. Dabe. Ada dua lah.
0: And then, buah durian ada.
1: Durian ada.
0: Ada.
1: Harganya pun ada dua lah. Harganya
0: buah asam pun ada. Buah apa? Singgit lagi buah asam ya.
1: Asam.
0: Di hujung lidah.
1: Mun nanggah pokok kena tu banyak pokok yang berbuah nah. Pokok asam mana-mana nya serentak. Mun pokok yang ada berasam berbuah banyak ke? Yang ada nanam pokok asam mesti berbuah dua. Nya macam berjanji nya orang semua.
0: Singgit lagi buah ya. Buah rambutan.
1: Buah rambutan. Yalah. Mun ada buah, saya perasan Amy, mun musim buah contohnya buah durian dah ada nah. Nya akan ada buah rambutan. Lepas nya akan ada buah langsat. Perasan tak? Tiga tiga serangkai. Macam apa nak serangkai untuk masakan nak tiga serangkai makan masakan nak rempah dan sebagainya. Rambutan, langsat, dabi. Cemialah.
0: Buah gambir dan juga.
1: Yalah, macam yang ceritanya. Amy, mungkin ada tadi saya dah tanya Amy nak bisik-bisik dan untuk ada menu ke apa yang Amy nak kongsi kita hari tu tena. Tadi saya nanya Amy, ada resepi ke yang boleh kita kongsikan untuk Ramadan apa sebagai persiapan orang nak masak waktu tu Amy? Adakah resepi tertentu ke?
0: Untuk kakak-kakak kita, macam-macam kita, kata-kata sebenarnya 98% berada di dapur waktu tu. Okeylah, senang aja lah. Tu bagi kita suka-suka nak mencuba. Dialu-alukan.
1: Beri idea.
0: Okey, beri idea. Mun ada ikan bulu di pasar, beli je. Okey, ikan bulu tu nak. Tu lalu lah kita tu jadi chef di kerja oleh Azaz. Bosih kan ikan bulu ya, Azaz. Lepas ya tunuk di atas api.
1: Buang si bulunya ya. Hanya pun insang-insang nak panjang-panjang gunting si.
0: Buanglah dulu apa semua lah. Mana buang perut ya, buanglah. Munya lagi fresh lagi, lagi sedap lagi lah dimakan semua. Okey. Lepas ya udah ditunuk ya dengan api yang sederhana, jangan kuat gila. Kelak angus ikan ni kelak harum baunya lepas ditunuk.
1: Okay. Oh, nyaman.
0: Pastinya disimpan dekat tapak kecil ya. Kan dalam piringin kan, dalam mangkok kan.
1: Dalam piringin, okey.
0: Sedia lesung. Sedia lesung batu.
1: Okey.
0: Sedia lesung batu.
1: Apa dia pun lah.
0: Main bah.
1: Okey. Itu bok ikan dia kan?
0: Lepas ya, kita sediakan bawang merah ke bawang putih ke ya. Okay. Sukatannya ikut suka lah, ikut suka kita orang. Masukkan cabai ke, cabai apa? Cabai padi ke, cabai gunung ke?
1: Yang suka pedas banyak
0: lagi lah. Beri garam, beri sedikit perasa. Mau nak makan campur dengan belacan sikit pun boleh.
1: Okey.
0: Tutup lah. Tutup dulu.
1: Dapat bawang telah.
0: Tutup. Mau rasa nak pedas, beri banyak lagi segenggam lagi cabiknya. Okey. Last kali kita masukkan ikan bulu yatik yang dah ditunuk teh dalam beberapa ekor. 5 ekor kah?
1: Dengan tulang-tulang dia sekali ke ni?
0: Dengan tulang lah sebab tulang dah lembut.
1: Okey.
0: Tutup. Jangan halus gila. Biarnya ada bergala-gala-gala sikit.
1: Tumbuk kasar.
0: Okey, tutup. Dah siap. Simpanlah. Dekat mangkok ke, dekat tapak kecil ke, piring ke. Okey, lepas ya. Buka periuk nasi. Ambil nasi. Ingkar dalam tapak. Okey, ambillah ya, Tik. Taburlah atas nasi. Makan tambah 2 tapak ni.
1: Mun ikan bulu si pernah dipolah macam ni, tapi biasanya ada orang nak udang.
0: Udang. Ada orang lah ikan masin.
1: Ikan masin. Bola sambal tena, cuma dua. Ada orang mula.
0: Boleh cuba.
1: Okey. boleh cuba. Tapi nak dapatkan gabulu yang ikut musim lah, Amy. Ikut musim. Tapi saya nak, mun mak saya di rumah nak, mun ikan bulu tu, di bedaknya je tau. Di bedak dengan garam meja. Si palam tais. Kelak digoreng. Ada masin-masin makan dengan nasi putih. Ooh. Dah berselera dah. Makan nasi aruk ke, ataupun bubur ke, nang nyaman. Tapi hati-hati dengan tulangnya lah. Mun kita nak makannya. Okey, Amy. Ya, resepi kita pada hari tu. Ikan bulu, walah sambal.
0: Ikan bulu, ditunuk, campur sambal, belacan.
1: Ya. Saya.
0: Pedas.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, boleh sumpah.
1: Amy. InsyaAllah. Masa tak mengizinkan. Okay, lagu terakhir dari Nadi. Serawak FM.
0: Ya,
1: Amy akan bertugas hinggalah pada pukul 12.30 hari. Ya. Ya, saya. Dan saya akan bertugas selepas itu bertukar rentak dalam Sembah Ekspresi di Serawak FM pada hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Kita jumpa lagi, Amy. Assalamualaikum. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, ini dia, kita terimalah lagu dari Serai FM, Iman Darwisi, dan juga Mimpi dengan lagu Nina. Apa lagi? Ikan bulu pula sambal dia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Spektra 912 Warnai Harimu. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 9.12 harimu yang untuk hari ini Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama di Sri Aman FM, dan selepas ini saya akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Untuk ruangan ini di Facebook Sri Aman FM. Baik, saya nak bacakan juga ucapan daripada anda yang jauh yang dekat. Saya kongsikan bersama di sini. Iba Vincent ucapkan selamat pagi Azlan. Azlan turut bersama, assalamualaikum, katanya selamat bertugas, selamat pagi. Robert Ganja dan selamat pagi, selamat bertugas, pagi Isnin, semoga ceria selalu, panas cuaca di Sepau pagi ini. Ya, Kawi Kurus, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Semoga diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Di Kuching panas katanya. Ya, Roy Kuang, selamat pagi hari Isnin, selamat bertugas. Ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu. Terima kasih. Okey, untuk ucapan seterusnya, Abang Gigi Gemas, Tok dari Rembau. Ya. Selamat pagi, tengah menontonnya. Kini tu. Ya, terima kasih Abang Gigi Gemas. Timbul Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, buat penyampaian yang bertugas, selamat bertugas. Nicholas Steris, selamat pagi, selamat bersiaran katanya. Double NK Baja mengucapkan hai, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. James Pengiran, selamat pagi. Brody Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu, panas hari kami di Kelili sekarang katanya. Nora Nora, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya, amin. Dan akhir sekali Agnes Indah Robin mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM, semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu, cuaca kat Miri pagi tu 1-2 tempat mendung katanya. Minta kita siapkan lagu Amy Search Isabella buat hiburan hiburan sendiri, semoga dipermudahkan segala urusan, terima kasih katanya. Ok, terima kasih kepada semua rakan-rakan Facebook yang sama sejak pagi tadi 9 pagi hinggalah ke waktu ini, dan kita akan berakhir pada pukul 12:30 hari ini.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
0: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM ya. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 4.07 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.48 minit petang. Dan fardu isyak pada sebelah malam nanti 8.03 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.21 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Baik, kita ke penghujung ruangan Spektra 912 Warnai Harimu, dan tibalah untuk pilihan kita yang terakhir. Ini persembahan daripada Aina Abdul dengan Sadis. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari. Dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempaya ke ngapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambil kita nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke Sektor Langit Ngau Jalaya Lun Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempaya ke ngapa. Atur bakatu kais mina oleh meransang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam ke dia tu tang mega meransang palan luma ngomayan bandurnya maja dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketball ke udah angus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang mansut ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia megamuji kelab basketball Siburan gaul sekolah SJK Chung Hua Siburan tudah bersaup ngatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina oleh ndur ngiga bala nembiak kelandia bermain basketball tam gaul oleh ngirik sidanya gaul disiplin serta titis dia bersaup gaul pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu ketemu diatur kemari bisi ndur sekedar temuai boleh macam prais bak penyawak nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais nomor satu. Muhammad Fakri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina ngau berbuat ke prais tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prais kuliah udah mai penyaga ngagai sedar sebil ya. Laban Yasmina ngeregister diri berbuat ke prais muak ke paginya lebuh ke data ngagai program tu. Pengrami nyabut tiket bertuah tu ndang sebengkih hari penyawa dikena mata orang data ngagai SKS bagi menua Sibu kena narik orang data ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisik disedia ke agensi perintah bak program tu. Siku Indo berbadi nyawa udah kereta ke Debaya deriput ke Angus pengudah ti kena penusah berbadi bak flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa bak penusah tu ianya Simbut Sigai ke umur 49 tahun. Penerang dari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidat nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 7.22 minit malam. Tengujung ke Seraban orang, hari upis bomba Selangau dianjung agendur penusahnya ke nyadi kira 2 km penyawa hari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusahnya, raban bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus sinjin lalu siku Indo agi terpekul bak kerusi driba keretanya. Indonya uliah diambil hari dalam kereta tang ditetap ke raban perubat udah berbadi nyawa bandur penusahnya kenyadi. Nianya megah udah diserah ngegi polis nyambi kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi tertembuk pukul 8 malam. Bas mengkaji penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak dengan sebuah trailer bak jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang di bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urang pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Antalang ke umur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi driba keretanya. Raban orang hari upis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap ke raban perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang megak udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ngelingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat di Kemansang ke Berenggerenggat jadi palan dor ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke pengawak ti minta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur pengawak ke tahun tu. Yang mansut ke Jakarta bab pengrami maka lemai ke dia tu bersimbai dengan pengawak berjadi Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur pengawak tingangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke penegap gempung tidak tanggam antara bala ketuai gereja ngomong siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan merai selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tok buat program gala tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sibu Ungkup Sari tok kena 13 hari bulan 7 tahun 2026 dia dah. Kami hari YFM Sibu dekat pulang kita buat program awak gala tengah hari kita ke tengah hari tok buat YFM. Tang taja pia aku tetap nak kedirik bisik DJ Mar mega.
1: Awak hanya di ngeraka aban tu.
0: Ya, dini kayaknya di deh makai tengah hari aku delek kada ditau. tentu ya mana yang berita sari tau ni kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tuanya agar gas tu tadi tau.
0: Anjay, nah saya kaget bah studio ini pada tarang. Sekali ni duduk bah baru ikon.
1: Baru ikon itu. Nah lah hantai ke tuan nak tanya. Nak gas. Nak lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Tadi pun menyukur kita pejam jelek. Umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Au.
0: Pengergas kita ke gawak tu. Tetap namanya... Ransiang hati mengemai di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bukannya megak pengharap hati kami bawa FM Sibu. Kita gerai. Awak dulu ketawa. Habis itu nak tengah setau. Pengen kita gerai.
1: Ngarak-gerai.
0: Ya, kita lantang hati. Udahnya kita rindu hati. Pengawak mujo di kerja. Puji Tuhan. Ya, pensite hari jerki kita ni.
1: Jerki kita itu datai. Bermayu macam perkara itu.
0: Ya, tahu ke cara. Nak kita ada hari sukut duit ringgit tang jereki to bakal dia to meh tajak pun aku gawak tang mar bisik nyawup ku nyak pen siti hari jereki nah
1: tajak pan saya nak uli ya tang orang percaya ke kita uli ya nyapan rezeki
0: betul ya rezeki to mai macam cara deh api mega ba program 12 tengah hari ranau temuai ko tua temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sida pemesai hari untuk perintah to mai pengawak tang lebu mai meda lalu ya datai kita pun rezeki
1: lah udah ngemujo udah ngemujo udah ngemuntang ke pengawak kita
0: ya okey jadi ya peningan bakal selama meh kami hari Sibu ditau bisik lagi macam aja ku pesan aman ya ditatak kita setengah jam ke terubah tak nanti utahnya utah keberat patut ditemu ngolengkas ngojam 4 kami dua macam gana di jema berinya 12 tengah munyi ku tadi program ranau temuai ditangkan ngau skuad trio lagi pukul 1.15 tentu ya kita ke kapit nge benda ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami dua nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah au mayu berita ke baik mah nombok kau
1: mayu ngantai jam kita au
0: ke dekat medak live Facebook udah tahu kita live lagi nah
1: udah tahu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih amai ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tau bayarnya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini siap
0: mayu cara dikenak kita deh luar kita mending ke program kita bukan seminat kita bagi bantam mega ba namanya menyadik kita bagi Melayu pun kita boleh ingat tidak ya semua ba arti em kelih ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: iya bala sidak ketua itu wai pan udah nemu ngena arti em kelih dia tu
0: ya udah nemu download
1: sidak ya
0: belum bah mak kita di tiah ke ukanya lalu temu kalanya ni kau dah okey kita dekat berperinang baru dah tahu baru kita ngepun macam aja kau pesan
1: ya yeah.

0: tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari tone sia jadi pesan dia ke terubah tu site pesan pemati datai hari daya nak kiai hari miri pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti rumah lani bangiang di mamut sebuti rumah linggo ngau rumah hempri pakut sebuti pemega kabam layan di rumah pin rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti rumah ticoi rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawak nya di polis ngau niang tersubak ngau kabam layan di Miri niah bekeno bintulu sibu kucing ngau kabam layan kenala disebut itu jadi pesan tu madah ke Albert Mian anak Siam muda nadai 12/7/2026 jadi niang tu bedau temu kemaya di anjung 8 agi ngante pemutus hari bala kabam layan edah jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke niang Albert Mian anak Siam mudah nadai lalu maya nganjung bedau temu tang yato di intu lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anak ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia kecoba tos ya.
1: Ya, jadi dia tu mekap peningat kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit di Lemanek Ulu Ngwile di Ngkari kabang belayan bak skim Gempuro Batang Air bak Sungai Keruah Seriaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebangki Panjai Ngopande kabang belayan bak San Semanjuk di Ulu Lansing di P1-2 Batang Air kabang belayan bak Lubuk Subuang di Basi Selindung Kelili Serikai Sibu Bintulu ngau di Kapit serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang manggat anak kandau, ni yang manggat anak kandau bak rumah menua. Nanga tiga atas bak lubuk antu ya kena pagi hari 4/16/7/2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bal umur 0112-5083-769 ngau ngagai celing anak manggat bal umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang kita bak awak ngelala tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4/16/7/2026 pukul 9 pagi Nuria bak rumah menua nanga tiga atas lubu antu ya.
0: Kita nampung baru kan
1: eh? ya macam pesan berat hari bala peningah kita udahnya nanti bisa berita berat mengka hari bala peningah kita bak luar dia nada salah ngagai page kita nah di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami bak Sibu FM. Okey, udah tu kita boleh bak dalam program Randau Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dikena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending ke randau aku boleh ngau temui kita ke bisik udah dikangau ke studio tem seberaunya bakal selama deh dalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngakai Facebook kami bak Sibu FM kita tahu mending ke randau kami dua temui tu ngau nenek agi pemega boleh meda temui kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin megak peningan ti kita bisik mending ke ranau aku bukulai ngau temui kita itu bak program Sarawak Ku Sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nanuk baru ranau kami dua ukai nama laban bisik utai ke dekat ditambah bak dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin nyak lebih ngagai program Sarawak Ku Sayang tang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuan kita itu pihak megak nama kini tanggung pengawak sidaya nyerumak ngau program Hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti Ari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut Hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending kerana kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai Ari Upis Bertanah Betupek bak bagi menua kita di Sibu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari. Aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu. Jadi secara umum nah Jabatan Pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama teh ke bertanam. Selain darinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda Jabatan Pertanian. Jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam, bersungai. Nya anda Jabatan Pertanian. Kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti. PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ali berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami ber office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisi masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkini memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah. Kami bisi ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami pelan biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngel airport. Jadi tuju kami di itu okay kak menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami kak filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam
1: tupi. Basra. Contoh subak kopi lah, namanya koko.
0: Di baik sedak kita.
1: Industrinya hancur laban tahun laban bisi prosak mayanya lah. Jadi kita ngai utainya berulang jadi nyama dia tu terus kita

0: enforce itu lama lah. Jadi kami bisa juga pusat latihan pertanian ETC Oyak, Jalan Oyak dia. Dia segi bisa ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisa juga orang memohon khusus ngagak jabatan kami. Sudah tu lalu training dia lah.
1: Mm-hmm.
0: Selain dari training buat Jalan ETC Oyaknya, kami bisa juga ngagak aktiviti berluar lah. Kami ngagak training yang berluar. Contoh baru rumah panjai lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi baru-baru tu bisa juga beberapa aktiviti dah digagak beberapa rumah panjai buat kenangit senang lah. Sibu pun udah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kira tas kami tu segi perlu kami ikat achieve visi target Kementerian Gangau Jabatan kami, iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah.
1: Mm-hmm.
0: Jadi orang ke import kita boleh self sustain, ngau boleh nanti boleh managi ekspor keluar negara, awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
1: Oh, mayuh tangguh pengawak kita ni, tuan ba upis bertanam bertupai laban sebedau tu kita sebut upis bertanam bertupai nak kita nemu sidak bisi nyedia kelati ya. Kodenya sidak ia pun ulih nagang keluar masuk barang tau ke utai kereta tanam ia kena patut di sibu di tau deh tuan.
0: Betul.
1: Ambil ke bani bakal kukon tadi ya kuliahnya antara contoh begini tuan. Ambil kata nya metak gay utai kuliah masuknya nama kini ia ke manehnya contoh ya.
0: Utai ke kat nama tu,
1: mm-hmm,
0: ya perlu bisik bekas merujuk ngagai plan biosecurity kami.
1: Mm-hmm.
0: Ya perlu bisik bekas sijil phyto, bisik permit awak ke kereta nemu utainya bisik dirawat, ngau bisik oleh traceable lah. Desa mm-hmm kami perlu nemu utai tu ngai ke utai tu udah tamat lagi lalu ditanam. Nyak ke bisik oleh ma boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
1: Ya, boleh ngacau industri ini.
0: Boleh.
1: Jadi, ini boleh ngagi sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kena sebut nuan buat jalan wayak tadi. Ya. Siapa-siapa ajaknya, tuan?
0: Ya, terbuka ngagi siapa-siapa sibu. Luar sibu pun kadang-kadang bisik ke sidak datai ke semak-semak. Nyatu sidak siapa-siapa ke berminat, boleh datai ngagi ofis pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah. Nanti kami mesti khusus ke bersesuaian. Notopi ke tipinta. Sigi kami ke ngangau lah. Jadi khusus tu untuk makluman percuma lah. Datai aja.
1: Oh, nadai bayar.
0: Nadai, datai aja. Itu si Oya.
1: Ya, untuk bala peningat ke tengah hari tu nanti kita bisa pengingin hati tau ke kita bisa pengurindu bapak pengawak ke berkata. Bodanya nuan bisa nyebut bakau ngapi keke berkenawit ngau di sibu. Bapak nu bukai bisa ke tuan. Reti ku aku tu bakal ngagai selangau kai di pegai baru kita kini.
0: Ya bisik pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu. PPK sibu ngau PPK kenawit. Jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah, sibu ngau Selangau. Jadi nyama tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian, awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan ataupun otai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagi sidak lah. Jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesapa ke kap mohon bantuan dari kami, kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
1: Daftar dulu buat PPK ni.
0: Tapi ingat selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali sapa-sapa ke kak mesti kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau Itani. Hari Itani lagi kami akan boleh information. Waktunya hari maklumat tu lagi kami akan minta dokumen sokongan bertemu pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter pada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisik tanah kesesuai, bisik keupayaan kami akan nolong lah.
1: Tadi nuan nyebut Itani itu tadi. Dini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempu tau ke bisa link dirempu tau ke website dirempu kini ngambil kenyamai sedap kedengar tengah hari itu nah.
0: Okey. Itani tu segi bisa ber website jabatan kami di UAS Sarawak. Jadi sama ada kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dia lah. Jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai Itani. Jadi Itani tu ngamai, ya cuma register online ya. Di boh install app ke diri.
1: Di boh.
0: Laban nanti kalau banyak app dia juga. Jadi itu nyamai. asalkannya besi Sarawak ID nya baru ya inanya udahnya ya kediri ngisi info kebetul lah nanti boleh nah, umur ya nama IC lokasi yang agak aktiviti pertanian nanti mana lagi ya besi beke detail beke tanahnya
1: gambar
0: nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
1: Okay. Kira kemuntah yang dia tahu ni pihak kuda tuan aku artinya tuanyu patut ikut dengan upis kita kuda nak beri aja pula ya nanti nak ada muntah dia nak ada salah ikut kita nanya na.
0: betul kami segi semua ofis pertanian segi besi kaunter pelanggan lah.
1: Aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan bak upis ya bertanam tupik tau ke Jabatan Pertanian bak menua kita lebih agak bak sibu itu udahnya kena tinjau tuan keduri hari lah ne bak 2-3 tahun ke dekat datai pengawak ke berketuk ne bak industri bertanam tupik tau uliah kini makin manzang lagi di pedat nuan kemua tau ke berkeni.
0: Okey, aku kat mention nak bisik sitik dak session ke bedau di Teguk Go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus ke downstreaming lah, downstream product. Jadi sidak akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi sidak iat tu IT tu pun sidak bisik memberi khidmat sokongan lah berkeni packaging, berkeni ngagak produk contoh masakan semuanya lah. Masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian contoh bekatrong asam, dabai bisik sudah menunya.
1: Dabai dia dabai es krim nah.
0: Betul. Bisik. Bisik kami ngagak latihan tu lah, Pak. Ngau sudah iat selain daripada ETC tadi. Pegawai kami kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu kediri pun mesti KPI sida pun mesti ngajar orang berumah panjai.
1: Mayuah gak tanggung pengawalan ya. Mana yang gaya na?
0: Okey. Jadi ngenang ke Ronin tadi ke 2-3 years kehadapan tu. Jadi nitih kita perlu berdasarkan kita perlu kehadapan kena ngena teknologi baru lawan sitik. Ya tu isu global lah. Petani makin tuai.
1: Betul.
0: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
1: Ya betul.
0: Jadi kita perlu adapt teknologi baru. Contoh IoT, petigasi utai tu baru sida kak minat join aktiviti pertanian. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi terbaru tu utai tu akan segi ditamak ke dalam segi khidmat nasi khidmat teknikal kami lah jadi nanti sida tu udah kena teknologi baru nak semestinya sida perlu berkebun sekadang boleh kena internet aja klik dari rumah utanya boleh berjaya ke diri lah contoh jadi seminar utai tu ya agak baru endahnya ya kos tinggi jadi ya mesti cabaran lah kita perlu kena teknologi ke simple ngau berpatutan lah nanti nanti kalau marpet kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
1: Anak sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok orang bukai bak aku punya nak tan empat panas. Anak ke orang kebiak ke dia tu nak pihak kore tuan. Jadi ini pula yang agak ini tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar peningah. Ngarap kita tu datai membak kita kedinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar aku menda upis bertanam tupik tu nak sida ya sikit hari sebagai hari orang kenyadi jawatan kuasa tinggi nah. Lebih ke ngatur bak program Sarawak aku sayang hampir lama tu kudah kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah. Tau ke dikumai kita ya bala petugas kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 hari bulan Julai tu nah.
0: Okey, untuk makluman semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami itu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri bala YB ngau local leaders lah untuk hari Sarawak tu manyu event ya pasti town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah YB Premier Ketai ya pasti ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak jadi manyu aktiviti akan digagak maya hari Sarawak jadi tugas kami kali tu sama cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu basic memberi pack food ataupun skas maya SKS kemari. Kali tu kami nak kupon lah. Kami beri kupon ngaji petugas yang bertugas selama 3 hari tu. Okey.
1: Namanya diberi terus ngaji sidak kegawam tadi. Nah,
0: jadi kupon tu ya kita beri okey lamsam lah contoh nanti pagi tengah hari lemai. Ya bisi tarikh aja nanti hari tu hari 2 hari 3 bisi ke tarikh.
1: Ya. Au katiba program Sarawak Ku Sayang udah tu ila kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke Mukah pun tetap bagi bala kita kini tu.
0: Betul. Untuk makluman kami bama satu maya SKS Serikai lagi akan ngena SP lah.
1: Boleh baru angkat SP.
0: Boleh ngena SP.
1: Minak ke Aris Sarawak.
0: Aris Sarawak tu ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena di redeem bak Sarawak Kitchen. Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang maya Sarawak hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udah run lagi, udah Belanda, udah bertugasnya ya di boleh redeem kuponnya bak Sarawak Kitchen.
1: Sarawak Kitchen.
0: Jadi tu ke membantu usahawan kita lah.
1: Ya. Ngau siti dagi tuan ba program keudah tu tadi kita negok pak Sarawak Ku Sayang pak sibo temok kemari ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Okey semina ba pemakai tangganya bisa ba utebukai apa himatan kita atau ke main wah kini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
0: Hari segi penanggur nyap secara menyuah ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting postmortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gilah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benung proses tanya dah tahu.
1: Ya. Asai kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah bak sibu tu nah.
0: Ya. Betul.
1: Ngena SP.
0: SP kali pertama lah maya Sarawak Ku Sayang ngena SP.
1: Tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik gak penimbang mimik nak korai.
0: Betul. Jadi harap ke udah tu asai ku panah gitu lah.
1: Ya lah banyu terlebak gak gua dah tu lah nak tuan.
0: Kami udah beri besi discussion sama ngau ibu pejabat kami way forward awak ke kota itu lancar gi masa depan.
1: Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan rama kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke ngau nuan gawak tiga hari itu pemegak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngau ngumuju ke program Sarawak Ku Sayang.
0: Okey, mula-mula meri terima kasih sekali lagi ngai RTM lapan jemput kami aku gitu. Jadi aku beri penghargaan kepada semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staf-staf pertanian ke bertugas, sudah bertugas 3 hari tu, 3 hari lepas ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi beri terima kasih kepada sida, amat dihargai lah, termasuk kita ke RTM tu amat rindu ke gulai ke RTM, no agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kau kita itu terus menang lagi ke masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyuh-menyuh maturun ngagi Sarawak deh, menyuh aktiviti akan digaga.
1: Jadi kepenudi hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merek awak tahu kepeluang nuan merek selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringa randau tua tengah hari itu.
0: Okay, aku merek selamat hari Sarawak. Salam dari Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
1: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
0: Iya, bertemu.
1: Tunyu munyi kempelah tu tuan. Tadi udah nyebut ke penuh itu penuh dia nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu jadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
0: Nanti tim aku sikit England aku.
1: Siti adikku buat?
0: Lepas tadi sebab aku pun tak tim Englandnya segi ku menyokong England.
1: Gerinti muncul angge fena kat tuan.
0: Arab ke ngangkat pialanya sekali sama England kali itu. Udah 60 tahun udah boleh. Mama. Arab England mah kali itu.
1: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah baluwa dia ke ngundi atau kerinduk ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih.
1: Ya, jadi peningat hanya meranau kami dua. Tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu ba awak ngelah tengah hari kita lebih ke program Ranau Temuai. Merik terima kasih hangga kita ke bisik pulang kami udah tok kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ba jam kedua.

0: Inigko.
1: Ayo, madihi to. Namangga dahil.
0: Hindi, say ko angat mato. Namangan. Angat ko na rin ay.
1: Pare, namangga pungchat.
0: Angat ko ay to. Da de dalam tau
1: pada nyawa kau. Ada yang rupai mana nya.
0: Ah, benar kemai.
1: Ya, ane gemerang apa ku berci ari yo kemai berenggot riyo ari nya. Da de nya, da de mertua bati si mulut.
0: Mertua nama.
1: Kai penyakit kaki jari mulut ane meyet nya de.
0: No, kita tuai no de kena tai nya, kita.
1: Nan mu ma kita ta mertua nya kurang ro ai de nya mo ko.
0: Oh, de nya tua udah bire riat dien ba SKS.
1: Nya ka ko na ku ne kemai ta de.
0: Bawai.
1: Nampai ni buat,
0: nampai ni nampai, mandi yang kita ni buat. Antai kemei kita letak kita berkenya.
1: Ya, me, badong letak kemei pamos karena kita. Aku mau deh ini tanya, ini umpan yang.
0: Nama. Tuh
1: sate ya kau.
0: Lama tanya so tu sate.
1: Mutu si kau karan kemarin ukai mbak kau.
0: Ngai ya kau nya, aku dah mada ya. Tegau, kau tegau ngai kita punai.
1: Kene kan negau ngumai denya mpua kau kan jadi den negau nya nemu nyura laki bolehnya kemarai.
0: Iya gababari mah yo mat de ya. Baik ku negau ngai baik ku tama. Na mana tau tama are nyok.
1: Na tau nya nya de jaga ore yang pada dah ku to malam tare na tino wa ku de kada na tinge darah ku to berarti ku mto si kau nya.
0: Tinge darah de ne kene ke tua tu la aku kamai de kina.
1: Kina.
0: Kia barau re yang bisa pengawa au.
1: Mto si kau barau ge dia.
0: Muto. Muto na, aku nama muto. Tapi saya pengawal.
1: Tengah apa de?
0: Nadai muto.
1: Nama pengawal dia. Dia di ini benua kemarin.
0: Dia apa dataran tun nama tungku bujangnya.
1: Ah, nama pengawal dia ada ya?
0: Misai orang itu hari Sarawak dia.
1: Nai nama hari Sarawaknya dia. Bapa berbulan?
0: 20? 22 wai.
1: Ante 20 ngai ku baik de 20 bulan kan meda final ku.
0: Final dia orang meda final.
1: De kumpulnya de ngau mu mata ngau mu mulut mu mereci adanya.
0: Dia orang meda final. Aku bisa ni ngau. Mansa ku studio mini sida DJ nya.
1: Bute. Siapa nama ke presiden ya udo ke beranak bare dia nya. Ke laki nya tuan siapa nya?
0: Tu Haidao.
1: Okay,
0: bu, masa aku mini kunti sidanya Puan Maria Made.
1: Oh.
0: Sida eka masa yang tiba besar dia.
1: Oh.
0: Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nah, pernah ada 1:20 pukul 1 ku ya sarinya nya ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: De milih siapa wai?
1: Anu gue memilih siapa dek dek leka mata acu ada nyekak dan ini pukul 1 pagi mendak orang pinar dia bak dataran dia. Nai,
0: payo orang tua okey kan mendak membual jakau.
1: Nama tu pedak ada dini hari dalam dia.
0: Nah, yang pedak orang yang kena baju, baju tanya, baju, nama, jesai?
1: Baju jesainya? Oh, nyak, kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawak dia, ni pihak korang udah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak?
1: Nah, kemisi kita hari besar mainnya.
0: Hari besar kemisi kita, nama berengkah tahun 2016, sebab orang dia berengkah cuti, nanti hari Sarawak deh.
1: Ini isok ku tengah hari tu, mana ada nyungah mau matang, aku bolong. Tanya merenang ku kita. Boleh nak penemu deh, bapak hari tu dia.
0: Nya maguna kita ngagak SKI, yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu lah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngos tidak beradio tak apa-apa ma tule
0: aku ada pilih yang
1: tahu. Nah, berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyadu pemakaian sama ungkuk kita itu orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Okey, kau ke ini sumpah yang kau dengan mutai.
1: Nah, nanya angka nemu muda ada temu ada maga yang utara ke kamasa screen dia temu ada orang dari Sarawak temu
0: ada. Gembelnya, gini ngau sih dah kenyebut. Deh, muto nya jauh kengat ke deh.
1: Deh, maga berjalan. Okey nama aku, laba ingin nanti aku laba yang ngena elektronik muto nya. Kau ya nang nama minyak. Ya begini ke berjalan nang nama minyak. Bisa utanya barunya atau
0: elektronik. Ngena karan nya?
1: Ngena karan.
0: Baru ya aku ni ngah muto ngena karan.
1: Nya, aku namanya the charge bike bill tino. Nah patut kan tau.
0: Nah tadi ya, kenapa mau aku nebih lain ada yang kita sari tau.
1: Ya, muka aku nebih lain. Ya,
0: nipu aja.
1: Bisa ya, maka tua tau. Karena nak uluang gaya hari tua.
0: Kapak weh dia, Mio.
1: Mungkin ya, pada bejaik kapak dah hempu ni.
0: Nih, aku depan.
1: Nih, ada ya. Bisa ya, ada.
0: Depan, aku nyebut depan dari segi sebut dia bayar.
1: Nih. Ya, pada pandai mulung kerata ya. Panjai mulung kita. Ya. Siapa nya undi de orang laki main bola?
0: Oh, main bola minat kau orang laki. Ya, kau dah pedak kau hari berengkeh orang main. Ngaya kau, misai minat kau.
1: Orang ni misai nya.
0: Okay, mi si ba hospital.
1: Nah,
0: kini Leonie mi si nama.
1: Kata ke?
0: Leonie mi si.
1: Ayo, deh ni ada macam buat minat dia ada.
0: Iya, ni ada muda. Nada muka mayem buah bapa ite udah. Yang cari kuat mana kedai. 26 ite. Rekod ya main, main kena.
1: Apa? Mai rumahnya?
0: Mai rumah, dia mau ya udah boleh buat masnya.
1: Buah?
0: Ah, oh, anugerah boleh mas kurang buatnya.
1: Apa? Nanti dia jual, berapa nak harga buahnya?
0: Dua
1: mas.
0: Kali ya boleh ya, rumah dia kedai.
1: Kini kena buahnya deh?
0: Ada lagi nyipeknya, mas.
1: Enggak jual, nak boleh kadai kini buahnya.
0: Nah, dia itu nemu, nak sebiliang ya.
1: Nah, dia minat sepatu, dia nemu magain deh nya.
0: Enggak ya, ku.
1: Dia nak nama ke, misinya kini kayak deh.
0: Eh, bagi biaya, wai.
1: Biar
0: sikat. Tak nak laban ke nado sikat.
1: Nado?
0: Nado sikat.
1: Nggak sikat ke nado?
0: Sikat ke.
1: Nama penyikat ya dante banding o misinya deh.
0: Nyak baru tahu kumai kita sikat tuwai-wai.
1: Oh,
0: udah nado nyak kumai dia kedai. Nam kali udah main bapila dunia.
1: Nam kali. Ah, laki kengena baju hijau-hijau mansau nyak.
0: Eh, nombor tujuh nombor.
1: Pinai namanya nombor itu sebayan.
0: Itu sebayan. Mun nam no.
1: Nombor tujuh nombor itu sebayar.
0: Di ni dia boleh penemu nyok.
1: Nah dah, nanti dia tinggal hobi yau.
0: Amat.
1: Sa, dua,
0: tiga.
1: Nyak, sampai tujuh.
0: Tujuh amat. Eh, mana ya nombor nanti pihak?
1: Mana
0: ya? Ya, penawah deh.
1: Oh, nanti dia kena. Baru nak mana yang kena jadi hantu inau.
0: Oh, nak tahu nggak kau nak jesainya?
1: Nam kalai ya, tadi?
0: Nam kalai ya, wai.
1: Nggak, pihak dunia.
0: 41.
1: Tahun itu 41 ya?
0: 41.
1: Peh, amat nau, nak kau deh?
0: Ya, di ini dengan ikut. Gama lagi sikat.
1: Peh, siapa?
0: Ya, kebadas.
1: Bisa bina ya? Apa tu? Nada umum 41, no.
0: Bisa.
1: Eh, udah agak kaya.
0: Kaya. Wah,
1: duit dunia tumpu ya, cak, no.
0: Kak, ngasuh saya dah sumpah main buah kaku.
1: Oh, ni buah sumpah ni nya. Ni buah tengah. Subah, orang main subah-subah. Nya, anak sumpah kelaki nya, suah deh. Nih, lagi nak suah deh ngai kepatah kaki mana ya, ngai ke tok-tok.
0: Nah, kasih ngasih ku cok, wai.
1: Eh, tok. Tok-tok, nama kau. Labannya lagi benar main, bah, benar friends. Betul sebut kau nya.
0: Pendih main jebut.
1: Anak orang putih yang kerja ke Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai, kumai ni Perancis teknya berjaya ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ke?
1: Friends ya, yang nama putih.
0: Nah, itu Perancis. Perancis ya, kurang nyebut. Itu yang ngau Perancis. Perancis.
1: Ya, ya.
0: Pendih main mulut ku. Frank.
1: Frank yang kerja kelawar ke rana tu. Nya, pape.
0: Pape?
1: Laki ke tanya-nya.
0: Nyalai nak nama sida. Nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan mempape, ayo. Dia hudu. Haki bedang main ya. Sida tanya-nya dia tahu.
0: Kena ikan
1: dia namanya. Kan ngerepun ngega nah, aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat gak?
1: Pede nemu. Umur ya, sebedah umur 28 tahun deh. 12 gol deh. Ba piala dunia. Nah,
0: aku biak ni biaknya.
1: Nah, aku biak. Biak,
0: aku sudah nado aku nyak ni.
1: Eh, mau deh. Kemudian kedai udah kalah agak sipek hat-trick. Mua hat-trick deh. Tiga kali dalam permainan 90-annya. Bukan main letriak. Gua ya, tiga kali.
0: Hat-trick?
1: Hat-trick aman.
0: Bukan, namanya hat-trick aman. Namu ku tau ay.
1: Nah ya, tiga kali ngegua dalam permainan 90 minitnya. Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, namu deh. Ini gua.
1: Nah, aku minat ya katanya kuna namu. Nih, mayanya. Kemudian ukai tahun-tahun 2022 subah.
0: Oh, gaya biar gaya.
1: Nih, sarinya. Misi dia nyak meh. Tiga kali hat-trick baru start. Alah deknya.
0: No. Kira deh.
1: Pintau nao. Tadi ni tu boleh kaki. Bisa nung ngelawan kini.
0: Nah, namu bak ya.
1: Kan nyau kan ngelawan. Kena balan ni ya.
0: Ya, kalau boleh buah mas ni.
1: Ya, ya. Sidaknya kaku.
0: Itu yang wai. Tahun-tahun. Orang main buah. Ya, kenyaga buahnya ni. Nah, boleh lama mereka buahnya.
1: Apa? Siapa nya?
0: Lapan sikin aja.
1: Siapa orang kenyaga?
0: Unde-unde yang orang main buah.
1: Siapa nya? Hak tisinya kini?
0: Bala. Ya, medah dia kenyaga. Nama utainya. Pejangoknya. Dua sedang ngarian ke buahnya.
1: Oh, tanya kipar.
0: Kipar.
1: Oh, nak tahu lama ya dah magainya.
0: Nah, boleh.
1: Apa sikin?
0: 8 sikian, boleh nyimpan buah 8 sikian. Eh, nak boleh lebih hari 8 sikian.
1: Nah, ada yang terumpit kurang nanti lebih harinya.
0: Eh, sebabnya berpun tahun-tahun eh. Ya, kenyaga buahnya. Ya, semina boleh di megai buahnya, nak lebih hari 8 sikian, tak? Ah, pengadilnya, orang ku fuh, nyimpan hutainya. 5 sikian ke penuh dayanya. Ngena jari ya.
1: Pia, ne. Mayu nau ke leman main buah pedak ku tebak ku nyipe nyipe aja sih.
0: Tak berbuat ku tanya aja.
1: Berbuat apa? Berujok ku lo bakai ikan ngaban berujok ke le. Nya bisa ke lo nya pia ku le.
0: Bisa.
1: Pe ayo.
0: Asu orang sepakan penjuru ku ni ku nyi buahnya.
1: Kok nak demo.
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asu penjuru?
0: Hau.
1: Oh, nama mana de?
0: Nai, kumbang kemudian main buat tau, makuto nama.
1: Dini dini deh mada, ba tibi ke ba dini?
0: Atiem kelihatan.
1: Awaman.
0: Nama kita ada ini bilai ngajau korinya.
1: Udah si dah nado pansut serinya. Nama mada ke?
0: Nama mada. Udah nyonya mada pulai si dah nado.
1: Udah pulai si dah. Nya aku telpon ngaji ini bilai serinya. Aku deh lemau kau nengah sahut ya. Kau ngano ya ngau kau deh wai. Kau ngano mada siara ulangan. Angka si dah nado mana yang pas siara ulangan. Ngaji aku mai ya.
0: Nama yang kau.
1: Nak aku baru siaran ulangan bedau gala ya.
0: Alah ganado?
1: Alah ya. Apa
0: punya? Kau nyak aku ngai beda. Pama aku beda ai ke menya lagi. Alu alah ya.
1: Nyak kau iya nama ga mere siaran ulangan nanti nak tau main baru dia baru lah ya.
0: Oh, ulah main mah baru namo deh.
1: Nyak mah kau si te dage ke mana kedai namo deh laki ke mayo pantengnya. Ari menua Brazil.
0: Brazilnya mayo panteng si kan inya subau
1: ai.
0: Siapa nama ini?
1: Nak namo aku kene ke?
0: Namo aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: N E Y M A L kan ini apa
1: siapa ini ada?
0: Amat deh, nana mau maco.
1: Aku kasuah deh.
0: Ni mau nyawai?
1: Aau, udah pulai sih dah, no?
0: Boh, ya sudah Brazil udah pulai, wai.
1: Ya lama orangnya udah mayor record mana yang 5 kali udah bapila dulu.
0: Kasih ya, wai.
1: Nama apa kasihnya?
0: Kati kan.
1: Kamu belayar deh, okay.
0: Nah, kasih kena kasih deh. Tau ke penuh dia ya, main tak?
1: Nai, pihak bapa umur ya. Bisa pada kurang mainnya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, man, apa lama bisa main boleh ngegawa tamak kan?
0: Katai, sige orang tak, punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, kekumai orang-orang pangau, soba. Kita kena nemu nyebut orang-orang.
0: Burek.
1: Orang-orang, soba. Medaknya badah sih, kekeliang magian, kok aku? Gila nama.
0: Salah tampung lagi, wai.
1: Tu salah tampung lagi aku mada kena gila tu aku mai disebut ngapa orang pangau
0: kada nanya tu gila dia tu
1: pulai mulai si teh dage utai ke record baru dia tau ba 2026 si teh dunya ke pemadok mit ba dunya
0: nama dunya
1: nya cap bende
0: ukai Malaysia mit
1: mit nak sebakang wato mit kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat sira atau mimin sira
0: berapa
1: to?
0: Juta sira
1: lebih tanya nak lebih hari 600 ribu
0: nai mimin aja sira nai
1: mimin
0: nyukam sai kita sibuk
1: betul sebut kunya tare wai
0: kene tare
1: ke bender bender bendi
0: ke bender
1: baik nak ada orang ningau tu
0: nak ada orang ningau tu namo mun sida nyaga
1: sida to dunya pulau setengah juta aja sida ke diau dia ba pulau nya de nyada yang de sida datai ba ikas dunya
0: uli ya sida ini wai
1: uli aku made ke de nya ke narit ate ke nyaga gua sida nya
0: oh go keep Kipa tadi.
1: Aku madah kedai sebetulnya yang ngau piala dunia. Aku nak ingat ke nama ya. Nanti berarti ke nama orang yang mau nama orang.
0: Dia mah sebut nama si dah.
1: Sebut.
0: Munyi mari ada
1: wai. Ngesau. Ngesau baru beli yang ni empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon. Dan yang madah kon tapi pedih pegawai lah.
1: Tak, dia ada dulu. Tau, ya kenyata deh.
0: Ya kenyata deh.
1: Baru bapak ribu je flow by AG. Udah aku madah kedai nyadi kipa tau. Au. Madah kedai million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Pulau ya, pulau. Orang ke Rilau ke ya.
0: Iya, nyana ya, kabua ke sida.
1: Ya, umur ya tuai. Ya, cukup lah niat nyaga tanya gawai yang aku madah kedai. Mau dia merah yang kecil kan terbaik aku madah. Nang ipe aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat. Baru angkat daripada orang bat dunia. Sita utai kenari hati orang sida ya dunia kemet. Nah.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indai guap.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Nanti nana nemu tai kita.
1: Nah, dahai. Nara tetemunya. Sita nasi aku sida ATM kliknya. Peri.
0: Peri, nyok
1: me? Nanti aku bayar wai. Nak maku mendakna leh. Kupai aku bisa sihin.
0: No, dahai aku wai. Tanya mai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendai naik belai. Benua berkebun. Meda mayam bawa. Kenapa tembau?
1: Nya muka kau anak gini otak kerindu ada. Bisa si tek ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kau si tek dunia nya. Kau nak mu nama dunia nya. Wai lah itu nya.
0: Wai dunia orang abis apa? Uzbekistan.
1: Betulnya.
0: Oh, Uzbekistan.
1: Dia nak mula aku. Kau dah berak aku kenal mu.
0: Iya, si tak nya mu deh. Ba dinya sida ya ngau kimpin kelayakan Asia sida sobo. Ka trube ya sida ya ngau.
1: Udah
0: tahu. Udah sida tawen sida nawen sida ya ka ngau nau lia.
1: Apa
0: kira ko antara orang wakil Asia tu ai?
1: Ya.
0: Lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991. Sida tau suweh nak boleh belama nak ulih nak udah nak muju nak muju nyak tahun tau 2026 boom Agus deh wai benar tu beranau
1: benar mas sempat jambar ke
0: beketau 2026 tau sida ya ulih ngau nyak sida ya antara menua Soviet ketiga tau ulih ngau pela dunia sida ya udah sida ya
1: nak ngawak sida ya nak ngagai pena ratai dia udah nomor satu ratai ya udah lani ya magai yang
0: udah kalau besainya
1: udah iya kemaya menua kita ngau deh nyak kok kau angka ngante balane sumpayang no
0: ah ngante ane sumpayang ngante ane gobop no
1: nya muka ko kan ni kemimpinnya sih ke ulah nyari nyata sa mu kita bekeras na kodai
0: ah nai mane amara na to na mane na layak to
1: na dai mane na munyi nya laba na ada penghaso sih ko da na dai
0: nya me
1: na ukai na ma ku mingo to mara unte de baras na
0: ba ya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Ni empat panah putus madi debai dekat ngulih putus ikau nak ke boleh ya kemana kedai nya kekian ko kang mai dai meli jalo ke bila uke jese jalo ngemi le ngau nya meniram nua Sarawak nya kang itiam pra dengan empai ngadai
0: kene kede ka alo meli nya aku mada mai mada membu 20 bulan ba dataran
1: nya ila mada lagi dengan udau ketua dia nemu ngana tintua ba tintua bisa
0: mai ko ini bilai nemu ngaso ini bilai me
1: ah mo ko labai dengan ngana duit dia dia pansut dulu. Kemain nak nemu ke dia lukai pemadau.
0: Opo, ini bilai ke lukai? Tidak ada bisa yang kau tua di tau.
1: Ngai sponsor tua.
0: Ya, ya baru dah terima. Sawit. Baru dah terima. Haram kian tua ngacau ya.
1: Menira tua tau. Haram menira. Dah ada baru meh tua. Empai lagi tengah. Jalur kemilang menira menua Sarawak ya.
0: Nama tanya. Ada lagi tengah kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi berbengah histi. Ada nama tanya.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya. Itu Sarawak ya.
0: Jaga Sarawak ya.
1: Mana nak orang nak wai?
0: Mana ya wai?
1: Ramai ya tuan. Mumpuk. Nama bisa jual apa kena? Dah ya saya kutanya dia jual.
0: Nai.
1: Balak jalur kemilangnya. Nada dia jual ngapa? Dia tak pelabak kau. Kau aku. Mana ya tuan ngakai main upep mada ya?
0: Ram mungkin mengingat sida main siapa nama ino nyari.
1: Balak sida Dorothy main sida siapa?
0: Lano.
1: Katanya?
0: Nana mau melano.
1: Melano aku tak. Nampak apa upep mada ya?
0: Nenek kuai.

0: dengar daripada drum lagu utama. Nah, kena gujung ke amnya.
1: Gujung ke membo.
0: Gujung ke lagu utinya. Tadi namanya lagu Ari Sida Edit Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Oh, sikit rambau-rambau kita emnya.
0: Ya. Dia tahu nanti dengar lagu ke selalu didengar kita umur kita sebab dia mulai ke pengingat kita sebab tapi aku dan tai. Gerai dia sari tau.
2: Gerai apa mau tubuh atau nyawa atau nak ngawa tenang kau deh.
1: Gerai.
0: Tapi mantai nuna agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyawa atau kerja.
0: Benua dia bayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau.
2: Benua kerja nyawa nyawa. Nato nak gerai
0: nak kau deh. Mayuh berita mana hari ulu nanti.
2: Berita mana hari sibuk, mayuh mana hari kau.
0: Berita mana hari sibuk. Manu hari enam tu tadi kebungkung hosro kabar RM16. No,
2: rega.
0: Bisa ikut bedanya. Ngai nampung rega sare tompai mengabas ke.
1: Oh, sare tompai ge ngapa? Ari nya ngam ngena na ge nya sare nam.
2: Sare to bakor rega kini nang ko ari nam sare nya ja.
0: Oh, na nemu nyawa den te teh nya tadi memunya ko jako kita e empai kien tu ai to. Oh, ngarap ke 16 belama.
1: Oh, ngai nampung berita na pedak tu.
2: Udah bese Malaysia suai de sare nya.
0: Nadai, nare nong imbunnya, nare nyubau bakrungan tua
1: lah
0: bangun
1: tuai. Dalam studio mininya, medak bisa ente laban juruk merah kita, ia ke gambai gambarnya, bisa gambai gambar.
0: Kamu mana bungko ngosra kabar ini, ngikatnya ni nadai.
1: Ini kan ngikat, amat serkun lah ke manuanya. Ngasuh aku alih hati belama, nanti ku ingat ke.
2: Ambil dia reganya 8, 9 ringgit, 10 ringgit tu, Pak. Baiklah, supriasnya. Kemana nyamai beli manut. Mesti beli manut tuai, nanti kami nuan ke Sibu tu.
0: Oh, manut tuai. Mesti beli telau, kore?
2: Mesti telau. Tapi berkenyak deh, saya dapat perut. Tapi mula kemudah, mudah ko, saya kerayang semuanya. Nanti depan supriasnya, nuan ke Sibu. Nyak, mula ke dia lawak. Ika kemakit, kaya manut tuai, nanti nak.
0: Dulunya tadi angka nyolain gergan kurentai
1: apa mau main udah data di tau mulai
0: apa mau ngibun mana tua
2: belakang
0: ngibun mana tua belas peria sobat padanya nyu terbaik pakai
1: namanya pakai
0: manu kure
1: kada nak betul lah
0: malah ngaina kelolo ngaina berentai aku dai nyelek na
1: iya aku nunga di tahun tai kau mata mata nyebut mu nyam
2: pakai tole
1: dah au lah lama nu nya
2: nya me dia tu rega ya nu lain ge kasi bakarnya ubah dunia na. Cuba ante di Bali 20 ko baru ko 200 aku deh.
0: Ante dia tau.
1: Nah dain deh.
2: Kai na iya kematinya beli.
0: Labanya mudah ke kematinya
1: deh. Mudah ge engke
0: mudah ya amanya. Iya kemati be sudah saya manu maknya.
1: Dan dia tom ayu ranyu au tanya frozen deh. Mano tu wain juga.
0: Lain masa ya wain.
1: Tapi ya nak nyong. Nak sebab kau.
2: Ya nanti ya dulu kita din tu lebih mayanya. Lalu pandu wak dek pansu wak kini. So pulai dek mihun wain. Respek lah wain.
0: Ya kode dayas ya. Lain ke asai apa penan.
1: Penan.
0: Nak ke ngumai nak nyamai. Nama ada gini. Nak ke kelau wak.
1: Nanti ada nyong.
2: Aman. Semua utai nanti ya baru parai deh. Semua jelun teh baru parah ya, lu tempat lu diintu nyama ya uji deh orang ngintai nyelamnya, orang kaya pula nyelam malamnya. Ini nama orang nyelam deh, malam mana perlu nih mek, nampi ayah. Atai pukul 11, pukul 12, lalu tinggal kan kek, lalu disup dia, lalu makai.
1: Oh, nyu ingat ketua ya, bu, makai pamak, bau ulu bangkit.
0: Ulu bangkit. Oh, pulai mana RAI ai tinyanya duto calai ne ngemai di meko pama lalu direbus ko rentai mudai
1: din to lu rebus kai
0: lagi geja ke mata pama
1: dia tau agai ma ko ingat agai ketai ai dia
2: mani agai
0: asai mani ana ibu mayu tinya mayu main tek ke campo
2: dikau majo
0: ya cukup nyamai ne au ngena pemakai
2: kayo bala peningau kita tengah hari itu nak kode.
0: Mayu wang kayo sidana ni sida belawak ke pamak sarai
2: tadi.
1: Pamak sarai.
0: Boleh berampau.
1: Terjun kan dia. Nai saleh macam tu nyebutnya.
0: Ada udah ngintu direct tadi.
2: Aku bedau.
0: Belak bedam.
2: Pengen tu rempong. Aw benar so hari kawak ujung minggu tu nampia.
0: Ya, kan dia minta sangkuang.
1: Yang kuang menyantai.
0: Aw tunggu lewat sangkuang tengah hari itu.
1: Tahu nyu lebih ya tahu.
2: Tahu hari satu nyang.

0: au barou ñi lay ndaxal
1: na may rañu ak skala me antok la may rañu ak skala gue ko udaya
2: rañu ak skala to na la cek nangi ye pe la pe kre jari tinga udah tinga tiga hari ne be kenya lama nu na berasa ge jam ne ko da
1: au pe jam cale pe jam cale da de tonyu ka be bulan tujuh nyu nyamo aris rawe ge minggu nyi ni la na
2: ya mo ke bola au ngene ang kesuwa de nyamo aris rawe pa kami bawa bisa ma pestuan di tore udah artinya dituat ke bendera itu
1: ya sama di sibu itu pas sibunya udah leline ante udah dantak ngau
0: ya upis kita arti imba luar dia udah ya
2: ya au sama maka bawa isop tuan dah tu yang kak ku nu begau ke bala nebi sekolah ngi ke bendera ke mit bai bai ke sekolah
1: kena belagau ya
2: begau baru apa inai dia tu tau mu puak ah
0: ni ke tau mu puak ngai ke nyi berbuat elah
2: ngai ku nuam biar dia ku selalu na aku
1: nam pi kami dua udah niti ya tanya atau tadi nanti tema menua Sarawe ada si kong kena baju mansau si kong kena baju bora ya
0: bapa ku nanti dia kadang celum kuning celum
2: nanti celum
0: celum
2: kalai
1: Nya sama kita sate itu tadi ni nade bau.
0: Nya deh bendera Sarawak macam kita tahu.
1: Bendera Sarawak dia jangkit ke bau semua sanya dia uliam ya. Dia.
2: Jadi cair kain kita itu tampung. Nya
0: deh iya nya. Nya
1: deh nya deh. Oh ni bakal ke bau.
0: Oh pada Ahmad pesida tiga jangkit kau ni.
1: Ni bakal patung nora kenyawa garek babutik ni sudah tiga.
2: Yo, nene ngawak nyanya semangat yo le.
1: Ya, to to.
2: Bulan tau mesti pangno nyawa no nyo.
1: Oh, tukar pila kuning. Semua kita ini berhenti.
0: Semua kita ini lah ganti yo me.
1: Ya, skem buat deh warna kuning giga. Kali buat no warna nama ke warna bure.
0: Bure.
2: Warna merah, bure.
1: Nah, mau dente itu kepada kami dua hari di tore. Ya, nangawa ya menijau tua ya. Ya benar nulis ngerikut utak sebut tua ada ya.
2: Oke.
1: Okay. Nunggu oh. Buku catatan konti.
0: Alu tulis tulis.
1: Alu tulis tulis ya. To di ni nengi kau orang bagas nak telaban kia.
2: Oh,
1: orang
2: bagas.
1: Oh, ya, tapi aku penulis. Oh, boleh dua dalam satu deh. Untai agak boleh diguna agak jam tu.
2: Kau nama tak kepada tuan?
1: Eh, kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk ke orang. Batinya The Malaysia Book of Record.
0: Nyaw.
1: Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ban negeri kemaruk besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman KLCC. Belak udah kena magang kita nanti kita tiga. Dia mana pemesainya dah. Besai garinya 15 kali lipat.
0: Ya, nanti. Besai. Ya, yang masuk buat rekod. Harap kayak kita nemu dia tau, ne?
1: Ya, kita mau mansa, ya, tambah 5 buka 5. Apa pansa kita aja. Ini yang kita, oh, ngai ke sibo. Pasal mati, lemai dan ada kedai. No, kita ngin dua tau.
0: Kita bisa, kebenar, mayu, kita kena temu kita. Pekatau.
2: Nama tu ke bisa dia, ne?
1: Nah, ini ada berjalan kaki, hiking, brisk walk. Ya, nemu juga putih. Haiban ada berjalan kaki.
2: Orang Iban ni buat jalan kaki.
1: Oh, ngai nak berus buah. Ya, jauh macam tu. Kira-kiranya setiapnya di hari kampung galau atau kiri kumai hutan simpan semula jadi deh.
0: Iya.
1: Tengah pasal. Tengah negeri tentu-tentu kita hebat si bo deh lah. Mengamai dia kena mau deh.
0: Kita boleh berdarah deh nanti. 1.2 kilometer. Kena mau. Nama udah nanti dia minta. Nama
2: udah.
0: Kena mau orang mai deh.
1: Oh, alayah deh. Alayah deh dengar nanti. Alayah deh laban Premier Sarawak. Oh, namanya Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduai berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi Abris walk penyawa 1.2 kilometer
0: lepas pemesainya nanti 301 hektar
1: nah
0: pemesai Bukit Lima
2: apa pesainya au tanya nong lingi semua nyampau dire nah
1: labanya tamak ke dalam kian deh. Awalnya berita mana hunko orang sibu, mai berita mana bukai, tapi saya mega nak gengu mai berita tu nak mana, tapi majalah ni aku aku laban premium ada yang mulai orang ke pemaruk mai obesiti lebih berat tu buah bermuas Sarawak orang sibu. Nah,
0: laban suai nama aku ya.
1: Laban suai nama aku nanti. Makai
0: mi kempua.
1: Makai mi kempua.
2: Makai mi kempua kalau nyamai.
1: Aku nak. Aw.

0: Mau reka lah ayah jemput utai dia. Maya berjadi ke Sarawak ku sayang ya.
1: Mada ya, ya ga tua. Bakat tua ya. Benung Malay utai bak sibuk kitchen tua ni.
0: Oh, asal keleka baru terdempak.
1: Asal kena nyade ya ku Malay utai dempak dia.
2: Nyapa geng ini apa dia kaya
0: jauh. Belum mungkin dia murah nanti ke baru ke nyuap lapa aku gilan. Nanya dia.
1: Oh, leban kita nemu deh. Bakat di kapit meganti ya screen besar. Ya. Lebuh maya berjakau nyandai. Ya bisik ba sibuk kitchen dia. Jadi pancar ke dia. Dengar mana, di pedak mana.
0: Tahu, deram kiamat nyebut ni, terbelekak. Eh, kau makan
2: kiamat. Ini akan tak, benar nyawa mi kombo ni, anak terlekak mana.
1: Tu lah, nyok ke pegang lekak, tak beli tu lah, dengar nyantai.
0: Ya, nyak mew tak ke, ternyaknya, disebut nyawa kaita, nyaknya, ambil ya hari, sida upis pengerai menua Malaysia, menua Sarawak.
1: Tahu, hari pansi, sasiste.
0: Ya, pepanai kita sibuk ngatur derempu. Kita itu kita
1: memang yang dua berjalan itu bakal berbukit lima dia
0: hutan
1: rimba dia bertaman tasik permai bukit awap lepas aku bisa 10 kali nurun ni ke bukit awapnya.
0: Oh, 5 kali kemana kena benar sebayan anak ke 10 ah.
1: Nanya dari bau me 5 kali engkau nyu ka saya kena apa support konte.
2: Oh. Ya, aku ke empai me.
0: Udah nyanti aku mai de ka lai bejako. Lebo mai betunga ngapon Maria Rio presiden ya. No ngawa puan pia jako mi kempuanya mai. Nama tempat de ante uten nyamai na ulah tempat mi kempua. Nemu ora ke sike panai ora lande ante nyamut kami duai. Nai salad bise, sayur bise,
1: goreng. Nya te gempa kita udah tahu kau ya. Kalau kelab tua yang tadi.
0: Kita tahu makan yang ika. Nama terempat dan tanya mangan atau terempat masuk besi.
1: Tapi sih kita aman lah. Bakal tak ke sebuah salad sayur yang tadi kita nemu ngelumai nyamai. Sumpah mah bakal tua makai lauk sup terjun ya.
0: Nemu si kau dah nyaja. Ketanya.
2: Kemaya ulat. Ini kumpulannya nanti dah pagi dia dah seminggu dalam kanan seminggu sekali mesti makan ujuk dan punanya
1: ya nanti dah dia datang aku juga ingat ke mi kumpul baik dia sarinya di kapit
0: hidup nak makan mi kumpul
1: hidup
2: deh
0: mi makan tu lah yang mau
2: kalau nyamai aku tanya kalau nyamai tang munyi kunyuk sesuai tadi bisa ke cara kena muai nanti bisa hari peristuk tengah-tengah berjalan kaki.
1: Angga mai kemunyi mana hage?
2: Kemunyi ya badah
1: ge. Badah ge. Ini cakap rahsiang ge atai.
0: Ya, kini de sano preswo ko kita ente nyebo bela kaki.
1: Bela kaki kian aku ko munyi ke ka laya orangnya. Nyo lara.
0: Kita munyi ke pejala dire ke nya tadi. Nantu wa. Oh,
2: nare puisi ya ge ente nyebo de bela kaki nya ne.
1: Oh, nantu ba. Maka nama ge tai mentai drume kana orang. Nuan kau ya, mayang mana aje mayang. Sano kau ya, datang di tau di luar di tau mager tau, cuy, deh ni.
0: Mana aje nama aku nanti.
2: Di ni dengi kau, ni apa? Nanti pelabuh ramai tau kita mau puak, kita ya sikit pedia ya, mau ku pedia mah pengawalnya. Ramai duduk berkedai macam ni deh.
0: Ramai mau puak di rempu, ika kedai celam.
1: Oh, hari yang tu, ika kedai celam. Nemu ada tu. Ia muka kedai ni, muka kedai kebisa ikon ni.
2: Ini ya, ini ni perlu anak pansut. Uji barang kali ya sebantai ke bumai, bumai bukan saya ku deh. No berkayu, dah sekiannya berkayu aja lagi. Bukan bisa motor speed. Sampai ke sungai. Udah nyawa berdarat. Gatau lagi. Sejam berdarat. Kian kemungguk ketintiang. Kian neh. Udah apa kali ya. Brace walk yang tadi.
0: Nyu kai brace walk. Magaya nyu temera. Temukuk tu lah yang. Baik berkayu. Baik berdarat.
2: Ya. Ngakitai. Baka aku nak. Hari. Hari upis tu. Magaya makin tersayang. Kian tu. Udah baik kereta. Nundung makin tersayang. Kian sekali. Pas muruak.
0: Nunggu tanya lo nuju ibu kenyua bucai dia ke katin ku deh.
1: Ya ke bucai ni kena udah dibelanya kau.
2: Ngai nak udah dibelanya. Aku wantai malah tanya nama atau sida nam kau kita ke media ngai nak udah di tiang. Tut malah canggok ngai udah durut.
0: Bapak ini malah tanya pasal ngai kena udah tutua.
2: Ngai kena tutua udah gusua.
0: Galau mak tu lah. Ya galau kapak tu lah yang kita tanya
1: mungkin galau. Lelah sudah terpulai kerja ku ya.
0: Kedali ya.
1: Jadi
2: dia melikan deh, mesti dah prote, dah sisi
1: ya. Ya lagi pula kerja ngan kereta, nanti munyi kedai orang kelia nanti berdarat. Agak ya udah ngintu utai macam-macam.
0: Nah malam nurun nyulu baru yang ikat kelawak baik
2: tu. Nurun nyulu. Ya kino, dan itu mu udah berapi pukul 5. Berapi, kena api kayaknya.
0: Dia tahu nalai.
1: Nya mai mage ne tok ti aja bunyi.
2: Ya aja.
0: Ini. Ya menalai nya ya kedua. Ya ada nalai ne.
2: Aman.
1: Nak nyebut orang bukai ke wai.
0: Oh, ane ganti nada orang di rumah maka kita ke gawa atau pulai lagi baru semiu bunyi berau pagi dari nak berapa. Nada
1: ada berapa pagi itu.
0: Negeri gawa tanya. Negeri gawa petara kau makai tengah hari itu. Ya apa bilik aku dia nada saya.
1: Nada saya. Nada
0: Okey, aw, mungkin berfriendan dulu kita nanti ni nampak kau nyawa ni, udah makin hanya ada yang ulohnya.
2: Aw, lagi nampak malu nampak.
0: Aw, okey, wah.
2: Okey.

0: ya lagu kita sebuah ni peninga ni nang antua kita. Ah dengar lagu nu korente.
1: Nah, yang antu
0: lah. Nah, antu ante balai ibunya ingat ke lagunya kalau dikirim solo suba na.
2: Oh, ramal tahu apa sano ku
0: ya. Ante ne piau deh, udah ni yang inya suba ku ake sano suba. Gila ngaku ku ya, dengar lagu ni.
2: Ih, nasib na jadi ngu ya.
0: Ku ya.
1: Ya,
2: mereka tua sudah ibu. Tutu cuma ibu, nada ya kami.
0: Napa tu, nada ya kebenung nusua mana ya dia bergerak ke tangi beranyam.
2: Nah,
1: betul.
2: Tahu dulu lah, eh pelabak kau.
1: Mana mana ada lagu kalau ya. Nampu zaman kita itu lagu nama ne. Tengah ni dia, nak deh.
0: Kita itu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar, eh, okey, galak gue dia tau nama ni. Dan tadi, laba kita nyong ingat ke kita empu kelia. Bakal sida ibu tadi meninggal lagu nya tadi.
0: Ame kebani, bakal ningat. Ya, bakal kita ningat lagu sejarah mungkin berulang.
1: Aladeh,
0: rindu-rindu nyong. Oh, kerana budi ku jatuh hati. Kau kita ningannya, aku masih angka kita lagi.
1: Sejarah mungkin boleh.
2: Sejarah mungkin boleh. Lu ingat ke buat tomo boleh dua.
0: Ku timang-timang kasih, ku timang-timang saya. Ini
1: kami semua.
2: Tua, entai, udah tua bertemu penyanyi nyantai, nanti nyangka ke semua itu deh rindu ke lagunya. Bertemu, entai, nyok saya kita rindu ke penyanyi rindu main rindu ke lagu
0: ini ya aku rindu ke new boy sebabnya pula kaya karena kita nak udah aku bertemu ngotomo udah aku rindu ke Maui udah kita Maui sebab dah 2017 isi ya lah kita mesti klaim
2: aman
1: kita rindu ke lagu sedaya nyentuh ke liriknya boleh dihafal
0: boleh boleh bebo
2: lapan suba kita ukai boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekenya
1: aku bukannya kau bakal tahu
0: udah pinjau ha buku lagu ku sebentar kena kami sekelap lagu belakang
1: buku lagu
2: ulang baru dinga ba radio tai benangan tai
1: benar nanti kena kisiat dia pusian ke baru ngena pin pulai ke baru
0: ya riko riko lagu lagu sedaya Zen kali ya, nyawa. Hira grimnya mengundang, hira spoon.
2: Pama bisa kisiannya, pama.
1: Udah ada mah. Kita kek, namun dek, tiap minggu baik siya meli buku, tanya, manggo sudah menjalan wanita. Tapi luar pun tiap minggu, cuba. Mereka kena raih, tuat
0: ini dengar. Oh, macam itu jadi ya. Mereka kebesarnya poster berlatih, ni lekat kebabili.
2: Penuh dini ya.
1: Mayuh nak.
0: Mungkinnya orang bala Gen Z tu dengar lagu sida goen. Sanggup aku je lah. Mayuh dengar
1: sama awatnya. Mungkinnya. Kita
0: cuba. Ya. Nanti mawatnya lagu. Nyo baka kemudahan ya kita dia. Dan murino angkanya lain pengerino. Nyo baka kemudahan ya. Nanti ramau kita nya. Angka bisa pengerino negau hati.
2: Tuh nak rino ke pihak ya.
0: Baka bala ibu ko rino mudah Ricky L deh.
1: Betul.
0: Nurun ke pampai siapa belagu ya. Ricky L.
1: Ya, kerindu benda apa yang alai kini. Lain gak maya tahun
2: tidak ya. Tahunnya sebab baka kita lain gak sudah Winston, kita Ricky, Ricky Anderson.
0: Sudah ibau.
2: Sudah ibau, kita rambau kelihat.
0: Sudah banyak temu oleh kait kita batin.
1: Betul mama ni tu sedap ke beban tu layan bunyi maka kemudahan ya tu ni tu kan lagu tak layan ke
2: ni tau ke biar
0: nah bakal kita merasa sedap mengguen dia tau ini ni orang mawa ni kita
2: orang mawa ni
1: orang mawa ni tu bukan ni ini ke lagu ya layan ke saya tau nah
0: semari melagu ya bisa tujuh harga tua dengar dia tu sana angka mana
2: itu DJ tem laba aku nak dai orang hujuk kita DJ lagu
0: dai nak kala tujuh lagu
2: tangi orang lagu bisa menama lagu kami nak pasang DJ
0: koya jauh ya kan hujuk kira lagu
2: nak dai mana dia tu
1: lagu kena ingat ya nanti lama panjai nanti bertemu bela pasal ingat ya lagu kami nak tembak sarinya
0: nao
1: ni pun jauh aku nyamak siang nanti menyadik aku nyak mana tu aku ke Indo yang saya minta lagu jadi lagu jadi nyanyi yang pas yang ngai huningonya malam-malam ya saya sekalau kok kami nampak wah kau
0: Amat. Ni tiap kali kita gawat ni ya melambat pasal.
1: Ini dia tanu,
0: nu masang ya. Ni masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua tomrine mayum orang yang ganan tai.
1: Ya, nama lain gini yang tai sedar nebeh yang dia rembu. Lain yang kau
2: lain tai. Baka saya ti tua dia tahu mente orang nada nujo ketua lagu. Lain asai tu ni.
0: Betul. Ante baka kita DJ tu amek bane ku tiga harga. Ambil kita na. Agawa akan tau kas tuntun gari satu tu. Kuya sebut nama kita tiga mau de bunga ya teh yang remai ku mana kada.
2: Ah aman ya saya teh flora nyebut tua sarinya.
0: Ya ko ko baka mulu anta set dengo ai alun sembo.
1: Aman ya ku mai na
0: mo. Amat lain na sai bio. Ngai da temu rito menyo kini.
1: Malah marito yang kesal sama rito. Ya.
0: Nyudah kan rata bojong kita sebuah tentai. Ante bakal jam tu ke berdau ke irit kita ada na kamar berandau. Mayo te sebuat media bisa teranau di re memunyi kutai. Lepas kita kerja kau. Apa tu nyu jam orang ke dia.
1: Kapan kami sih kasih orang dia seminggu tu no muka awak ngagai kita ba SKS ba si bunya alai kita mayo hari kami ya kasih kita mayo mayo gay ko.
0: Ya kak ko.
1: Aja yang alai ya.
0: Ya tu dojo program hari Sarawak gay lau.
2: Tapi munyi ko dato hi nyampu day nanti ya bisa nyampu laban sipo to kira ditumpu tumpu tengah ukerti sipo aja to kita kita rekapi bisa sarenya hari serikai impu bisa
1: asai ko kami bang kapi 20% hari kapi nya dia asai ko majak ngale
0: hau ka klaim hari 100 lebih ribu kena tai kemarin
1: no 20 lebih ribu hari kapi yang lagi ini tai kita bagi ampun
2: ya no kita lagi zone tengah kita tau
0: empu kita kira ke pecah record lah hari sibu
1: ya tapi puji lah ngagai kita orang mana sibu mesti dia buat banal mesti dia tekan ke banal ngambil ke kami nak leh deh
0: ya mereka hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari serian bala hari kenawi hari kapir hari soang hari selangau amai ngau kami dua yang bertemu nanti
2: mayu
1: ane nanti amai cua mayu mayu
0: mayu nanti dia amai ku re
1: iya nanti amai cua deh penuh buk suai deh
0: belang belang cua bala terumen iya
1: okay, out. Tania, me tapi puji yang kita sebuat udah muncul bahwa SKS di Sibu. Out, ilak aku mai berita hari kami di Kapit. Laban mayu apa program tak benar yang minat yang nundi itu tak punya di tuna. Sige bakal ini aku mereka awet dulu deh.
0: Betul.
1: Ya, out nyaja me hari aku kau pernah nyurat dalam pu jam pencukur ilak kita bertemu baru kau mai berita kebukai ranau kebukai nyok deh ranau tu mesti.
2: Mesti yang tak
0: iklan deh.
1: Iklan
0: ne,
1: okay, ajar aku ke sekali tu, bye bye.
0: Okay, bye, sama-sama nanti.
2: Terima kasih
0: nanti. Ya, tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendua tak ke patut disebut. Sebut ke lebok mansa mulut nak kuda di Jema.
2: Aw,
0: lebok ke bawa perindah angol lagu. Merindah angol. Ngamik kebala ni kita ke polis kuat tengah hari tau deh. Ninga lagu kita ime, kene lagu kita subantai ko ya.
2: Kene lagu kita subah begetau ya ne ya.
0: Tau ane ya, kena merine indai sesenyum indai apa dia bapa perne yang dengan ninga lagunya.
2: Lagu kita 80-an.
0: Asa kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas ramo ko apa ya mai ngunte indai kita subahnya jeng kita dalam kereta dia.
2: Bukan ya bisa telepon wai.
0: Nada ai, dini nak kantoi tangkap cikgu
2: surat. Duit siliang dah ke cukup kat telepon, tiba ke jawa menua. Nanti surah lama mai kang antai malah.
0: Nyu udah boleh baru nanti nara hari nu tu nu apa dah udah boleh baru si kau
2: surat nara
0: surat nu minta ampun ke sulu nara tay apa dah ngai ya tau lagu kena nutup program kita kerana budiku jatuh hati
2: ya deh.

0: Maya ko duduk kediri, ingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai. Ngincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulai senjalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program penial hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalai hari. Semina di YFM Sibut.
1: Merit selamat bertemu baru ngagai bala peningah yang ke bisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang ke dekat di kenatai kaku tu peningah. Dulu aku mai kita mending ke sitik lagu di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu tang aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayuah tang sarito ngau pengering hati aku ngerintai kesada kenang penghidup aku ngambil ketau nyari teladan serta aja ngagai bala peninga kepukai. Sebedau aku ngemanyai kesada kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mekita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke direk-direk nyentuk ratai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan direk. 4 tahun keberkulai berpangan. Dia yang madah ke direk dekat ngambil aku ke binia. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku udah cukup nur ngidup ke diri. Dia apai nguinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah bergulai. Lalu dalam kami duai nak sedar. Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngakai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar megah empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mayanya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kekuyuk wadaku. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bat nur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dipurus aku perut. Pak dalam hati aku lalu bijakku nuan anek tetap aku ibun tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kedudi hari nuan anek tetap aku ada ngambil kenuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia ia kedegagak petara pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apa yang ngawindai aku ke diau di menua lebuh keningan beritanya apa yang aku nak nerima ucok ia kenadai apa kumai apai aku, anek dalam kandung akunya, anek ampeng, anek kenadai guna. Lalu indai megak madah kaku, anek nadai guna. Semina merik pemalu ngakai sidak acak. Lalu indai madah nak ngasu aku, mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu, entik orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai, aku megak dibuai apai nguinai aku. Pian megak balam nyadik aku. Harinya aku terus mai penghidup diri lalu berjalai mai penghidup ngagai menua kucing nasib mainnya bisik siku baki aku nur aku diau sementara nganti aku ke bulan pengawak hari berganti hari minggu bertukar bulan aku ngada kanak asi anak lelaki bala baki aku memayuah kiruah ngibun lalu mutar ke pengawak aku nyentuk aku pelaki baru kau sikut lelaki tunggak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap pengiruh ia kengibun kami dua menjana tetap seluruh dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Tang tu dah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Penglamaknya maku hidup nak dengar berita sedak apa yang wintai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menjana pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya subah agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia nguliah kanak sin nguanek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas. Bertahun berganti cukup nadai berasai peningah. Utai kedespek berdalam penghidup tu.
Anak lelaki aku pun yang mangsa besar lalu udah meka nemu ke pengawas sekolah ya 45. Nyangka kelalu di asik aku. Engka kelalu di asik aku. Di kesayau dia meulah anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah di kakak ya. Jako ajar aku ngakai ya. Mimit pun ada mangsa berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan agak aku. Apa ia nyunak bermunyi? Ma meh lapan ia kukai apa ia kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ia ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda oleh ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kia-kia ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjamaya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ia pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu bakeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah nares keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan yang orang bukai nemu jenua. Nemu sinu serta siruk kapai na diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicameh ya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketega ulah nuan kena keruan. Aku diatuk anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ngantik seput ke habis, diau berdunia injau. Diatuk anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketega penyalah terdekakak nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Dan nuan aneh, banget nak nemu jerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggu pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besai, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Kada mana sepuluh aku tu datang dia meda lalu uleh berkulai ngenun baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku ane, irau mati aku. Nyemak non pansir ila. Kada orang kak meda sudah tahu uleh berkulai ngenuan. Jai-jai nuan ngelama tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan keria buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut kuda lalu. Jadi tahun tu ente orang bukain yang diante meh hari kawai kap gulai ngudirik sebilik bertemu ngau kapan belayan makai serumpok ngudirik sebilik ngau orang tidak sayau sidak ya. Tang aku minat ngante hari kemayang sidak hari rumah jil ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dahane. Ente maya kerebak tawas di pagi kawai. Orang berpanduk kelawak pemakai di empat temuai. Tang aku ane inai nuan. Bekrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jil. Nada na ane utai kerekat empat nuan dipanduk aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebay inai nuan tu. Nyabai aku ane mendak peniaw nuan. Ante ane orang bukai bergarik lawak. Tang nuan ane kena baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anak. Tang jauh-jauh pak dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekeni mah penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyepang aku udah ketisi nengali hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium kuyuk nuan. Berteritiak gaya mata aku anak. Tang nesal sikit nada kala dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan tak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan hari min. Laban nuan kena ada apa ku jaku. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nada kelak sebana. Kurang tindu. Tang tu balas nuan ngakai aku. Saya umane nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan. Ngemesai ke nuan. Ngicak ke nuan nyamai. Bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan nuan aku merintah. Jaku orang puas ninga. Tang aku nada kalah peduli ke semuanya. Laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jaku orang yang bakal aku kemakai ase. Ditelan di tempat aku. Nanti lepuh mai aku berjalai puas aku ninga. Jaku orang ke ngomai aku. Inai anak kerja. Anak yang nada guna. Anak kena ada apai. Patut peniau penghidup sidak makanya. Puas ninga jaku nya. Sabar aja mai kena ngeri yang kati aku.
Ente aku berarti ke penghidup aku ari suba makoto nare kalak nyamai. Dia tau aku mina ulia besampi ngecak ke Tuhan dengan semua sampi aku ngelamak tau ngangkat semua peminta aku. Pengawa aku dia tau semina berjuar ke sayur kena nguliah kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pindai bala madik kena ada temu rita. Naya kait mata puluh ya tahun nare kalak bertemu. Lebuh nak beteh, anak ke dia berumah jia. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar tu dah anak aku. Bekenik kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngak resa nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun. Cukup nak disagi menuhan dah anak asik. Saritu semua orang sebakal. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nadai ngawak. Inai nuan nadai kalak ringap serta ngeransik ngak semua jaku orang. Angkat tu mah utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngoto ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat noh cakku inai nuan tu ane. Bekeni kati pempemedis aku hidup diau badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padamu.

Nyak meta di peninga, ya kenang ke dikenata ya kaku, ya ke minggu tu, pada dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kita, boleh bertemu baru, ba maya bukai, ngau tu, mau buat dulu aku.

0: Ya, peningat mai. Yo lagu kena kami dua yang merindah tadi dah. Udah program peningat pun kita aku di tampung beberapa itu lagu. Kena merindah bala kita. Terima kasih mai bala ninga kita baluar dia.
1: Mayo.
0: Mayo
1: kaya kau. Mayo. Laban. Okey nama. Laban sudah bisa kedaknya. Udah. Madah kedempu bisa ninga. Bisa mende yang naik sedua baru ko. Kata deh. Nama ngai ninga kami dua baru.
0: Lejok ke. Bisa ga hari Facebook. Madah. Bisa dengar radio, bisa dengar nyong gambar, dengar ke namanya dengar ke kita ada program bagi ban kena RTM klik. Okay. Dia tahu nyu jarai now sebelah market kita medak de mar orang berkena ke dengar radio. Apa sih dah nyu dia tahu bluetooth sih dengar speaker hari telepon.
1: Hari telepon nyanya meh ubah peman sayang tu.
0: Mula subah sikit mar maka nerima berkena dia nak nemu ni tekan pe aja. Kau tanya dia tahu berapa munteng.
1: Dan nama saya itu dia tahu nyu nemu ngena baka Amerika bandian eh ngena QR code.
0: Ya, pedih mana supa?
1: Pedih mana nama dia tahu. Nanti kita nanya tu habis cash.
0: Nadai
1: cash
0: dia tahu ada bayar apa gaul kan nyuar dua tulang nadai 10 sen dia meskin terus nak kengumai ke dalamnya bisa ya. Tama ya laban kita nyu dia tahu rirek dia semua tanya digital mageng dia kita mendapatkan ba SKS temunya ketuan tadi dia kan ngambil pemakai pun dengan SP
1: Global.
0: Udahnya kita suba ke kenyalang subang su kita carut 2 tahun lepas
1: nak nemu ngambil duitnya
0: kan
1: dia tahu nemu
0: bala ibu mele borampau mana kena kena SP Global
1: uji kata mau jam dia tahu SP Globalnya QR ya dia
0: bisa QR bau bisa mele boriannya apa QR
1: bisa.
0: Jamban kita dia
1: Jamban kami di Sibu di tahu.
0: Bisanya jaman kami pada dataran Tunku Haji Bujang dia. QR 20 sen.
1: 30
0: sen. QR. Anak-anak percaya kita jaman di tahun nak QR.
1: Ini rau kita. Telepon kita aja baik. Dan te baik. Nada cah, nada duit dia. Nada ikan aku nemu nyangku.
0: Adanya namanya. Nyamai ma dia tahu deh. Nan mau kena kan nyebut kelaru nyamai.
1: Tak kyo arma gaya.
0: Tak kyo arma gaya.
1: Tang nyamen teh baka kita yang game nua ulu nyanen dah. Ganyan dia ke.
0: Ya. Nah dah. Gura ke berjual awak je. Belah pemenaiknya bisa kyo ar.
1: Tang ke bisa men teh bisa lain. Bisa. Betelepon.
0: Ya. Kadang nak mayuh gaya kini tua. Aku melabak kena nadai.
1: Tua. Ke ngumbai nadai. Bisa. Kami dah.
0: Kurau. Ya cerita senentang pemansia. Mayuh kita medak. Pemansia. Nya baka ke terkelap kene ke baka dek menjam ke mata deh alu kejap ja deh baka ke pemado nyamai deh kena tu bersepak baka jebatan lupa satu nya pai nada deh nya deh yang tanya nya namanya pembesai airnya di perakak jematan memanyainya.
1: Tahu leh nyelih ke pulau ne?
0: Ya kak ko, ya izin ni ni hiranya. Jadi bantai ke dalam bau memuah kita air kami bawa Facebook. Terus ya tau man.
1: Nah, nama bukan ni untai bala sida
0: jenionya. Ya kak ko sida JKA. Lani ya man.
1: Tanya meh, hari pemandai pelajar me tu tadi.
0: Ya kak ko, hari pemandai pelajar. Panai amat ga?
1: Panai amat ga. Nanti untai tua kunci bergulai munyi ketua kemari. Insana.
0: Bedau
1: oleh laban tu. Nah, nombor berapa puluh itu untuk?
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya bak air dalam nyin. Ukainya bertanah.
0: Ya, kakak. Darat di tau. Dia berkena yang kaya tanya pilih yang terkendala air. Ini nengkat ni pengampuh tiangnya. Nengkat ni.
1: Kena entai bisa. Utai kaman sa dia begini kayaknya.
0: Ni peringai ya.
1: Hau ilat tong ika. Siapa kalan dia ilat. Kita nguji mai ne.
0: Nya aku hirak ngaga nyematan. Kita kelihatan sebut ngaga nyematan. Lupa nyamun di ni. Apa nyamunnya.
1: Tepuk dalam
0: lupa yang kena ngaga nyematan. Kau ngeremak rempo. Nah ya dah nama. Balai jenionya. Aku ini kumai apa nyamun orang kepepintalnya.
1: Dia tahu kena untuk nau rambut dia. Ukainya untuk palam siya. Tetek dia.
0: Kita ada dengar Rita, kurang agak nyematan-metan lupa, nyematan durian, nyematan lana yang kita sibuk di tau. Kita ada dengar, padahal lu temau. Ya, jalan kapit ni. Ada dengar Rita, maka kurang kenyungkulnya deh. Orang agak jalan, balas lain sampai kenyukat. Ada kekereh, ada dempuk pedih pala nyukat, boleh pesebuah.
1: Ada ya, nak kereh-kereh orang. Orang kamar gawat nak kereh-kereh.
0: Ya, setuju. Kau padahal lu temau jalan kapit. Nah.
1: Mereka tapi puji, ngagak kita ke... tulang belakang menya orang ya. Ke belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita rakyat tu.
0: Ya betul. Namo ko sira bisa nyawat. Eh kami ngelale nya DJ kumai na dai. Na cukup bahasa ko ke kita laban na dai temu ko. Na temu pedi ngagaknya na. Nada ningah hida sebana ngagak jalai selangau kien muka jalai kulo arayep kulo kuta jalai kien
1: muka jalai panbunio to kita panbunio
0: nya bapanya eh lawleh panbunio Teriak aku berunia. Nya mas semua orang kengambek bagi dalam kemansang kemenua kita. Terima kasih perintah mak lebih agen ada sih. Nada ya, kena tu dah. Nya mengharap ke terus mayuh ke bala hari menua luar beranek ke pokok bermenua kita di tahu ngambek ke mayuh ke projek-projek ke besar mayuh mak sebut. Mada ada tanya nya Premier Sarawak bisa kengadu site nur ekonomi ke baru bermenua kita di Sibu. Sibu.
1: Ya. Duit berita mana ada bayar?
0: Mayuh berita mana?
1: Kebenar mayuh tanya ke pemadu besai ke boleh di pantai ke ya.
0: Kingan kada ko ta tertai ada tunjuk ko balat mai ban penyakau ko mai ada tunjuk tertai de ka punto.
1: Tu tertai tunjuk ni pun nya ko.
0: Dua tahun tu ada ke pada de utai ko ya nya. Nai udah nyadi pia ko ya nya.
1: Di jembatan berpayan net kelak magang kita ya. Na munyi kita dia nemu ko. Na ada dinga nyawa na munyi manya.
0: Hari ini juga peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesaran nak ke dia tu dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai anak ngai kita ngemai uco anak kita datai. Kita pun datang mai kita ningo teh kepada
1: kita sedar berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya amat utanya nak boleh ada kita dia sekaligus dan kurang ya kita pulai boleh mai munyiko ya. Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita sohra udah tok kita kita to ilap ya entah deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya madeh orang nama kebuah dia nak boleh ya. Bekenin dekat ngapi ya. Bekenin dekat minta baru. Ya aneh yang lalu. Oh aku nak boleh alu ringat. Nanya
1: kebuah bekeni atur ya.
0: Aku kaya bisa hilai ya. Oh nak perintah mereka. Nak ama dia tulis dia nama yang ngatur dia. Berketau dia minta elak berketau. Antai nak boleh hutai nak boleh. Nak boleh gengai jadi pahit. Antai nak boleh.
1: Kena gente ama kaya dia. Boleh ke sida ke patut boleh ya.
0: Ngai kita kaya.
1: Ngai kita kaya. Amin ko kita.
0: Antai nerima.
1: Laban jakau kita nyar doa ku ya. Ama sampai kita.
0: Okay, aku tengok aku kebisa rumah hilai aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya Sarawak aneh amin perintah ada rumah dia kaya terima
1: nah, kadang nama kaya dua tiga itu hilai nya kaya
0: mayuanya
1: mayuanya
0: no, tua kena dai nak kaya.
1: Nin, kaya metua ko tua.
0: Kaya sepuh tua kaya hidup.
1: Agi hidup dah ni pagi tau tua dah kaya. Kaya laban sepuh agi. Agi ada tau. Agi ada di dunia.
0: Tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh. Peringan yang ngomai derempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke bu atebal kaya bu.
1: Kaya bu.
0: Ya ke bagi kaya bu. Tak kau boleh nyame patut daripada kita. Okey, peringat 10 minit lagi ke nur kita gula saya ku cukup menur DJ Ma atau mereka terima kasih yang kita sudah bapak sebuatnya DJ Ma kasih ya gitu deh kelunga-lunga dia ning aku tua angka bisik namanya Mansa antara mereka terima kasih yang nama-nama sih
1: terima kasih ya men teh tua tu enggak tahu nyadi lu tua ngelai gitu asar itu sih ya lapan bisik ke bala peningat tu meses madem po suman terus ngelai tu ninga sedua di bejak kau
0: ku ya sikit kena pedih nyala bak kau
1: nyalai naga meses tau
0: tapi memang ayo tak depan ya ke ngelai ya suman
1: ngelai ngara ke gerai ngelai nuan tau amadai mereka lah bang nah
0: ngau nyu gerai ngelai parai lah
1: tau serata dunia ni ngau pedih ngelai
0: au amat terima kasih amadai dinya agai balas sida Johannes tulang tau antara orang ke pemaduk tanya tau ke selalu bulan ngau kita kaya basibu ku ningan nama tu disebut bak semua stisir radio hati Oh, terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin ke Baja. Terima kasih. Hari batu 15 kucing jam pengiran Rainbow Elin, Robert Ganja Robert. sida Jem Anyau, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, encik dia nama sida tau nah. Lampas Utis, Lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu Ajap ya.
0: Nyukong semua kita ya.
1: Nyukong semua kita YFM. Pemegak ngakai Tuan Jelapin.
0: Sida Tuan Polis ba Kenawit bisik mending ke program kita. Terima kasih. Ba dalam kereta mah lebih mai tu dah ke gawamin dah nyuni ngan tadi nah. Namanya lebih ke masang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokuang kita. Udah tahu ilah pun bisa sitai program kita nah. Di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megangau sampai pagi ba studio mini di Serikai. Ketemu kita ialah orang Serikai au.
0: Okey, mayuh enggak program-program buka kelimpah hari ke munye ketatuanya bu lah banyu semek sempi hari lah hari Sarawak.
1: Hari Sarawak di tampung baru kita ke Selangau, ba Kanibus Selangau.
0: Ngau sitet daget pun kita bisa ngiga anemia kelanek belago enya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan inilah kita madeh nah bisa ga tanyanya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow ke da page kami RTM bamno kita di Sarawak di tau nah kita tau medala ante ko madeh lagi nyungai kada ngiga ba Facebook lagi nah
1: awek sedang ngiga ba Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya ba media ramah kita Facebook atau TikTok kita megak mic berita meh berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi menyedia ngambil ke belak ampit berita
0: ngaunya ambil matua di jema tu mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: rekuang tu rangkai tu peningatan nah ngawak. Rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima
1: nanti
0: kasih.
1: Nanti kita terperindah ya.
0: Terperindah dini.
1: Terperindah dini.
0: Lagu ke Bapak Ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi yang merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadilai. Nggak berlari Facebook. Terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik. Terima kasih. Kemudian Mbak Radio. Terima kasih. Kemudian Mbak UPS. Terima kasih.
1: Terima kasih ya semua.
0: Terima kasih ya
1: Magayang.
0: Ya, nggak agak Rubin Mbak. Tanya kebisaan ingat kapan kita ubin kena sebut nama Pama bala kapan kena sebut nama
1: nyo misih maga yang tidak tahu
0: kena sebut nama nak ambil tak pulai
1: nama aku pengasati kita
0: terima kasih guys semua. Ok ngotok kami dua nyurut ke diri hari program ngelah tengah hari kita ialah kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap kesama kepala gerai lantai ngati tapi yang agak mujur apa pengawal. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

info temuai Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak Siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Nintih ke cerita lama tepi kuntu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari Tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Kanta Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nak dia pengawal bukai dia.
3: Ni semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyak aku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati kediri aja. Aku madah gede, tau ke kumai orang pisin tanda kemayari tau nemu dia jap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam videonya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulai hari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjakuk ketua, nyentuh ke anak kam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjakuk ketua. Tak ada kerja bukai, makai tinduak sesindau, makai tinduak sesindau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Di ni, dengkah mua malu di nyau. Saya au kucik aku tumit. Nanti dah, sehingga badi aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau, bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap. Bam desiko anak mai urang jap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenya di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah. Beh, tusur belama. Kerja tolu nadai.
3: Nih, pejap. Nadai Sultan Singapura, pejap. Tangan mai gemunyi ku deh, jap. Ah, nemu ku, jap. Mana tua muka senias, jap?
2: Ah, senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Si, ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah, nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan, jap. Kak, tuan senias kapal. Tasik, nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapalnya lah nah. Kayak agak low cost housing perumahan kos rendah. Saya juga ke tanah kudah nggak orang masuk skiem najab.
2: Amai kau dengok. Saya sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan nggak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nanyungkur nggak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya pama tebeli ku tadi nih. Anto nih ya to.
2: Dap mai pama bebeli di tadi nyong. Nyong belema asal nyong menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15 beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pula air istrelia. Temu break ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change. Tui kini nyau. ketemu pahit. Isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, mende beri aku 20 ringgitnya. Nih, piampau pamak ke dekat deh. Padahal aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bapak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pamak butuh guang dia maya lepas. Ya, mende bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemudian ku sigat. Nah, set gaya ya, semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Masuk, gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kekelita.
3: Cepat, Dina.
2: Lagi lo, kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kira?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, naga, peguang, pama, pedandang besar. Hahaha. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
3: Apu, ini apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai jap? Nas payat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, nyak satu ya antara. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak berdagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya, ngagai menolak luar. Ah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada keduit tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya mal, muni, jawab. Kak, pendak, nginyau bebiang tua, jawab. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sikit kalam lama, nganti, jawab.
2: Nyau, deh. Anang nyirau sesekali, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngak maku bae di kuncuri jap.
2: Ngonyau. Kadang-kadang ngonyau. Uji asup pansuat pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain duar ya kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat di. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia. Madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megak. Nadai ngena gerintau. Nemu gerintau deh.
3: Mata gerintau nih jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah geringkau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Au, iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat lagi, jap. Di telepon ke tuan.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut gak aku nyoma bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bakal ni lagi, bah. Kian, mi tuan ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kok ngosih dah punya, wah?
3: Ya, aku, ya. Eh, lepas dia nak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyau. Amai tu, 2 rupiah, nyau.
3: Asai ku ya, amat tu, jap. Nah, ya, tu saya di jap.
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngosih dah, ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyau.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian. Ya mentua saya ku jap biji pedak deh nyendak deh nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah kenyak nama aku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu deh Nike ketuanya lagi aku tundi dari belakang.
3: Aku baru gak dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upiah aku baru gak nadai guna beli tuan lah kedunya jap.
2: Nah, D adik me dulu. Ya ke adiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
4: Wuih. Hello. Anybody home?
5: Wuih. Jadi rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Dan aku bisa dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Haa. Masa Red FM sudah. Dengar dengar. Bahkan nyawa Xiao Yin nyau.
3: Kemanya dia bangga dengar Red FM jap. Mas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai. DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Bah program antara station sidak ya rinyamu deh. Lagu Puyang. Bas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang ngejap.
2: Nyai. Lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya. Apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dah ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kembali bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu mebujang ya bujang.
3: Nah kami dua imennya toke nyak kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan sisembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anak ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayen tuh agreement. Ngambil utai tuh, boleh jadi official. Anak takut memujang. Kami memang katulung ulang, oh bujang. Kami mana tuh company? Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang, tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company? Itu bujang, tolong orang tu company. Abu nyau, cepat lah main gerimian tu kan nyau.
3: Main jap, tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu luning bujang. Dia seduai sayen tu aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu luning nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu ritual 2 juta ya. Oke mimin.
3: Anang bekenya. Dek jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia soba. Nyap dari nama penyadi tua jual menjadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kan ya uli ade. Aku dengar kaja.
3: Oke, tu dengar nek. Tu gerimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nga guys, dua ya.
2: Nga gitu, nga gitu.
3: Ngau syarat, misi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima yung hanya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya, menyau. Nama. Tari-tari. Temu tuang belama. Mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Lagi bisa jap. Tuh berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima. Bunyau ngemujap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak. Nak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju. Kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu ya. Udah nyanyau mangan 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Amai nak tu ke tu jap.
2: Nyak engkau nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak gak kuiran nyau. Teng bas nentang kena jameh nyau. Amat kalah lain hati aku. Nama berjameh menggunakan kegerimian kap ya.
4: Anang mayo lundeng panjai memunyang. Saya
6: sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Uruskan.
6: Wajah.
1: Yat, along, bukai kak duluang. Tang minak kengigak untung. Pinjau meh, bak agensi kedik kebenar ke perintah.

Lagu kena mungkau Hawa YFM rentak ngali hari kita ke sekali tu Tony bersumpah masuk neraka. Nyak baru ya nak alalang bersumpah. Okey ya, nanti bersumpah terus tatai ke neraka. Sumpah tidak ya. Sebenarnya lagu aja ke di baik Tony kena ngemun ke awal rentang ngali hari YFM kita. Sari tu hari ke terubah kita minggu ya kedua dalam bulan 7 2026. Lagi lalu ke peninggal semua tim mendiang kawa rentang ngali hari pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito pengudah dalam 3 jam sebenau tu tadi ianya bergah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu tadi kita udah ngelayang batang raja segulai sialai ngepuluar program kami Area YFM Sibu. Okey, tentu yang mayu berita atau info dah dikunci kepala pengeluar program kita hari Sibu. Tentu ya, nanti cebu kaya kenang sila ya. Punya tadi, Pak Pengerami Sarawakku sayang ya ke baru dah diatur kemari ya, di pilihan menu Sibu. Mari pengaga hati ngagai menu Sibu Laban udah mecah rekod baru ya. Orang ya ke pemandu mayu ngusung palan Sarawakku sayang edisi Sibu ke sekali tu. Okey, datu lagi kita ngelansak berita berkawal ngaunya. Okey, jadi terima kasih alapan lagi terus milih YFM jadi ke stesen nur kita tu ngelantang ke tiba hari satu kita ke Sarito out. Jadi terus mai kita berperindang baru ke sekali tu kita ya berperindang ngau lagu ke hadiah by Florence Highs kawal antara tua. Okey, ya so rat meh kawal kita diri sama diri nanti bisa layak bisa dengki.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Bersremai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Hai kawan-kawan.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

ngali hari pula kita mendiang ke lagu Manggai ke Ati Ari Yus Andrew hanya tadi. Okey, jadi ya munyi kau tadi ngelansap mimet berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang sudah diatur ujung minggu tu tadi bagi pelilih menua sibu lah bagi saya nemu bak tiap program Sarawak Ku Sayang tu nang yang bisi diatur ianya tadi pengawal AI peraduan luarah ngujimnya tadi ngagai sida ia ke bidia datai ba program ke satu lalu mai pulai prize ti udah disediakan lalu ba edisi sibu ke sekali tu grand prize tak ke hadiah utama ba i peraduan ye tadi sebuah motosikal elektrik ke alai tu tadi prize tu udah mujur di bai pulai Muhammad Fikri Bastani au jadi munyi ko yang pul buah maya ditanya pemerintah RTM lebuh ke nerima prize tu yang madah utai tu ke ya nguji nasib aja leban ba pekit sekali tu tak ke ba i peraduan ke sekali tu dua kali aja ya nganjung peminta bau orang nguji ngan kini betul ba pekiat tu tadi entah nak muka-muka nyak mengkurang tadi tuah manua pedak di kaki tuah Fikri tu tadi mahik motor elektrik tu pulai jadi ku ya segi amat gagal siapa nak gagal peri wayo kanya boleh beli motor sikal elektrik tu lalu tu tadi ngujuang ke ba ke sekali tu lepas tujuh asal ya tu tadi munyi ku ya segi kan orang berami ba palan Sarawak ku sayang tu jalan-jalan mai diri sebili lalu pia mega lebuah visi konser terikat datang yang berat konser metang lebuah maya orang kemadah sidak ya ke menang pagi kemari dia ya tu cukup terkenyit laban nama ya di sebut laban bai peraduan tu cukup yang main-main lo masuk ya semina download aja lubang maya ngeregister lalu cabutan i peraduan tu hanya Siti Ari utai ya ke cukup narit ati mega ba program Sarawak Ku Sayang lalu ke sekali tu bisi 11 isi kamar tadi motosikal kenyadi prayes ba i peraduan yang kawam ya ke udah dimenang ba SKS bagi menasibu jadi 11 isi motosikal tadi dibagi-bagi meh ba tiap dua lokasi tu diatur ya meh meri pengganti ngagai ya kemenang ngagai ya ke nadai mujur ke satu nadai ngawak wai nak gak kita rugi laban masuk pekiat depan peri aja laban nasib kita ini kita nemu jadi tau datai meh ngagai palan dor ngatur SKS ya kebukai ba lokasi yati bukai mega. Okey, jadi pujam kita ya di studio di tahu dekat pukul 4 lemai kalai bakal sama jam 4 lemai tu kami dekat mic kita headbanging awak YFM Rock seleksi lagu-lagu rock kita ti diungkup ke ngagai kita semua. Okey, jadi seberau kita headbanging sekali tu aram mai terus berperinang ngau lagu ke dia by Rofina Salang ke sekali tu nganti hujan terdua sembilan barang.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Pemungkal YFM Rock sekali tu Robot Masterpiece lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur ban Dewan Selangawan kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anu berat carta sapa juara laman ti kita agak flashback dulu au keterubah ya ACSJ diatur dia Rabana Masterpiece tu udah mujur mai pulai pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua lalu dalam tahun ya ketiga Ausinan Devi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datai ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam seribu berpadu nyawang kau Lisa Jean lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor dua atau tadi runner up ACSJ yang keempat lalu dalam ACSJ yang ketujuh sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tap ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambi pemutus dari diri bak final ACSJ yang ketujuh diatur bak RTM ditompu au datri nyurat ke diri laban nyame kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai lalu kamanya ulih bega sidak ya tu tadi datai laban tinggal mainnya bekeli sidak dipa kiranya tadi benda ba menua kita laban benung gawa ke menua tasi ya din lalu balak bukai madah ke tu nama ya brotherhood lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata jadi ketahun tu menyadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke Sidaya bisi awak magang kesekali tu laban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menyadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9 okey jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau jadi kesekali tu kita lagi ba program YFM Rock lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai kemulan ke sekali terus single yang kemana baru ada sudah udah nasib tua semina ba

Andrew Band single ke dikeluar ke dalam tahun 2001. Udah 20 lebih dah single tu. Didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raban Andrew Band tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau yang tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau dari lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi agai evolusi band menua Malaysia kalau bah tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya gambar tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu sudah ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar cakap gorengnya mesti kabisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ini evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya muntang lagi sebenarnya guna 3-4 itik kod lagu aja lalu pernah baru ke Android Band tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sedapan mesti keluar ke lagu baga rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh bentuk kamainya bentuk ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew dan seberau tu Andrew tu nanya penyanyi ya nemiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nemiat tu nyentuh ke ia udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munah Brunei Darussalam ngaga show khas bah menua Brunei ha mainnya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nalam mau berlagu lalu Pak Enjen bento comeback di gaga ya kali kali itu kita tahu enggak band sekali tentang dia itu dan bento kira dah lama dah tidak di dengar kita cerita lagi okay, nyari berkenang ke sama kebuah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita cari pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membeda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita terbakar terdani lalu mengubah cara music sedaya okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Patih tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu.

Decided Hide. Lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi Reti Unparalleled Hide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke buka arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu ya mencari utai kini ya kumbai Unparalleled Hide. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania Pittsburgh Amerika kalai kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal kalai di parti ke mayuah powerful rhythm kau pia enggak bunyi drum stamp melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingan kita jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sudah tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai bala rokes ti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pengubaru meh bah awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mediang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai A Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengulang program YFM Rock.

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat Ngau Bala Ketuai Menotuk Ngau Penua Bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukung penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawal niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ikut lembia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya Dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ke tubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindih hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai.

gagah ari ramuk kedibai ari sabu menyak. Sebuah parish hall udahnya digagah. Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah. Ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun, ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalah kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: Tume 24 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari Benua Afrika, di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, di kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngorang bukai, tau ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tau megak, meriati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeprangsang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita, terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena.

kaya di bais wilin ba padunya wangau Nelson Nehru kaya lemai tu peninga anang baco mungkal sada lemai kita lemai hari 1 seritu 13 ribulan 7 2026 nyala selamat lemai ngai kaya semua bala peninga kita ke bisip gulai ngau kita ba YFM begulai ngau kami ba sada lemai tu begulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngai kaya pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi aku ngarap ke bala peninga kita lemai tumbuhan berita ke mana aku bersambi ke megak semua atau pengawak ke bisik di penyalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menya udah tembok bisik menyapin tembok di kerja kita nak ngawak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kerana tu serunding laban kadang-kadang buat nur kita ke gawak tadi macam-macam kita ke nyadi tinggal ke bupis tinggal ke buat pala tu kita gawak kita nyak pulai ke rumah kita nyak tadi ngawati ke lantang ngawati ke gaga ngicak ke orang ke ngantik kita berumah pan senyum tucum lebuh nyambut penatai kita ke datai buat rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama buat tusun program kita sada lemai hari 1 datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danya 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai dari YFM lalu untuk di ke berita kita ninga ke Y Arena bergulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita lemai itu nyalai kita ke benua berantau jalai yang ke lawan kini pulai ke rumah serito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai itu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program YFM Adi Kucing. Semalamai serta tapi basa ngagai semua bala peninggal Selatuh 13 Julai 2026 hari Sabtu. Ketemu baru kita bawa Hello Y Limbang sekali tu ngawaku Hana Morilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara dan berita tunggak ke menua utara Sarawak.

Kau Berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Pengerami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti diintu nyadi kekelai meri terima kasih pengudah musim ngetau. Ini dia tu pengerami tu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal ngau pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawal tu diatur bermacam pengawal tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersemai ngau malam baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo pekit alai bangis pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo pekit kepala bangis ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia mega bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngegain Nordin, Mbak Lumur 019.

Jom PK B40. Mensia mayuah kelebihagi Raban B40. Adilalau nyerta program PK B40 nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna ngigi tumu penyakit ndak berampit maka kemik manis darah tinggi kolesterol tinggi engkau kanser. Dengan program tu peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulihnya pemerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berindih arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anang nganti diri sakit data ibu persa. Namun status pengerai diri lalu ngamis singkang keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah terindung program PKB 40. Kita tahu nuju klinik

Pamberi Darah. Opis Transfusion Darah Limbang, mai urang mayo, sama magi diri engal pengawa meri darah ti diatur. Sekena 19/7/2026, kena hari Minggu, berangkat jam 8.30 pagi, yang ke pukul 11.30 pagi. Mbak Masjid Baitul Iman, lalu 22/7/2026, kena hari Tegal, berangkat jam 11 pagi, yang ke pukul 1 ngali hari, dekat diatur lebak Gereja Anglika Saint Mark Limbang, serta 26/7/2026 kena hari Minggu dekat berangkat jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak ke kad pengelala kita. Jadi pengawal ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kimpian merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Beneran tisil ya, tahu bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung ngagai 222.

0: Sada Ari Limbang, dinting Ari 4, pukul 6 lemai, ngagai pukul 9 malam, semina di YFM Limbang.
1: Nih yang seru, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai, ketika lemai, semina di YFM Limbang.
2: Ini malam peningkat semua, nakak tu dulu perkara tadi kunci kare Limbang. Berita kebukai, tahun ini bawa sadar Limbang. Ninti hari 4, jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu, jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM di Kuching. Terima kasih.
3: Sadar lemai, YFM.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik ju ya ya kelemah itu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemah itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: email aja. Send aja ngagai email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Jalai ratai ke pesan ke terubah ke bisik diterima kami bawa FM. Jalai pesan tu di tuju ke ngagai kabar melayan ke diau ba rumah Ali, lubuk ke rantau Kecalak, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk Panggil, kabar melayan berumah Bilun, Bilak Dua, rumah Juan, Simpang Kabo, kabar melayan ba Senulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, kabar melayan ba Praja, dua buah rumah, rumah Haji, Jawung Awiak, lubuk Kepaya yang Awiak, kabar melayan berumah Jigum, Uang Alas, rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, rumah Garan, Sebubu Kaki Uang, rumah Wat Sedin, Sebubu Kaki Uang, rumah Spencer Mapar, rumah Enteri Mapar, engkau semua kabar melayan bukai ia kena uliah di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah dan nadai kena hari Minggu 12 bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 bulan 7 2026, barumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026. Nyalai pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah kepada nadai kena hari Minggu 12 bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu niang dekat Dintu Balamayu kena malam hari 2 14 bulan 7 2026, barumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026. Nyalai semua kawan pelayan ke di pesan kita di pintak datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Jalannya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu datai hari Jilin anak Kim Wong. Kalai pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Sepatak, Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan bak Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan bak Kenyungan Undup, Sekirau Aik, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, kabar melayan di Kuching, kabar melayan di Sibu, di Miri, engkau semua kabar melayan bukai ia kena uliah di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu

madah ke Bangkang anak jemat, madah ke Bangkang anak jemat tau ke Wow udah nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Kristian Sengilau Undup Sri Aman. Kepada Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakai rumah rahsia nak lutang buat Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngakai Jilin buat 019-783-7692 019-783-7692. Nyalanya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke Tok menuju Kapal Melayan ke Diau bawa batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan, Lempak, Nangak Atoy, dua buah rumah, Kapal Melayan bersungai Kelampai. Kapal Melayan bawa batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, Kapal Melayan bawa peligung, Nangak Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nangak Drau, Kaki Uwong, Kapal Melayan bawa Melak Krian, Gau semua. Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sajen Major Jonathan Kintai anak Bajut, udah nadai kena 11/7/2026. Niang Sajen Major Jonathan Kintai anak Bajut tu dekat Dintu Balamayuah kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruah Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026. Jadi niang tu dekat Dintu Balamayuah Mayuah kena lemai hari 2 14/7/2026 Barumah Bujang Empayang Baruah Kabung. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Jadi kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu kita tau telefon ngagai lemba anak nyawai buat 017-96-12-135 017-96-12-135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan buat 011-2014365. Ya, pesan agak ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenyak. Pesan tuju Kapal Melayan ke Diau bawa batang air sebawah binai jalai pasar sebawah Kapal Melayan bawa sebungan batang air pandan, batang air pinyok, batang air jelaluang Kapal Melayan bawa batang air tubau jalai ulu sengan Kapal Melayan di Sibu bakal bawa penasuk durin bawang asan Sibu Jaya, Lukut Kenawit, Kampung Setenggang Bau Kapal Melayan di Kuching, Kapal Melayan di Skrang gau semua Kapal Melayan Bukai ia kenadai di rintai ke Ditok Magan. Jadi pesan tu madah ke Doris anak Nujim, madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 buat Hospital Bintulu. Jadi yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Katolik Setiam. Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 buat Hospital Bintulu. Jadi ni yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 buat pendam Katolik Setiam. Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngakai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu. Lalu kita ke dekat mu ngau silik agik berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngakai Esther buat 014-892-9385 014-892-9385 tau ke ngakai Sheila buat 019-482-8291 satu nyapsan ia ke

Sik di Kenatai ke Bar Sada Lemai lalu nangkan kenyak tu pesan nuju ke pembelayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka bak rumah cuat anak buge di menua kabung ruban engau di seratu jadi pesan tu megak dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia bak seratu menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/07/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/07/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena Jalai Sembiang baru macuat anak buge empayang atas kabung buang lalu kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawan ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina ba 013-277-3166 atau ke ngagai Dat 019-4978-507 nyalanya sekedar pesan ia ke bisik di Kenatai Kaku ba Sada Lemai.

0: Ya, lagu ke di Baik Winnie Albert ke Lemai Tu Bisik Ganti Yen Wan ialah ia geng datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami jadi pesan sekali itu duju ke pembelayan ke diau bawa batang ke siat lemana ulu ngeilik ke pembelayan ke diau bawa batang ngari skim penempatan semula batang air Sungai Keruh Sri Aman ke pembelayan balubu antu panggang lubu antu ke pembelayan di Miri Merindun Sebangki Panjai Sebangki Panda San Semanjo Ulu Lansing Pes 1 Ngau Pes 2 Batang Air Kepemelayan Balu Buat Subung Basi Selindung Engkelili Kepemelayan Serikai Sibu Bintulu Kapit Ngau Semua Kepemelayan Bukai Ke Nak Uliah Dirintai Ke Ditomagang Ke Ngelala Niang Mangat Anak Kandau Jadi pesan Madah Ke Ngeta Sulit Niang Mangat Anak Kandau Ke Dekat Diatur Kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas sulit yang mangat anak kandau ngetas sulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita akan dipesan di pinta datai ngagi rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi ia penerang ke silia kita tahu telefon ngagi tinga anak mangat 4011250837 69 tahu ke ngagai celiang ada mangat 013-5400-585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke situ itu pesan menuju ke pembelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pembelayan di Sibu ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang jenai anak gaso madah ke ngetah sulit niang jenai anak gaso tahu ke di Kangau Indai Sami jadi nguan duliat dekat diatur kena malam hari 6 18/7/2026 lalu tunggu pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas uliat lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili tau telefon ngagi Subi anak Indi buat lumur 013-828-2165 013-828-2165 hanya tadi pesan madah ke pengawak getah sulit yang jenai nak gaso tahu ke di Kangau Kendai Sami jadi nguan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumu pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Subi anak Indi buat sungai Lawong Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagi 013-828-2165 ya, pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pembelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin nya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 baru mayampu ianya ba kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai kita ke lemai itu.
1: Sada lemai. YFM.

0: YFM Bakrian 106.9 FM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi tu meh peluang wan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti abisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Ini hari siti daerah. Ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti. division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Retinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu mudanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan apil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nureki pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa perjalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ke aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndor ya kebaru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya. Tangban section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikenak ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balet tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah ba section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu nya Bintangur. Jadi udah ya pindah yagi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modalnya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasanya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke dia sebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tu rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sell nyual transfer tahu ke minah ke hak ya bak tanahnya bak pelilih sungai to ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pet section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan yang nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ya, kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus the Superintendent of Land and Survey Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyelong anak bungan tu tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyelong pu tang udanya nyelong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyelong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai ini pengedah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ini yang apa yang empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus disebut dalam jaku rumput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningan pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningan ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Cebu case number NA 2/61. Jadi native code of appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi. Pihak mega kod mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted temuda. Agi dempo responden nya torma mandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempo responden nya orang kepindah. Jadi pemutus torma nasat anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak. Pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutainya unplanted temuda. Agi dempu orang kepindah. Tang kita merati ke leka jaku ke dikena bak section 73 dan Iban 1993. Ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikanya di adat Iban kita seratau mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temudak ngau tanah puang tiapin bapala nak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngadat pindah bak kita iban kuliah dikunci ke aku ngok kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai dengan aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Hai, aku Usip.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak dekat nampak sejarahnya di menua ke terubah ngemansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suam. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak jadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nampak sejarah yang dimenua ke terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang ngelaban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau PS Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke SACS tu nangatur ticukup engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabik urus ke mana budaya pengurus hingga accountability buat semua sektor hingga rakyat di menua tu. Tu dikenak nentu ke pemansang tibenun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke hingga lurus serta meruan. Yang maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengawak libat urus bergulai dengan agensi keberkawal dengan pemansang SACS di Kuching. Berbab ngunya, Unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak, Union, dekat nerima sertifikat tanda basah ke Sistem Pengurusan Integriti dan Governance Spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur, Pergilak. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak ke bagi perkara integriti hingga ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah kaya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basah spainnya diberi dengan agensi perintah tudah boleh pemujur, pengudah pengawak penilaian di pejalai ke Institute Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke ngenak sawup dari sektor industri itu sudah merambu kuih enggau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus Kediatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC Kedi sawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF enggau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya dan nyadi ke pelasan dua perintah gau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar gempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbab ngunyak pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey kena 27/7 tu ilah. Yang maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak seraris ngau pengawak ting latih ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razif Sitam madah ke pemansang ting meruannya tak seminat berpanggai buat pengawak ting ada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari Mensia Mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program Kediatur Perintah Ngau Gerempuang Teukai di Kuasa Perintah tau ke NGO di debat yang ngayan ke debat dia tu udah majak ditemu orang Rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara ti bansa tu megak boleh muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai ti berpelasar ke komuniti. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di Debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai Debak kebungkus RM33 juta timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menung-menung ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun tu ilak.
Projek tu dipercayai ke company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad begulai ngau company Timampang Ari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Amal Sim Kuhian madah ke pengawak tenyain sepekat pemerhatiati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap kagi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke Stuart Ruti bab pasar semampai bisik projeknya megak oleh nyawut muka 500

Ditiak ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawal antara sektor pengangkut, muka mayu hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensi mayu di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya, boleh dikerja nitiah ke standard teterit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak kini kemuan kompeninya bak pengawak ngatur projek besai bakal jalai besai plus jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu pengelandik engkau penau ngiring ngembiang orang ngambil ke sidak oleh merempas di besai agi ngagai gerempuang engkau orang mayu. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sita Bukit Saban Natasha Nasaugah madah kepala induk dan bisik ngembuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut mahajak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi gau orang mayuh. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta tentu kurang mayuh majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Di kadang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemponio. Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah ngatai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kerap pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab kitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenang ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenang laik miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, Pakit Lagu Pangau Pemerindang serta Mayuhagi Pengerami Tibukai Hari Sukut Dagang Temuai Menua Miri Siti Arindur Ti Manah Ungkua Bala Temuai Mayuh Macam Dur Tindak Lebuati Bala Tidatai Sekali Kedekat Bebeli Barang Tau Kesemina Dekat Nemuai Gaya penghidup di Bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti modern, serta narit artis tidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual, ke barang asia pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta mengkap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta mengkap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta mengkap jelusiga, Taman Negara di Mirito, Megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia Kenusui cerita lama pasal penatai mensia Bak kandang menua ada ke Asia Tenggara Grand Oil Lady Tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua miri Dalam pun tahun 1900 Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill Telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972 Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena
3: Y Arena
2: Minting hari 1 Pukul 7.45 lemai Y FM 24 jam sari
3: Segulai sejalai
2: Segulai sejalai
9: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena Berita Y Arena ke terubah Depun ke kita ngau Half Marathon Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 Nerima sambut ke cukup mana Udah Temujo narit lebih 3,000 iku orang Hari Sebuyau Semunjan Asajaya Kota Semarhan Ngau Kuching Pelanda tu dibagi ngagai 3 kategori Ianya kategori 21 km Bisi 596 iku orang 10 km 776 Serta 5 km ke bisi 1698 iku orang Kengau masuk lomba Pelanda tu Pelanda tu diatur JKR Sarawak Kalai sidak merabu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Kesekali tu berkau ngau UFC tau ke Mixed Martial Art. Udah kelima tahun nak berlaban. Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari. Ngelaban Max Holloway by UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh seminit sembilan sekian ajak. Udah ya ke nak agi oleh berlaban Laban ti pedis kaki Holloway madah ke seduaya Bedau berlaban amat-amat Nyala yang ngarau ke oleh berlaban baru Ngau McGregor jemah ilak Ambil mantup ke arti peminat MMA Sebedau ti ngetu berlaban 5 tahun ke udah McGregor alah ngelaban Poirier Bulan 7 2021 Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis Dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI Boleh nombor 12 ba GP Germany kemari Tunggujung ke pelumba tu nambah 4 agi poin Ungkup musim tu Brian Uriarte Ari Spen Dengari ke Red Bull KTM Ayo Boleh champion Moto3 Lalu Maximo Quills Kemegah Arispan boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali dari Italy dengari ke Lever Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke Diatu Batangga ke 7 udah di boleh 86 poin dari 11 lomba. Ke sekali itu, kita ingin yang agak lomba Belanda. Kuartan 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd ASEAN Under 20 Athletics Championship ke dia tu di Ordos, China ditemu dia tu kemari Pelumba Malaysia yang kaum Azim Fahmi Rif Kuaman Hong Pangeran Aidil Auf Hajam Ngau Muhammad Armin Zahri Abdul Latif Ngerikut pengelaju 39.20 sekian China boleh mas berlumba tu Ngau pengelaju 38.38 sekian Serta Hong Kong boleh nombor 2 38.88 sekian Berita ke penduduk berkawan dengan World Cup Pemain ngau coach England dekat nerima bonus ti besai. Nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prayes bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prayes champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding kengau World Cup Qatar 2022. Ianya 131 juta ringgit. Berangkat quarter finals, England mengalah ke Norway 2-1. Tinghujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina bak renggat semifinals. Bak main renggat quarterfinals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth mengaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol kodas semak tiang gol England. Mayanya, enti Soloth meribol ngagai Haaland, dia bisik peluang besar, Norway skor, udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawan dengan wakaf kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benar berunding nambah ke tim pemain bak wakaf Jemaah Ilak ngagai 64 tim. Ketahuan tu ke terubah format 48 tim pemain bak wakaf ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antinya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda dengan megak renggak semifinal Siti Agi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujung ke Y Arena.
10: Y Arena.
3: Y Arena.
10: Ninting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
10: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngakai ya, semua balap ni ngak kita ke malam tu ya kebisa buku lain ngak kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nak makan selama nanti kita ni ngak tiwan dan nyata dek sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama megak maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari wifi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai data yang ngagai kunti YFM ngambil ke berkongsi ke penemu ngau kita berkawal ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu sebagai kenuan di Jim Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Mputo kurs mengat mengikut sedang ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah ke WFM Iban ke agi ngemuan pengharap sudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemayang ngau nak kuliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jako Leman Budaya tau aku salin dari hari ramai jako Inggris menyebut Iban Cultural Elements ku aku ke de pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisi program tau dah jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jako ura putih nyam sidak yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal ku sidak ya ukai penemu itu di surat bala saintis nyak meh ke datai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi amatnya pengajar jadi munyai kutuan tadi dia ngeluar ke program ke berkatunya tadi tentang amat pengawak ke berat dia tangkup laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar jadi berkawal engkau perkaranya aku buka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sana yang penemu ngakai bala peninggal ketua balua dia ada hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bahas pemanjai program kita ke dikeluar ke kita balu mabdai bantu harap ku tanya tahu beri penemu ngakai sidak ya nak pengajar lalu program tahun tu peninggal buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi diterus kita diterus ke kita buat tahun 2020 jadi saritunya tua bergulai bah hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih HDJ. Jadi malah pendengar semua laban program sekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru, kena kuasai hati aku lah. Buat program tu, aku dulu ke berkongsi penemu ngau bala peninga, berkawal ngau lansak, berkawal ngau topik tika dikenang ku tau. Kaya dikumai ku lansak penerang, berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar berkenya mega hari tabak penemu bala peninga baik kenya nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebah maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu berkata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu kita sebutnya tadi berkaul dengan penghidup, berkaul dengan cara kita patut mai diri, anak iban patut mai diri. Lalu kita kedetan ke, kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa. Kusidak ya, nyali. Lebih meningat kerja ku puji gaga mana arti rindu kita ini ngertinya. Bisa arti mah ku untuk ngetan ke diri kita lalu bak lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenyak berguna
0: ada. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku ndak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang agak aku siko apa tu ai orang deh mansang yang agak aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ke tu bulak kurang ni. Aku ninga nyawa nuan nemu aku nuannya melatih badi ku ya. Laban aku tu suah mai ninga ke program Leman Budaya Ban ku ya. Randau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya. Jadi nya Siti Ri utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik bertemu kami ketuai ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar de. Jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya. Arinya ga namanya. Jadi kesannya penemu aku ya nya utai ke dikenang banyak aku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak aku ya.
1: Terima kasih ya.
0: Siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu. Jadi nyu pula yang agak kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi dan tiap berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketika ke keluar ke program Leman Budaya Ban kita itu cukup mayuannya nak pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau bala peninga tu apa program Leman Budaya Ban. Terima kasih ya. Jadi itu nyo pula hingga kaya program Leman Budaya Ban tu ke sekali itu pengajar aku nyo mayu ke utai ke dekat ditanya okey nama dah lama metua tu ndak begulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini ke buah nuan milih topik ungkup tua lemai tu entah dek lansak penerang berkawu ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya Ban tu buat siri ke terubah subak nyentuk ngai kaya siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu
1: alamai tu. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijaku dia tu urang temendiang ke program dia na. Ukai semena bala tu ke dia ada rumah panjai ta mega ke mayuh age nya bala ke bermalam sebelah lengkau kebun nak masih gerempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radionya.
0: Sigi
1: di pasang lama. Sigi di pasang sigi bapa lama. Di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya tu dah mesejana beli sambung ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama belak berjatuh ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nadai kalak nak ninga sikit didinga belam-belam hari nu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu bisa dua bengkah ke dia rintai ke aku di tu kebuah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan
0: Facebook
1: nada salah gak nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megah oh. Okay, nah lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tahu nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tahu artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bab program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun segi semampai dekat mendiangkan nama ya, perkara baru ke ada the baik asanunya bahan namanya pendiang ka kita tahu kada bagi ngau kita tentu bukannya rundian sida nyali nyak meh kaya bisi duite dikena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tau ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai ke bisi utai tau tanya agak
0: sama agak ngau peninggal
1: terang agak ti bala peninggal bisi utai kat tanya tanya agak jadi bala peninggal semua ti, serta di basa agak sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tau ke udah ada kunci ke ngau bala peninggal lala lama tau hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 dekat aku kenal dito lagi tentang sebenarnya bala peninggal dito aku dulu dekat madah ke juluk ati tipe maduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tuju ti pemadu besai besai benar tuju artinya tau bekeni kau jalai ni gaya arti ban menyana yang kat ku bala peningat keningat tu atau tadi
0: kau menemu ni
1: buat tu segi mayuh maknanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengharap kesian dah ya bisi empat itik tau ke karakter tau ke perangai empat itik bahasa perangai itik dia pegai kita bahasari-sari selagi kita megainya bahasari-sari kita segi jadi mensia menyana jadi iban menyana kita ada kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi ada kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia ti bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu lekai aku integriti tu besai mena serangka namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depedak-pedak ku nya bisi orang nyalin ke nya ngumai ya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ke pengerentang penemu ngamai uah pengawaknya jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asal kita ngerja pengawak kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi nyak tidak sah tuai kita kerja nyak kerja kita nyak tidak sah pindai kerja kita nyak main kerja kita nak nang limpang ke diri nang nesat ke diri erti nyak tadi mek kemandian nanti kita lain utai de kerja nyuk salah munyi jakuk tadi ya limpang hari batang perkara diatur ni kita ada integriti kita.
0: Lain terdasuh
1: lain jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang bawa WFM nuan lagi habis itu program leman beriban korang punya datang pukul 8:30
0: terbasau setengah jam
1: jam terbasau ada integriti ya korte ya nanti makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipiang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja
0: adil.
1: Adil. Jadi aku nak nemu nyalian ngagai ban koko nama uter rentang riti nadai lilih lah
0: nanti sama air, rata aku
1: kita sama rata nanti air dan kak kita bak pingai nanti pingainya rentang penuh milele ya nak melap nah ya nanti enak rentang mimik dia singit nah ya dia nak arti itu kekumai rentang dia rentang penemu jadi bala peningan kakak ni ngigak lebih ya tau gak nanya ba Google bisik me Google madah nama arti integriti kata tiada kuakunya Siti agai ianya resilience ku ya iban kemenyana mensia kemenyana ia mesti bisik perangai resilience jadi lekaja ku resilient tu ianya berkawal ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal entik semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal terkena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati kok English yang nyebutnya empati kok kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngambil hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber bak panbonyo kita mendaknya dia ada cuba tukung orang nah dia buang nanti orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai japai kita simpan dalam plus dia buai kita buat tempat di batuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendur nyak pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiruah meh meda orang tu sah
0: tolong
1: tu dah ini tuai benar mereka dikit bat tu dah bertungkat nama penyalahan orang nolong ya ada tau kebisik orang kusil-kusil kat buka pintu ya nada daya lebih jari penuh megai utai nama nyalahan orang buka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai kasai hati orang ke bisik penusa
0: bisik kira pintu. Bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible pemisik jadi sebut ke bak kita nemuai ngegai rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngendoh ke dia dulu ba sebarang tempat dulu ada nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk artinya dini alai kita kita segi dekrindok kurang tik kita mai ati baru ah bakal orang ramanya meh ha nai buah mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini ini alai kita jalan nanti kita sempat ingat keempat itu perangai itu kita segi rindu orang buku lain kita
0: sikuk ada orang ke depan bahasa orang
1: begana tak orang bahasa kita orang apa rindu buku lain kita jadinya balap ni penyai mainyo penerang aku bentanya kak tang bisa erti ke maku merek ya panjai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang nyamai nai buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nampak Raban Bansa Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayu lah ianya hari ajar apa inai hari ajar hari insera hari ajar hari semua utai tersebut dalam insera dalam leka kana dalam leka sampi semua nya bisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri renuk boleh jalan dengan pengendiri nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai terbekenya rumah panjai dekat likun no dia semua orang ke dia tentu gagah hati tentu rindu hati jadi agak ngerampit ngau tujuhnya tadi
0: mana agak penerangnya pengajar kena muka rundiang kita lepas kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak utai ke sebut kita pemansang kemayari itu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ulah kita siku-siku kena tempat kita
1: bisa korang nyebutnya pugok lah
0: pugok ya.
1: Penemu ngerti patut dikingat patut dah baik nyala lebih mudah orang ngesan mic cross bak tubuh ya atau ke regang bak dah bedak kita anang jampat seminak madah kayanya ketegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engkau ya mic empat itik perangai tu
0: pugo
1: dia so dia ingat ke kita
0: ya
1: lagi pulai kia baru kata tu anak tu ok balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah nah, tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak ya, program keterubah ya. Ya. Aku ngau tua ngau DJ Edwin menya keterubah ya mereka ngau gai kunti gitu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau ya keterubah ya menya kelia jadi lebih menya tentu mahku madah ke bidang kara dekat kenang bak program tau dah cukup luas cukup mayu nyale mar benda dipilih dah ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau yakut ti pandai ama tujuh program tau
0: cuba
1: berperinang sambil berbagi penemu lalu ke nambah kenyak program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi aku
1: nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dia nyambak ke nombor dua kemarin kita lalu dia baik aku mungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama penting mali dalam penghidup kita laban mayuh benda perkaranya tak kadang-kadang bisiknya di penanggul gak bisik jadi penekul jadi pengeribat bisik sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut dapadah ke jadi pengeribat sebagai hari cara kita mai diri. Tak patut kita nadai penti pemali. Ini macam bangsa segi bisa ya penti pemali. Macam-macam lah. Lalu kebuah hemali mungkin tentu bisa.
0: Nama kebuah
1: nadai,
0: hemali.
1: Nadai orang ti nadai penti pemali. Nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekat hati. Nama tua penekat hati. Semuanya utai nak, utai utai mali mengada pasal dalam ramban utai rekumai mali.
0: Iya.
1: Jadi nama arti penti pemali, nama arti pemali rama, nama arti utai rekumai pemali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita nya. Anggap hati tahu ke perception anggap perundingan kita. Leban utai nya perkara nya pak ting ngenak jaku Inggrisnya main sidang ngenak jaku subjektif.
0: Iya.
1: Pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penti pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya. Lalu sebenarnya kena ngermai ke programnya kemari bawa programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah. Pemali rama tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensu malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: tropitan.
1: Nah ada orang nunggu kita buat pemali rama. Tanti makan wana nyau mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah tu rumah lalu nunggu nyak mali berat. Mali berat bisa orang nunggu, bisa orang anu, bisa orang dah berjerak kita. Tiap mali rama ia semina kena ngajar, kena ngadu ke lalau penghidup deh.
0: Lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyalai makan tebu maya lemai hari mali kujaku macam-macam lah mali pendirian saya buat lah. Mali para inai kujaku macam-macam.
0: Kena kuat ke
1: dia kena ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ke tebu. Kena tentu lemai hari tentu duku tajam nangis ketele tapi kena inai kiruh baru datang turun tentu tak betul perangai tu kena tak betul pengawak tu kena ayah jadi pas entah ngermai mimik pas entah pemalinya tadi ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak sentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal Iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh teh pengabdi muda datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung tu kuyas kita dia malian lah bukannya ilang sida jelur bapak dia bala sida kerak dia nyumbuh nunak nuan kau ini kita nak kena mali betul nak tunak kena mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
0: tak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kita makan berjalan ngai ke jelur nunak kita kau ke
0: bisa kebuah makan banyak dah pengajar
1: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerang ke pemali nya abai ban mayu macam mutai tip kita percaya ke utai nemu nyadi betunda tunda nah bapa ngau berumah lebon ngentak ke rumah baru mai ko ni ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbu ambil utai celap ke bas kedak orang buah buah yangat, buah pilau, buat sekedar orang, batak pisang, kedaknya ngambil muman, bisa kita tumbuh rekomai muman, diri kebatia bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu, utai nemunya dia betul-betul. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita betia bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, bakal muman ke borau urat, bak selpak, batu. Tejak tujuh air, oh. Ya nak terbabak. Oh. Semenak, biar dia cundung dulu. Tang lebih air langkang, ya pulai baru hidup. Regas maka, baru tumbuh. Kenyang mega beka pisang, kita celap. Ngambil ke penghidup kita. Tahu celap denap, dia baru mau panjai. Jadinya hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya kemari. Bapak gerang keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama nyadi maya macam-macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke dunia bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya. Bak program kelima lagi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali titih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
0: bayar
1: lebannya kaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu munuh sawah bisa orang mali nanam genu mainnya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku ke digagai munsuh lebuh maya sedua yang mantuan di umai dia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyarangkap herba dia munsuh nak tertemu ke sedua lalu malam harinya sedua yang mimpi madah ke yak ngelalai ke sedua hari munsuhnya bunsu hantu genuaknya tadi genuak tau ke labo deh nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok saya dah sembilia jadi bisa mengga orang mali kijang mali rusak tapi semuanya tadi orang kemili kijang kadang tersat selama namanya merinsak media udah lah babas udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya si turun ya lu mali gak mali kijang nyak bisa dikenang dalam tentang programnya subak pun mu sekali ke bala peningannya lagi ingat tak ke besi ninga ke programnya udinya ba program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat hanya ditentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat punya sidak ya dekat ditunggu jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, cara-cara nabar ke pemali tik ngena ngena genselan nak darah lah ngena keselan ngak putih ke nama kerja semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal bak pemali tinyadi ketika pengarap ulama yang udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngau pengawak perkara itu mesti dikenang lalu berkenya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia udah rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah agak rumah baru jadi bak program ke-9 lagi menggap menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Bangau bermain bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bermainnya bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kalau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belakang bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemandia orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintah lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis, laban polis, laban perintah sikit nagang kita ngetan petai.
0: Yeah.
1: Tang sebedaunya ba rumah panjai sebedaunya ya orang ke masalahnya tadi mesti dia keselan ka, mesti dia bunuh ka babi nadai perintah ngaso kita bunuh babi ta kita ka mengeselan ya laban ba pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara. Lalu ba perintah yang ngena adat hukum artinya denda kita pak tahu ke ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya ba hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua tak kenyadinya nguji kita nguji nabar ke yang ngena jalai
0: beselan ke
1: beselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembia mega kita nyak nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang buat menuasa semangka
0: iya
1: jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak bak program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya juga penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau tak kenyadi berkini ku jalai bak mali penam berkini atur berkini cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku lah, aku mesti penebak mindah ke Semangat Bujang Berani nama penam kubur Bujang Berani ke mati dan melayar subak aku putih benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
0: bisa penebak dia
1: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mengga mindah ke penam di sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansak jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu

0: futsal au teker kumai jaku main ngau leka main. Jadi mainnya aku lalu ngerintai ka contoh. Jadi laban bala mensian tadi tak semua teting ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang begano kumai main asal makan-makan. Tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakup mayannya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau ke belagu ia ada sebut pi ajak dah ambil ke mana baka sampai ke atau ke te jakup tanya indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tang ya nak bakau ke berenuang ke orang berenuang mayu anda wo ya te orang ke pesangai orang ke pantun ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maka ambil ke bandia ke bisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngagam no orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lembong bayar saya dia nikit manyik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat sitik dia cara saya dah madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ketukat balai ban tukar berguna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sidak lalu sidak ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nambah kenyak bisik berdua lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak mengenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din labanti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat tenyabak lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyabak jadi jangka asas SPI aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti bekal balap ni ngasai kenya kan ni ngasai kenya boleh agak aku
1: keluar kenya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge dah bisa teka tanya dengan nama bisa bisa respon bisa
1: sida tu bayu ba Facebook tu pengajar deh tanya seminar laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu dinga ke nyambu tai ku sida ada laban betahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engkau sida dulah kerundiang lagi.
1: Tahu kenanya. Bisa
0: kita sebut kita di tau. Kau kanya bisa ngaruh hati sida ada. Bak 14 mari agi menyambung ke dulu bas tanya suba. Aku nerang kerti utai rekumai wa, utai kerekumai denjang, utai kerekumai tema jalung. Bak program ke 15 suba. Di tau aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai kanung jawang tuak tunggu pantun ramban pelandai mesra kana wa anak miat lagu anak miat kebisa dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujuh ngau guna sampi nama beda ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik dikenal mainnya nyau teke dikenal nah. Basiri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jakuk main

0: ku ansa nyaku nan ngau muka kuju arti ngau tuju orang begeliga nyaku nanya inau jejulu ngau jaku main nemit ke bisa kena mainnya dah adanya hidup tu lain nyalain ada ke deh siri ke 18 sebab kita kami kita berkenan kami macam main asaiban gage penerang bak sekedak jaku main mega baka jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia dia kena menua bak menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil indo jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil indo jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak urat yang ngambil indo jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dikena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih mah kang iganya disebut pelanai ngai ge nyanyi lawan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: nak laki jaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jaku sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu-mayu bala bala bakiah ka rindu ke jaku iban tadi nyumupuk anaknya ke, kena sedai nyebut utai cari kumbai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh uninya bahas siri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari panjai penerang pesentanya lebih maya penerangnya kemarin aku menang bisik bisik ngagak posta nerang ke pejalai leka pengap jadi panjai penerangnya lalu penerangnya suba lebih terang ke bak bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agik siri ke 24 panjai nah lalu siri ke 25 nyok kena teh kirim buda rumah berkawal ngau cerita teh kenyandi dalam lekat timang nah. Udah nyaba siri ke 26 lagi udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyorongkai ajar badas di bisi ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat timang udah nyaba siri ke 28 berkenang ke pasal nyukat datai bak ngepan untuk kena pasang ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 di bulan Mac dia nyaba siri 29 agak kena pasang ngepan asal iban di teh ke kategori ngepan di teh ke teh terkena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penerang terkagak aku kumpul besi agak nulis sikit buk pasal ngepan asal iban jadi nyamain dan nerang lebih nyamai bisik tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisik nora bersandian basiri ketika puluh sebab agik kan pasang ngepan tang ngepan dini no kena ngepan nama ngepan dia kena pala ngepan dia kena ngias reku ngepan dia kena dudung tubuh ngepan dia kena ngias jari kau ngepan jadi kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara ya buka lebih maya berkenang ke pasang ngepan ni aku ngemik kenyamain okey jakuk pasal pala kita lo meda nama otak kesalu dia kena bak pala ente ya indau tentulah dia lebih yang ngantak sugu tinggi hanya dia kenyaman bak bak pendiang tu dah tuai tentu bisa ente yang teh kenyak lah udahnya abah ke 31 sebab kita berkenan ke mayu macam bangsa gawai ti dintu balai ban sebedau sidak ya nintu gawai daya mayanya jadi mayu macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya bisik ni ko namanya tadi nerangka macam-macam utai kada contoh gawai ke ngocara orang ngentu gawai mainnya lah beka bak 31
1: tadi
0: contoh gawai kenyalang gawai kelingkang utai ke kumai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya tanlah benjam tak tentu mengecukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundia ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engkau ya tahu muka nyambung ngermai ke perkara tu dah beranau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kage dah ya.
1: Nyau batu sun ke 32
0: 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu kau daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh kau daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subak aku tu berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka nitih ke kenang aki ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawai daya suba nyameh sampai ke utai ke guna ngutuju ai pengayung macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tenak tentu ka nyebutnya ranyai ngumainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu dia kena kita buat gawai daya yang maya kita patut perami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiap ke menua sisi-sisi sampai ke sana itu pedak akulah namanya agi nak lu nade bisik
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agi maya orang tengenak lelaki jaku orang nyai lalu agi bisik mengga orang tengenak lekai jaku kayu gawai lah.
1: Ya belak tahu kena ni pengajar.
0: Jadi wah kena ke orang bercarut putai bukannya. Okey belak tahu ya ada kena lah ya pemadu berguna yang tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik dia rempu bejaku ngerintai ke jaku memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anang jak carut
1: ya.
0: Udahnya kita bak ke 34 subak aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat dibanti udah kalah depan siak ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu subak bawa belalau ke pansiak tidak udah kalah depan jalan bak pelilih menua lubantu lah jadi mayanya subak jadi leban aku pun tidak berjalan ke ngau mansiak ngau nulis pasanya nyamai makun nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumbai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah penguat selam tikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita ke mayanya udah nyaba ke 33 subahnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawa nganyon seladikai. Jadi nyunda suntuk jam aku ngelansak sekejap ya. 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita. Ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita. 38 berkenyak agak utai ke bersilup bersilup erti. 39 aku nyerita pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang. Ini teh akan serah teh dia rekod aku maya aku ke agi kerja menya. Udah ya, basir ke 7:40 aku mai kita nya beranda aku teh lebih berat agi nya pasal dan arti diri sebilik nya iban values ke sebenarnya. Tang bas tentang tau mari hal pasal iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik. Ya. Arti lama diri sebilik, arti diri sebilik iban ke asal, pengawal kaul apa inai ngwana, kaul antara diri menyade, lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemarin kita kenang ke kaul antara laki ngau bini, kaul ngau kaban ke seramau, ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari. Banyak gaya teh kayaknya 41 kali
1: kanal. Okey lah genuan pergi ke penemunya dan pengajar. Hello ban tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama hanya di utainya ukai tersebut pi aja tang guna ke pansi ya. Napa ya?
0: Guna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansi ke radio. Orang ke bala nak tu ke belajar ba sekolah tu ngasai kenya. Utai ti amat banyak ku sida ya. Nyala ngai jadi nama sekar kadam mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tu enya pelalau ke pansi orang bukai maka. Nah aku bisa nyebut sida ukai penemu aku.
1: Iya.
0: Ada salah orang ke nora ku mansi ya. Penyalanya ukai aku tengah gak laban aku. Nak menemu tak jadi dulu kelia.
1: Iya, kita ini tiah ke cerita orang. Cerita. Jadi ujung tu apa kajar bawa penembok jakut nuan?
0: Penembok jakut nuan tentu nyap megaya utai jadi dah kenang semarit dalam tibuah 2 tahun untuk mari jadi tahun 2026 tidak ngarap ke diri empu lagi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal manyuh bidang-bidang baru untuk ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mengga meri peluang ngega bala peninga tau mengga sidak ya madah ngabak Facebook ngasuh aku tupik ni dia dikeriuk ke sidak awak aku ngega mansi apa sab karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: kamu tahu mana hanya pengajar deh jadi bala peninggal kita hebat luar dia nyangka sebetul tu nak pengajar tak ninga kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nada salah kita antara yang datai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Konti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran laban ya Siti ada cara muka kena kita nyawa ke kita nyawa uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku ngomong ya. Ngegak ke kita
1: udah nyak sama berkongsi
0: penemu.
1: Okay, terima kasih pengajar Nuan udah limpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program Leman Budaya Iban kita iba tusun ke Terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal eh sekedar dari siri ke Terubah siri ke Terubah gagai 41 2 tahun ya ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenal buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Jadi bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Muhammad Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Muhammad Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realiti kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada ada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Ngau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong juga nyemeta amai bercaku madah ke referendum bakal tidu perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menu Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengrindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semang. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Selamat malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sari tau tadi. Lepih yang muka kita ke benung kawak malam. Gau kita ke bisik pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau ke dua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke bawah Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai bahawa program Retro 15 punya program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nunggu saya tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Andor kita boleh berperindang dengan lagu-lagu lama. Perengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdau ngatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdau berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Perindahan dulu ngau lagu-lagu kena ngudah disediakan aku. Lagu kedua hari Anderson ngalai ya.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melabang dengan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City lagi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Bisi mimpi katnya di penanyi Tok meh peluang luar Besri main ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026 Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia umur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Starka Madrid Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu

Okey, lagu Ari Linda yang pengerindu aku peram kena merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu. Angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari itu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi anang kurang ngirup air ya. Lebuh hari kita ke hangat ke begitu. Biar maka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi, pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tinduk malam. Okey, jadi pa Facebook kita ke malam tu, terima kasih kita ke bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat berperindah ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari sibu ke malam tu. Dekat berperindah ngau lagu Ari Linda, aku ya udah lama aku peramah. Lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Jadi lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal kemegang agai sida intan sebilik apa lorong 8E. Agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Lupiak mega BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Ame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lengunai nai malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Andrew Bonnie James nyabak nadai mata. Jadi lagu tu merindang peninga YFM. Benar mendiang ke YFM kenal RTM klik tu aku ya. Okey, lalu pihak mereka Jennifer Bigam Ari rumah was sungai Tajum sangan tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindang lagu Ari Remjana. Sebarang lagu Ari Remjana melegik aku ya. Nuju bala orang ke ngelalam eh aku ya. Adi Hasan ke malam tu. Selamat malam kuya, semua peninggal YFM, engka bisik ke benung bertengah ke Jelalun Pen Borneo kuya. Harap ke terperindah ke YFM, lalu pihak muka malam tau ninggal ke lagu retro 15 lagi kuya. Lagu Biar Mati di Tangan Sulu hari ini yang Michael Jemat. Merindang sida sebilik bawah rumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Skalit ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Lex Keriajan lagu Genselan. Lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang ngau lagu Ari Wat Rock koyang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida Putra Borneo Pita Tingkau. Sida jumpa Selagun, Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jem, Stamos, Eric Chandena, Indok Kenawit, Alex Elbato, Poli Masing, ngau bala kaban kebuka ya. Des Man A ke malam tu. Dekat ninga lagu Malikai Pengerindu. Pihak Mekah Boniface Ipi hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyali lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Sanyau, Richa Unum. Nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Rembuang Nam, ngau bala kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu Hari Sri Aman, mana Hari Sri Aman kuya. Ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu Hari Rawing Syaris, lagu Mimpi. Merindang bala kaban keng lalam eh kuya. Akhirnya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Kita lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai air mata.

0: Nak pagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: 24 jam WiFi segulai sejalai ngau kita merindang kita.

Pantau lagu-lagu Piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, dengar ke kami, YFM, segulai sejalai.

lagu biasa dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap kata perindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu lah. Pukul 10 pagi ya, Palan Latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tila oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau mega ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi aku nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YFM ke malam tu. Susan Su, selamat malam kuya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peninggal kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang ke mendiang ke YFM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satiang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalam eh ko ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa bala kaban. Putra Borneo ke malam tu hari Sibu dekat berperindah ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindah bala kaban sida James Pengiran Ukala James Diasan Stamers Poli Masih Peter Tingkau Induk Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninggal ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong. Bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang ngau bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindah ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu Nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau Pak Seloi. Okey, keliang Tembawai MJ dekat peperindah ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh kuya. Pihak meka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak meka Stemmer Stevie Stelab ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau kuya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak peninggal ya mending ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, Pak. Jam kedua awak pemerintah malam.

0: FM. Ang manis! Ang kayang! Araw kita to perindang. At to ya, ulat-lat. Woohoo!
1: Selamat malam, peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta nernak keulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemakai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyang megak dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahat Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilah. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilah. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Bergempuruk Besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng besi bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenal mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Nerang bak laman Facebook Sarawakku, Dato' Pahat Tinggi Abang Johari, kemegak Presiden, gerempung pengintu pengelantang peniau orang Islam Malaysia Perkim, mantai ke penerang siliak berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kepala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia, ngau sekedap menua luar bukai, nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya, ngau Thailand, dekat berkongsi kemelebak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak, ianya pengawal nguasa belanja perkara wakaf cara meruan dikena nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nordiau 30 ekor orang dituntun penusah hangus bak muar sekolah Chung Hua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba Ngau Penyah Penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangang nyin urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba Ngau Penyah Penusah Padungan udahnya ngesah Palan Penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ikut raban pemesai dari BBP Padungan ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga orang pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurang pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekat hati tau kengacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang Arupis Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya kediatu dekat dipatau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur, ngau pengawal ting ruga penglikun dirimpu, tau ke pengguna jalan lun bukai, tau kena tinggal atur, terit, tidak pejalai keraban berkuasa. Berapa ngunya JKR Sarawak muka ngelalau mesia mayuah, nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak, laban jematan Batalupar 1, nyadi perengka guna mesia mayuah, serta nyadi palantik ngemegah kati semua raban. Ngawak ti sengaja ngamah, ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Nyanakan apakah berita malam? Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melabangkan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Baram Regatta 2026 Marudi Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 Beramai kejakung Peace Unity Progress Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur Baka perau kayu ngau powerboard Pekit perau berias Konsert perpaduan Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami tu Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya tau register diatur seberau 17 Julai 2026 Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, hanya merindang kita dengan lagu hari Ricky and Rosen ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih kepada kita kaki mengkang mendiang ke YFM. 24 jam sehari. Data iba jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau iba jam kedua atau lagi merindang kita dengan lagu-lagu pemerindang. Kau buka ngenatai ke pesan jauh malam ke diterima hari peningat kita apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama atau mendiang ke program Retro 15 pegulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Kita kerindu ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya. Berengkah hari 10.45 minit malam tau lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu maka. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV. Ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu data ngagai audition tahu ke uji bakat pengacara TV tahu ke maca berita TV RTM Sarawak kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 telah data ngagai auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu data audition tu lah. Ianya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia. Umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun. Landi berjaku ngau maca bahasa Melayu ngau meka English. Pihak meka besi penglandi ngau penemu berjaku etnik ke bukai. Nembuan personality ngau gaya ke mana di pedak. Lalu pepengerai nyadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tila ba auditorium Piramli RTM Kuching berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Dan ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau meka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyenguk peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn Baka Tunggu Langus Nuju Bala Kampai Tino ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece. Agnes Indairupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati. Perindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan. Perindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peningat. Kisah malam, Margaret Ntingan, Lada Angi, Catherine Robin ke malam tu hari Tebuan Kucing, minta tebah ke lagu lama hari Jimmy Nyayang, Sunyi Naden Wan, merindang bala peninga salam lelengau ku ya. Jadi bunyi kaku tadi, kita kerindu ke lagu-lagu lama, bisik program lagu rama kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45, nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan hari bau. Angat amat gaya hari dia bau kuya. Nang
siang sikit amat ya. Hari siang nyentuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peninggal YFM malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Eli Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mboyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Bulan Pengerindu, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Ikum, maka selamat berjalan ke pengawal ku ya. Johnny Penn ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tidur ke malam tu. Okey, habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang awak pemerintah malam di YFM malam hari 1.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri Music Iban.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih. Okey, bawa pemerintah malam. Maria Gwen, sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Megat di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance midan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna, koya aku tetap sayang. Merindang hati diri meh koya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati. Sida Toba Hospital Limbang, GDJ mereka koya. Okey, terima kasih kelihatan midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Antoniusan koya. Merindang dirimpu ngau semua rakang lalam eh koya. Pihak mega Jeremy K, selamat malam koya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo pemula Inuan. Menuju bala kaban koya sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent. Nga meka bala anak yang meka Dimiri, Ini Uni di Sabah, Inai Yaji, Susi Ngalang. Di sebarang Nodiau koya nga meka bala kaban kebukai. Okay, lalu pihak meka Rica Unup kemalam tu hari Simpang Semunjan. Dekat minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tau minta tebah ke lagu hari Steve Shigan, Berbara Api Denam. Okey, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti koya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Guna Ngetan lagi. Kelang Tujang ke malam tau hari Kapit. Dekat berperindang dengan lagu Bujang Apai Orang dari Florence Hai. Merindang bala ke bisik mendiang ke radio meh malam tu aku ya. Okeynya muka sekedar hari peminta hari peninggal kita. Bisik peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, tebah Ansiban.

Okey, lagu hari yang tunisan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tahu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malam hari 1.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Bedingam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu lagu Iban, lagu Melayu Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Lumur Satu. Kepengingat kita ke depan bas piamkan kita bisi lagu Ray Edward Pusah apa inai nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 subak Savage Garden To the Moon and Back but Retro 15

Retro 15 Edward Pusah apa indah tidak setuju baru dah merindang kita lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi hari album Savage Garden pu baru empat itu aja lagu ke baru dah didinga kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Bukai, Dini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai.

Today We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya, kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upaya mega lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15, tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang bak era 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Manta, Minali Hari, Kadalamay, at Marindang Malay.
1: Y FM, Sibulay sa Jalay.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku, orang Iban. Nano rindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melenam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orek latte.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.

0: Na pamaagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter final.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelaki ke industri music Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Bak Dewan Suara Baram 23 Julai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku gi gawo bo RTM subo tangku na sempat medak sida ya laban aku mayanya na dai gi gawo bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jadi pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Di Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya, segulai sejalai baru kita iba awak penggerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesari tu area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih bagi ban YFM jadi ke stesen luar gergas ke mata kita bak pagi area 2 kita ke Sarito. Pagi ya ke baru, pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu. Labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area 3 aja entang tiulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu api ya mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami di asuh jena agi bawa timang kerba tawas. Penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iti gawa shift malam ungkup ya pagi tu. Pukul 6 bersama agreement kita udah berbali. Jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua. Lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita beri terima kasih ngagai petara laman ti udah nampuang seput kita di hadunya inyau tu nur kita terus ngapai juluk mimpi kita. Okey, jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu apia mega andur kita itu tadi minta berkat bapak pengawal ya ketika di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama diau jenuh anda lama belak kita bersampi dalam hati diri ke pagi tu mulai ngau orang ya kemegai pengarap bahai bapak sampai pagi YFM.

aram kitai dalam nama petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh petara, petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku. Nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai megak, aku dekat ngigak kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapa metang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit ti disawap tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing bakal bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Endang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik penguliah dekat mancar ke penerang petara, ia patut diikat ngagai petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bakanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke petara. Pengerindu petara nyeng kaum semua, lebuah hati kita tuci, serta mandang ke pengerindu ia, kita dekat madah ke pengerindu ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerindu kita ke orang bukai, diterang ke uliah pengerindu petara ti nadai sekat. Pengerindunya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Bakal sitik tanda pengerinduk ti pemaduk berguna, ti patut diperti kitai. Pengerinduk selalu digembar, engau penangi. Tu ukai reti, ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerinduk kitai. Ketegalnya, bergulai engau pengerinduk petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai petara dalam hati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerinduk petara ngagai kitai. Laban pengerinduk ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerinduk ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai petara ba'ati tu. Awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia, ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke petaranya, senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tuju ke buah ia. Penangi ke petara, nyadi keterabai ti nyaga pengawak ia. Rengka pengelindung ti ngasuh rakyat ia, ti nyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia, lalu nengah pemendar ia, ti nyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap petara, udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anak nagang aku, oh petara, petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngobintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan, minalekah jakunya. Ti udangalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bob nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kekas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urara parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Iman on danay pagyari, kati asa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa atin lantang, may kita danay kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yati petansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa tiap berga, tiap patut dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam gatusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu, nakak tu leh ditapi aku. Beri aku pengeriang, kena ngerja otak tepat tu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Renggat semifinals. France berlabang dengan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.

pagi tu bawa penggerak pagi YFM. Oh, jadi ibu nanti muda ayah ya ke dani pagi tau dah mandi lalu berspray ke punya angi ngantak diri nungak cermin anangga lalu dekat nindi yang terdah lu ngumbay ayah tau keluar kak ngiga uli ayah tau keluar kak kerja kak gawa wai ngay jadi ga nindi yang utai punya ngay jadi ga nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dah berpanjit ke punya angi anak laki siapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okay, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ia ke bisik siap berjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawal kita atau tersau kita serumah ngambil ke beda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita nemu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisik ke nyudah lunglar umur atau kita itu wai itu dah nyau jampat lagi lalai umur ke udah tua itu. Anda mudah tua indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan nyom mudah main meh lalai dia tahu lalu kadang yang kena nak ingat ke madam api dapur jadi nak salah kita itu tadi jadi nyam meh pemanah JKK kucir rumah panjai terbisik madu rata tengah gintir tiap ikut hari tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nur nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api dah pun lalu ujung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang kemudian baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawa diau angus ba mua sekolah Chung Hua Middle School lorong Pisa 2 ya kalai nitiah ke report hari pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung yang pukul 7:30 pagi kemarin lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dor ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sedar datai ba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ia kenyadi dor bala orang ke gawak ba dornya tu bisi selembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus mega dan kira nasib 30 iku orang ya ke dia ubah luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu muncung ke nada bisi penusah babadi nyadi lalu bab ngawak nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Hatabuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujung ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil dari pam enjin perengkap pengangkut bomba ampu serta pilih bomba di bisi di kandang dua menuanya ngujung ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku bak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninga bak email ngau pihak mega nombor WhatsApp konti YFM yang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata bak pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kekukan nulis.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang udah nyok dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tadi ke pesan berat yang kemasih dikirim peningal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah Anna Meliang tahu ke apa nyadi pesan tu nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal balam rumah Ali ya lubuk rantau ke calok rumah misi ya sungai tapang rumah Rosita lubuk panggil rumah Biluan Bila Dua, rumah John Simpang Kabo, ngapia mega kapal pelayan, ya ke Diau Basnulau dua berumah, Wong Limat dua berumah, Wong Besi dua berumah, Balaba Bila Dua lima berumah, Praja dua berumah, rumah Aji Jawang Awiak pia mega kapal pelayan ke Diau Balubok Payang Awiak, rumah Jinggom Wong Alas, rumah Ramah Juta Blawong Awiak, kapal pelayan ke Diau Barumah Garan sepupu kaki Wong. Rumah Wat Sedian Sebubu Kaki Wong, rumah Spesa Mapar, rumah Antari Mapar, Gau Bala, ia kenalah di Rintai Kerito, Kediau, Bak Semanjai, Batang Kabo, Batang Awek, Batang Kerian, Kenglala, Mida Misa, Anak Johnson, Berawah. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke Mida Misa, Anak Wilson, Berawah, Mida Misa, Anak Wilson, Berawah, udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Mida Misa Anak Wilson Brawah niang Mida Misa Anak Wilson Brawah tu deka dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan ke dipesan diminta sampal ngesah penusah rabato. Nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Brawah Anak Meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya Mida Misa Anak Wilson Brawah, Mida Misa Anak Wilson Brawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam Mida Misa Anak Wilson Brawah niang Mida Misa Anak Wilson Brawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagi lah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ia ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian Anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal layan ia ke Diau Bas Patak Liu Sungai Pinggai Gentian San ngapai mega bala ke Diau Basigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibuol Batu Besai kapal layan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau pia mega bala ke Diau Batabak Tanya Bijat Kucing Sibumiri ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang ana jemat niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi wow dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegilak ianya pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusah Rabato ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau Undup Jalai Payip Seri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai Jilian Tempu menombor 0197837693 nanda baru isi pesan mati ke datai hari Jilian Anak Kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemat bangkang anak jemat tau ke dua balik nama tadi wow udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemat niang bangkang anak jemat tau ke dua balik nama wow tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau undup Sri Aman. Sili lagi kawal ngawap Nusara Batu tau tanya ngagai Jilin Pau bernombor 0978373692 lalu bala kiri pesan bila datang ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau undup Jale Payep Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi itu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai lalu pesan itu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah batang air sebetan pihak megah bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok nangat atui dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia babat empat sebetan Engkudu dua berumah Peliguang nangat luau rumah Sungai Nakimidan Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak ngkebelian ke dia obak nangetraw kaki wong melak krian ngawi kenalah dia rintai keritu ti ngelala sajan meja jenetan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenetan kintai anak bajuat sajan meja jenetan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenetan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintau bala mayuah lemai tu lagi lemai area 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang empayang baru kabuang sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Satwa Memory Hill sila lagi kabuang ke Pusara Batu kita boleh bertanya ngagai lemba anak nyawai bak nombor 0179612135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 0112014365 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah kelaki ya hanya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau dekau dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 bak rumah bujang payang baruah kabung sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Seratua Memory Hill kita kak nemu sili agib kawan ngapu sarabatu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai bernumber kusung 0179612135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan bernumber 0111-0014-365. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tua rumah Henry dan Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke diau batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngopi kebelian ke diau bas bungan batang air pandan, batang air binyu, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalai ulu segan, ngepemegak kebablayan ke diau ba sibu, lebih lagi bala ba penasuk durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit kampung setegang bau, ngepemegak bala ke diau di kucing, sekarang ngawi kenalah dia rintai ke itu, ngelala Dorias Nojem jadi pesan tu tadi madah ke Dorias anak Nojem Dorias anak Nojem tahu ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi hospital Bintulu lalu niang Dorias Nojem niang Dorias anak Nojem tu di Senggai Bala Maiwah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegila pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Easter bak nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bak nombor 0194828291 dan baru isi pesan pemati ke datai ari eksterma Hendri Nuni anak plan tau ke Nuni tau ke apa Lionel ke pagi tu jadi pesan madah ke bini ya ianya Dorias anak Nujiam Norias Ana Nujiam tau ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Doris Anak Nojem, yang Doris Anak Nojem tahu deka di Senggai Balam Maiwah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiu Bintulu seberau ke di Anjuang pagi-pagila ianya pagi area 3:15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan mesti lagi kawal ngau penusah Rabato tau terus bertanya ngagai Easter bat nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke pagi tau nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau enggak ba rumah panjai ti sama semakai ngau rumah cuat anak buge kabuang ya nyari ya pesan tu mega nuju bala ke diau baruban seratu ngau bala ke diau dia Brunei Darussalam ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalah niang siman anak usuap pesan madah ke pengawal ngetas ulit setanggung pas terbalu ke niang siman anak usup niang siman anak usup berkat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabung lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang indaya dan niang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada taing ulu pengamak tau ke dekat diatur baru mah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai tina bernombor 0132773166 tau ke ngagai endat bernombor 0194978507 lalu nguyen kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia bawa batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bawa semaya batang kari skim perapatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bawa sungai keruah Sleman Sabah Lubantu panggang Lubantu miri merinduan semakin panjai semakin pandak san semanju ulu lansiang bala ke dia bawa pes satu pes dua batang ai lubu subuang basi selinduang engkelili serikai bincelu kapit ngau pemir kebelian ke diau di sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang manggat anak kandau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke yang manggat anak kandau yang manggat anak kandau deka diatur lusa nya hari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi kabang belayan ke kanemu silagip kawal ngau pengawal tau tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 0112508-3769 tau ngagai siliang anak manggat nombor 0135400585 jadi pengawal tau dekat diatur ba rumah menuah nangga tiga atas lubu antau nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya ianya niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi ibala ke dipesan diminta datai nguluk mama tu ke dekat diatur baru rumah menua nang tiga atas lubuan tu lalu kan musil lagi tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penombor kusung 11-250-83-769 tau ke ngagai ciliang anak manggat ya penombor kusung 13-54-00-585 pesan kita ya ke 7 pagi tu ngatai ke pesan ngetah sulis temuan terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah lalu pesan tu nuju kabana belayan kelebih lagi gagai usun anak jalak sida usun sebilik sida jenggut sida inju anak jalian dina anak jalian belayau anak jalian sida jambun anak manggai jadun anak manggai pemgak tuan rumah nyamuk anak jab rampul anak jalak ke diau ba latau Lembang ngopi mengajantang ke diau ba Chelsea Heights bidah anak lipa ke diau ba Sungai Kapiet ngopi mengindai minuah tau ke bini Sigan ke diau ba Tateh Kenyalang bala na jegai ke diau ba Tateh Kenyalang injam anak kanyan di nanga usun piam ganuju bini ti rumah sebuang nanga merama cigo intiang anak sawak empawi anak sawak ti rumah manuk mancal ke diau ba Sungai Yung kebelayan ke diau ba Kapiet Jayan pengulu sabuak anak manggai ke diau ditatau kaca ucuk gesi ke diau ba rumah bakar Batang Rajang James Carang ke diau ba Jalai Terusa, eks pengajar Jiman Anak Baliang ngopi mega ti rumah naruak bini lebuan di Sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke detu ti ngala niang Thomas Anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas Anak Joseph Baliah. Niang Thomas Anak Joseph Baliah deka di atur kena hari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah Lipian tau ke ex rumah Jampuang ke Suba nanga Banyau Meruan Kapiet lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu siliak gi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013-3324-084 tau ke ngagai Jinia Tuguang ba nombor 019-3294-084 tau ke ngagai Ella Lemba ba nombor 010-587-1608 anu baru pesan ngetah sulis tamu yang terbalu ke datai Ari Elena Marcella Lemba ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat serta merantau ke niang Thomas Anak Joseph Baliah niang Thomas Anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 tila 18 hari bulan 7 baru rumah Lipian ianya rumah ex rumah Jampuang nanga Banyau Meruan Kapiet lalu malam sebedawa malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawak atau ilah lalu kita akan musi lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 013-332-408 tahu ngagai Jini Tuguang bernombor 019-3294-084 tahu ke ngagai Ella Lemba bernombor 010-5871-608 lalu pesan ke situ tu pesan ke dikirum tuai rumah subi anak indi lalu pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba belah menua miri ya niah suai ngepi mga mamut sungai selitut sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Indai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi ketas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak ketas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antar balu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak indi sungai Lawang Bakuang sekali lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak indi bernombor 013-8282-165 nanda baru pesan ke dikirim ke rumah subi anak indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bini ya yangnya niang jenai anak gaso niang jenai anak gaso tau ke dikalang nama Indai Sami dekat diatur kalau kena malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas temu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawak ketas uliat lalu ditangkan ke pengawak muai yang terbalu lalu kabar layan ke dipesan tak mulala diminta datai nguluk pengawak tau ke dekat diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang sila lagi tak tanya ngai tu rumah subi jempol bernombor 0138822165. Lalu nguyang dia pesan kita ya ke 9 pagi tu, hanya pesan ngetas uliat tau ke Muhammad Madam Api ke Niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi pesan tu tadi nuju kabam belayan ya ke ngelala Niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Okey, jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawak ngetas uliat tau ke Pengawak Madam ke Apidian Niang tu. Ya kedeka di atur ba Kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai perilak ya, lemai hari 3/15 hari bulan 7 jam 8 lemai. Nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu, jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke Niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Niang Agnes Bunsai Anak Lenggi dekat dia tu orang lemai pergilah lemai 3/15 hari bulan 7 jam 8 lemai ba Kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okey, jadi minta kabar belayan ya kenala sampal ngulu pengawak ya dekat dia tu lemai pergilah. Lalu pesan kita ya ke 9 pagi tu, ianya Siti pesan mati ke Dikirum Amber. Jadi pesan tu tunjuk kebelayan ya ke dia babelah tiris miri pemega balaba barau sebangki pandas pergi panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apai ember, tau ke imbah. Udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai bala mayuah malam. Pergilah malam hari 3/15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7. Kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah ringkai seremat engkelili. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Amber bernombor 0132356642. Nada baru pesan mati kirim Amber pagi tu, jadi pesan mereka kapaya yangnya tadi munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa yang ber tau kimba udah nadai laluan yang tau deka dia senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3/15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 telah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke depesan diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah ringkai sermat engkelili. Sila lagi tak tanya ngagai ember tumpu bernombor 0132356642. Nangkan kenyang datai ke Siti Muga pesan pemati ke Dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bekabala ke dia baru rumah taman dengan lupa rumah muluak keluar rumah majid tenggelat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai ke dia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah gentiang emplai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala ke dia baru rumah Anthony sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong kabar belayan kerja berumah John Edward Rao Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong rumah Dinil Kawit Musi kabar belayan kerja berumah Berare Kedap rumah Duat Nengasam rumah Untan Tanjung Sikup rumah Suli Plasuk Ruban bala barumah Spencer Muli yang temu dua rumah Kerbau Lubuak Kepayang Praja ada barumah rumah Tomas Sigat Sungai Berangan rumah Darah Remias Ulu Luau rumah Manggi Sungai Tapang Mitas rumah Tanjuang Perpat Kabuang rumah Milain Pelai Ili ngau piam ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian Satu Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban Libau Anak Lasal ke diau Bapak Wong Besi Krian Satu ngau piam ngau judana nunggu anak Anthony di Separang Alain Dua Riau setelah kabar belayan ia kenalah di Selintiang ke Ditau Ti Ngelala Stella Runya Anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kemari hari 1/13 hari bulan 7 Hospital Selatua lalu niang Stella Runya Najimi, niang Stella Runya Najimi itu dikadintu bala mayuh malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tulah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak tamian Kerangan Kerian seratu lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak sigi tempu ban nombor 013-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy ban nombor 013-8823-525. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimmy anak sigi ke pagi tu pesan medah ke pemati anak ya ianya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy sudah naik kemari hari 1 13 hari bulan 7 hospital 100 lalu niang Stella Runya anak Jimmy niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat rintu bala mayuah malam pergilah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 ialah 16 hari bulan 7 ke pendam Christian Kerangan. Kita tekan nemu sili lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai Jimmy anak sigi tempu bernombor 013-8657-831 tahu ngegai sila anak Jimmy bernombor 013-8823-525 ni yang tahu dekat di Sengai Bala Mayuah baru mahan tinggi anak tamien Kerangan Kerian seratu ngui yang ngegai pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirum itun anak Recap tahu ke Jabai ngari kesidak espilia nyari pesan tadi nuju bala ia ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan piamaga bala basi borbah bunuat badau Indonesia bala ke dia bampanang piam Indonesia ngopi mengga kebelayan ke dia dia kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Jimmy Ramba anak sigau tau ke Apai Francis nyari pesan tadi mudah ke Jimmy Ramba anak sigau Jimmy Ramba anak sigau tau ke Apai Francis udah nadai kemari hari 1 13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu baru rumah yang pun tadi ban nombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru Kucing kena malam tu lagi malam area 2 14 hari bulan 7 sedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 hingga 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan nemu si lagi kawal ngawa pengusaha batu tak tanya ngegai Francis Allen Wood ban nombor 016-557-1844 tak ngegai Pita Naramba ban nombor 011-3372-4849 tak ngegai Philip Martinez ban nombor 016-427-2907 tak ngegai Joseph Anaramba ban nombor 014-8782-380. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun Anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngari kisah pilih jadi pesan mudah ke laki ya ianya Jimmy Ramba anak sigau Jimmy Ramba anak sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1 13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Ramba anak sigau niang Jimmy Ramba anak sigau tau ke Afai Francis tau dekat dintau bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 barumah niat tumpu ianya bernombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apung Baru Kucing. Okey, jadi niat tahu dekat di anjung pagi pergilah pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubang tu. Kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu apa tanya ngagai Francis Allen Wood bernombor 016-557-1844 tahu ngagai Pita Naramba ba nombor 011-3372-4849 tahu ke ngagai Philip Martin bernombor 016-427-2907 tau ke ngagai Joseph Anaramba bernombor 014-8782-380. Jadi ya ke situ pesan pemati ke dikirim tuan rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari hari 1 13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang yang ajai ana gani yang tau dekau di itu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan keng lala ni yang ajai ana gani yang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah aji ulu betan buku pekan. Anu baru pesan ke kiroma tu rumah aji anak sang ke pagi tu pesan merah mati ayak ya entari ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang ajai anak ganiang niang ajai anak ganiang tu dekadin tu balam mayu malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah kedian yang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalan niang ajai anak ganiang dipinta datai ngesah penusara batu ngegaya rumah aji ulu betan buku pakan. Lalu pesan ia ke penuh dibenar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru medayang anak kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani banggi yang mamut sebuti rumah misen nanga salu pemga bala ke dia baru ma api rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecue rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia bapak sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi ya pesan tadi mada ke SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu ni yang SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam tau dekat di Senggai Balamayu malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-15 hari 7 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan minta datai ngagai lot 6-7-9 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri. Sili lagi tak bertanya ngagai aja sepinsian dua balik nama Mir bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai dua balik nama Boy bernombor 013-5632-902 Nandu baru pesan pemati ke dikirim dayang anak kiai ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu ni yang SI besara Albert Mihan dobelik nama Mian anak Siam tau dekau di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar pelayan di Pelatai Ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai aja spinsian double nama Mit nomor 013-5697-371 tau ke ngagai Jason Juntai double nama Boy bernombor 013-5632-902 nyaraga kami ngetai ke pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Selamat pagi peningap Gulaing, aku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen ASAR penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata orang 800 ikut penyerta. Yang tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja tik tembok kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit tik dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit tinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi ASAR ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik ASAR Mega Nikit ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ila. Berindiangannya Premier Sarawak merambu ngambil ke ASAR mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turu endo beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok yang kaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak mega oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri itu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu ASAR seminat fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak tinggerembai ke penyertanya ialah dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak mega dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ya mansut ke Jakut tu lebon nerima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai tanggung pengawak ngintu pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Topuan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngabis sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, pengawak pemandang Ari Sarawak, pengawak bergempuruk besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang tik muka raban pengamal media ngau communication, raban akademik, pengagak polisi, ketua industri ngau nembiak pelajar dekat Sama Ngulo Au Media Sarawak SMEC 2026 kena arimpato. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu bekawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabi urus serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ilak dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, Tik Beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. SMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayo penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh kedua dekad keudah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kandang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah nyadi model, dikenak nempak agensi ti sebaka di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru mayo macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda mega nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak skor. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum skor mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai, dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besar udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agi belanjanya dikenak berjalai ke mayu macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air murum ngau tekat air baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanan menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan 3 agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung dipejalai ke di serata 3 bengkak pilihan menua tu ke alai Urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. Ke-21 ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau panto nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agi belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke siti set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan 7 mantuk nyungka ngulih ke penatai pemisik di Meruan serta ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik di berjista dalam sistem e-kasir. Pengawak temegak setipak ngau aspiration Perintah Madani di committed nentu ke nadai rakyat di kelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak di dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai Raban Penyelamat Ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak Mansia Mayuah, nyadika atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Madah, bekara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu umpu endangnya diorang ti keterubah datai bandur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampubah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya bejaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerubung di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerana ke penaluk ngagai negeri tu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerta. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1407 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakis Pengkiah Kempen, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai timeruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai Mansia Mayuah ke bukai. Menua Sarawak kedai tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak kera perubati moden. Taja pemar kedai tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar mega mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpahnya mega pemain lutur berbanding orang sakit mega udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit di nadai mega jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karak. Baka burung tenggeliu pun karak. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karak ianya Mansia Mayuah begulu ngagai siti dur ti mayuah peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kucing. Nyanaka jaku dalam sari itu, ianya baka burung tinggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sari itu, tau dipendiang ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6, semina ba YFM.

0: Anak Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenang lain Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai, sekali ke dekat membeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari itu

buah serta megak julus siga, Taman Negara di Mirito, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia, Kenusui, cerita lama pasal penatai Malaysia, bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri, dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak, sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngakai Icit Wit kita ila mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Ayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kor. Dini bisi udah. Tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak me.
5: Nanti bakal di empu men. Nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
4: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat ke aku. Utai ke perengka barumek. Lagi utai nya mudah. Kualiti ya pun mana ya mega? Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena rian hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
5: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara perang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres.